0: mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah. Dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan. Dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Strategi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Tamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Kok dipelanin, Mas?
4: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
3: Mana palangnya?
4: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
3: Udah lewat.
4: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
8: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
9: justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
8: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026 lalu terus menambah jumlah korban. Laporan terakhir yang kami terima sedikitnya 472 orang meninggal di Nepal dan 5 orang di Tibet. Sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 90.000 orang juga terdampak akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Di tengah pencarian korban, pemerintah Nepal mencatat 556 warga asing dan 33 warga negara dari berbagai negara nyatakan hilang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sejauh ini belum menerima laporan WNI terdampak dan terus melakukan pemantauan. Dan kami akan berbincang terkait dengan update kondisi dampak banjir Nepal bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Heni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy. Selamat pagi, pemirsa RRI.
0: Baik, Bu, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pemantauan WNI di Nepal dan Tibet, Bu?
2: Jadi perkembangan terbaru sampai perkembangan terakhir masih belum ada laporan ada WNI terdampak ya, apakah itu menjadi korban jiwa atau korban hilang.
0: Okay.
2: Jadi masih belum.
0: Iya. Belum ada warga negara Indonesia terdampak. Ini seberapa jauh proses verifikasinya nih, Bu Heni?
2: Jadi sebetulnya KBRI Dhaka maupun KBRI Beijing terus melakukan pemantauan ya dengan otoritas tempat dan secara berkala mereka kan menyampaikan ke perwakilan asing ya untuk khususnya untuk warga negara asing yang dinyatakan hilang.
0: Okay.
2: Dan sampai dengan tanggal kemarin 28 itu korban jiwa itu sudah mencapai 489 orang.
0: 489, oke.
2: Okay. Betul, dan yang dinyatakan hilang sudah mencapai 2.381 orang.
0: Yeah.
2: Dari 2.381 orang ini, 644 orang ini merupakan warga negara asing.
0: Warga negara
2: dan,
0: asing.
2: Betul. Dan dari informasi yang disampaikan melalui KBRI Dhaka, tidak terdapat warga negara Indonesia dari list warga negara asing yang dinyatakan hilang tersebut.
0: Oke, dari 600-an warga negara asing tadi tidak ada warga negara Indonesia,
2: tidak
0: Ibu, ya?
2: Tidak ada warga negara Indonesia.
0: Iya.
2: Betul. Jadi dari daftar warga negara asing yang dikeluarkan oleh otoritas tempat dan dipublikasikan oleh pemerintah Nepal per 28 Agustus kemarin itu tidak ada warga negara Indonesia.
0: Baik. Berapa jumlah WNI kita, Bu, yang terdata berada di Nepal, Bu, saat ini?
2: Jumlah WNI kita yang terdata di KBRI kita di Dhaka itu 45 orang.
0: 45
2: dan
0: orang.
2: Sebagian sebagian besar mereka berdomisili di daerah Kathmandu ya.
0: Apakah wilayah Kathmandu ini menjadi perhatian utama Kemlu dalam pemantauan warga negara kita di sana, Bu? Atau ada beberapa
2: tentunya
0: daerah lainnya?
2: Karena tentunya ya, karena sebagian besar warga negara kita berada di wilayah sana. Namun demikian, KBRI terus memantau khususnya untuk para wisatawan. Jadi KBRI terus melakukan pemantauan, melakukan verifikasi terhadap keberadaan WNI yang berada di Nepal yang sedang berwisata, khususnya yang melakukan trekking atau pendakian ya, yang mendekati wilayah bencana.
0: Yeah.
2: Tapi sampai saat ini semua yang sudah terpantau oleh KBRI Dhaka dalam keadaan aman.
0: Oke. Okay. Jadi selain 45 warga yang menetap, ini juga ada warga negara kita yang sedang melakukan perjalanan wisata atau pendakian di Kathmandu ini, Bu ya?
2: Betul.
0: Iya.
2: Betul.
0: Dan itu dinyatakan aman, tidak termasuk dari 600-an warga yang dinyatakan hilang tadi. Baik.
2: Betul.
0: Ya. Koordinasi KBRI Dhaka sendiri dengan otoritas Nepal dalam hal verifikasi data selama ini bagaimana nih, Bu Heni?
2: Jadi untuk KBRI kita di Dhaka ini tentunya melakukan pemantauan situasi melalui otoritas Nepal, kemudian juga dengan jejaring komunitas WNI,
0: yeah,
2: dan juga kita melakukan koordinasi intensif dengan konsul kehormatan kita di Kathmandu. Kemudian juga kita KBRI juga melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di luar Kathmandu untuk kegiatan wisata atau pendakian. Hmm. Nah, selain itu, KBRI juga menghubungi travel agent atau kelompok perjalanan yang membawa WNI ke Nepal agar segera memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi WNI yang mereka dampingi.
0: Okay.
2: Nah, sampai saat ini dari laporan-laporan travel agent maupun kelompok perjalanan yang membawa para WNI ke Nepal ini,
0: yeah,
2: terlaporkan bahwa tidak ada WNI yang terdampak banjir bandang tersebut.
0: Baik. Bu Hedi, kalau di Kathmandu ada perwakilan pemerintah nggak, Bu, di sana, Bu? Mungkin misalnya
2: konsul kehormatan kita, Pak.
0: Oh, konsul kehormatan. Oke.
2: Okay. Konsul kehormatan Republik Indonesia itu ada di Kathmandu. Jadi kita bisa memantau juga melalui konsul kehormatan kita.
0: Iya, seberapa penting peran konsul kehormatan kita di Kathmandu dalam situasi seperti ini? Kalau begitu, Bu Eni.
2: Sangat, sangat. Karena kan sebetulnya konsul kehormatan ini juga menjadi perpanjangan tangan KBRI ya,
0: iya,
2: untuk melakukan pemantauan kepada WNI kita.
0: Okay.
2: Dan di konsul kehormatan juga sama fungsinya, melakukan koordinasi ya ketika dalam situasi seperti ini. Konsul kehormatan juga tentunya berkoordinasi secara intensif dengan otoritas tempat di Nepal.
0: Iya. Kalau untuk jaringan komunikasi sendiri, bagaimana informasi yang dihimpun oleh Kemlu kita di sana, Bu?
2: Jadi untuk memantau kondisi ini, sumber-sumber informasi yang yang dipantau oleh KBRI Dhaka dan digunakan itu, selain kita berkomunikasi dengan MOFA ya, dengan Kementerian Luar Negerinya, kemudian kita juga berkomunikasi dengan National Disaster Risk Reduction and Management Authority di Nepal, kemudian juga dengan kepolisian setempat, dengan Nepal Tourism Board-nya, kemudian juga kita tentunya berkoordinasi dan memantau informasi setiap saat dengan Emergency Control Room yang didirikan oleh pemerintah Nepal untuk menangani bencana ini.
0: Iya.
2: Betul.
0: Baik. Bu Heni, mudah-mudahan tidak ya, tetapi seandainya ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang, langkah pertama yang dilakukan apa ini, Bu?
2: Langkah pertama tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, terutama dalam hal ini kepolisian Nepal, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi apakah memang WNI yang hilang tersebut betul-betul WNI. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan lain-lain untuk kemudian melihat kondisi WNI yang hilang itu apabila ditemukan ya. Kalau masih hilang tentunya kita masih memantau tim pencarian dan tim SAR-nya setempat.
0: Yeah. Dan sejauh ini apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga negara Indonesia di lokasi yang masih dinilai berbahaya, Kak, Bu?
2: Belum. Namun demikian kita terus memantau karena memang kan banjir bandang ini masih dikhawatirkan ada banjir susulan ya, ini yang masih. Tapi sampai saat ini kondisi WNI, kediaman mereka ini masih berada di tempat-tempat yang aman.
0: Ya. Dan apakah bencana banjir bandang yang terjadi 26 Agustus lalu yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia 400 lebih, korban hilang pun juga begitu banyak, 489, apakah ini mengubah imbauan perjalanan Indonesia untuk warga negara kita untuk menuju ke Nepal, Bu Eni?
2: Betul. Jadi KBRI Dhaka juga telah memberikan himbauan tidak secara khusus ke Nepal, tapi paling tidak menghindari tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan tempat bencana ini.
0: Menghindari tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan lokasi bencana tempat, ini, Bu ya?
2: Betul, lokasi bencana, betul.
0: Oke, yang sebaiknya kalau begitu dilakukan WNI sebelum bepergian untuk mengetahui informasinya didapat dari mana ini, Bu?
2: Nah, sebelum bepergian, sebetulnya kita punya informasi yang kita punya aplikasi Safe Travel.
0: Safe
2: di situ
0: travel
2: tentunya bisa dilihat, betul. Safe Travel ini mobile aplikasi yang bisa diunduh oleh para WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana di situ akan terlihat negara atau wilayah mana saja yang sebetulnya tidak disarankan untuk dikunjungi, gitu ya. Dan di aplikasi Safe Travel ini juga dilengkapi dengan panic button sebetulnya, kalau yang kepada para warga negara kita yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau terjadi hal-hal sesuatu yang memerlukan pertolongan dalam waktu segera, itu bisa bisa menggunakan panic button tersebut, dan panic button tersebut terhubung dengan semua perwakilan kita yang terdekat. Jadi itu sangat disarankan ya untuk WNI yang akan bepergian.
0: Baik. Baik, Bu Edi, apakah sampai saat ini bisa dikatakan atau dinyatakan bahwa seluruh warga negara kita di wilayah tersebut telah terverifikasi aman, Bu? Atau memang masih menunggu terus data-data yang dinamis dari otoritas di Nepal sendiri?
2: Kalau berdasarkan data yang tercatat, yang 45 orang itu ya.
0: Ya, 45 warga kita.
2: Yang 45 warga negara kita itu semuanya sudah terkonfirmasi aman. Okay. Nah, yang kita sedang terus secara berkala dan intensif melakukan pemantauan ini khusus untuk WNI kita yang berwisata.
0: Iya, iya.
2: Jadi yang melakukan kunjungan ya ke sana. Nah, sampai hari ini, beberapa hari setelah bencana, beberapa operator travel operator yang kita komunikasikan, mereka menyatakan bahwa WNI tidak ada yang terdampak.
0: Oke, jadi masih memfokuskan kepada pemantauan warga negara kita yang melakukan pendakian. Ada berapa, Bu, jumlahnya? Betul. Bu, warga kita yang melakukan pendakian ini
2: masih belum terkonfirmasi.
0: Belum terkonfirmasi.
2: Karena kan, belum semua yang travel agent ini menyampaikan ya. So far beberapa ini saya harus konfirmasi dulu jumlahnya ini, Pak Rudi, untuk yang WNI kita yang sedang melakukan wisata di sana.
0: Baik. Tentu doa terbaik, Bu, ya, untuk warga negara kita, dan kami juga ikut prihatin dengan peristiwa bencana di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus 2026 lalu. Bu Heni, terima kasih waktunya, Bu, sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, Ibu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, Pak Rudi. Ya. Selamat sehat. Selamat pagi.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan masih terkait dengan update dari pasca bencana banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu. Data terakhir yang kami terima, yang tadi juga disampaikan, sekitar 489 orang meninggal dunia. Kemudian ada sekitar 1.000 lebih warga dinyatakan hilang, 600-nya adalah bagian dari warga negara asing. Tetapi hingga saat ini tidak terdata warga negara Indonesia yang termasuk dinyatakan hilang. Artinya ada 45 warga negara Indonesia yang berada di Nepal, terutama di wilayah Kathmandu, dinyatakan aman. Hanya saja saat ini pihak Kementerian Luar Negeri masih terus melakukan pemantauan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata atau melakukan pendakian di wilayah Kathmandu. Dan nanti kami akan juga update terus bagaimana proses pemantauan khususnya bagi warga negara kita yang saat ini sedang melakukan pendakian ataupun melakukan pendakian di wilayah Kathmandu. Bahkan peristiwa bencana ini dikatakan tadi bahwa hal ini mengubah imbauan perjalanan bagi warga negara Indonesia di wilayah Nepal.
1: Kilas Berita.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Kerjasama ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan keamanan transaksi, serta mendorong perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Woi, maju, maju, transit, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: akhir 2026 dengan memperkuat edukasi dan penyampaian informasi terkait perlindungan kerja agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hingga Juli 2026, terdapat 13,56 juta dari 77,8 juta pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi 3R, yaitu reframe, relevansi, dan resonansi untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal. Strategi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan besaran iuran dan informasi perlindungan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pekerja informal agar nantinya masyarakat lebih memahami manfaat jaminan sosial ketenaga kerjaan. Ribuan masyarakat Indonesia di kota Auckland, Selandia Baru berkumpul merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Retno Madasari melaporkan. Retno. Ya, silakan Retno. Halo. Ya, pendengar.
1: Ini sedang berlangsung perayaan untuk peringatan kemerdekaan RI ke-81 oleh masyarakat Indonesia di kota Auckland. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua Panitia, yakni Bapak Stefanus Leo. Selamat pagi, Pak Leo.
2: Selamat pagi, Midan. Selamat pagi.
1: Ya Pak Leo, untuk kegiatan ini kan sudah dimulai sejak pukul 9 waktu sini ya Pak, waktu Selandia Baru. Saja kegiatan.
0: Ya. Ya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan dari reporter kami Retno Mandasari dikarenakan kualitas sinyal yang kurang optimal. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengalokasikan 54,78 miliar rupiah untuk memulihkan sektor pertanian yang terdampak bencana pada 2025 lalu melalui perbaikan lahan pertanian, irigasi, dan jalan usaha tani. Pemulihan tersebut dilakukan untuk mengembalikan aktivitas petani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian serta memperbaiki fasilitas pasca panen agar hasil pertanian dapat dikelola dengan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Solok juga mengatakan pemulihan sektor pertanian tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat sehingga perbaikan sarana pertanian dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Informasi mancanegara, Jepang mencatat kenaikan angka kelahiran untuk pertama kalinya dalam 11 tahun melalui jumlah bayi yang lahir pada Januari hingga Juni 2026 mencapai 342 ribu lebih atau naik 0,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan angka kelahiran tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pernikahan di Jepang. Namun jumlah penduduk Jepang tetap mengalami penurunan alami karena jumlah angka kematian masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah angka kelahiran. Untuk mengatasi masalah kependudukan, pemerintah Jepang terus memperkuat dukungan bagi keluarga dan pasangan muda sebagai upaya menekan penurunan populasi dan menjaga ketersediaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Informasi dari dunia olahraga, Manchester City mengalahkan Crystal Palace 4-1 pada pekan kedua Liga Inggris musim 2026-2027 yang berlangsung di Selhurst Park, London. Pada pertandingan tersebut, Manchester City membuka keunggulan melalui sundulan Haaland pada menit ke-17 diikuti Ryan Cherki yang mencetak 2 gol. Sebelum Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-84 sekaligus membawa City unggul, Crystal Palace sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri Gianluigi Donnarumma, namun City tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan, sehingga untuk sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan.

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti terus media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Kok dipelanin, Ma?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
2: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
3: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
3: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: Ingatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok. Kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: akan peristiwa.
1: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Banjir bandang menerjang kawasan Bote Koshi di Nepal pada 26 Agustus 2026 setelah keruntuhan gletser di sekitar Langtang Lirung yang memicu longsoran es dan batu yang bergerak deras mengikuti aliran sungai. Dan hingga pagi tadi, sedikitnya 489 orang meninggal dunia di Nepal dan 5 di Tibet, sementara 1.000 lebih masih dinyatakan hilang, bahkan 600 orang diantaranya adalah warga negara asing. Dan tadi ditegaskan di antara 600 orang yang masih dinyatakan hilang tidak ada warga negara Indonesia. Dan bencana juga belum sepenuhnya berakhir karena material longsoran membentuk danau yang berpotensi memicu banjir susulan. Sementara pemerintah Nepal mencatat 600 warga asing dari 33 negara masih terus dilakukan pencarian. Dan rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana runtuhan gletser, pencairan es, longsoran, dan terbentuknya bendungan alami dapat berubah menjadi bencana berantai dengan dampak yang sedemikian besar. Untuk itu, pagi hari ini kami masih akan lakukan perbincangan atau lanjutkan perbincangan terkait dengan update kondisi dampak banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus lalu bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Mulyana.
0: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Adi Maulana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada.
2: Iya, kita prihatin Prof ya dengan peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Nepal 26 Agustus lalu. Sebenarnya apa yang terjadi Prof di kawasan Himalaya saat itu?
3: Iya, jadi tentu kita sangat prihatin ya melihat bencana alam terutama banjir bandang yang terjadi di Nepal kemarin. Nah, salah satu yang pemicunya kalau kita lihat dari video-video yang beredar ya, itu tentu saja adalah karena Himalaya itu bagian daripada Nepal itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang notabene di bagian hulu dari sungai-sungai itu banyak sekali gletser-gletser ya, atau es-es begitu. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan salah satu penyebabnya dipicu oleh adanya gempa bumi kecil yang kemudian menyebabkan gletser-gletser atau tumpukan-tumpukan es di wilayah hulu dari sungai-sungai yang ada di pegunungan Himalaya itu kemudian bergerak ya, turun ke bawah, turun dan kemudian mencair begitu ya.
2: Okay.
3: Nah, ini juga ada hubungannya dengan global warming ya, di mana bongkahan-bongkahan atau tumpukan-tumpukan es yang akibat adanya kenaikan suhu di bumi ini secara global, maka dia mengalami proses pencairan begitu. Nah, ketika kemudian ada gempa bumi ya, yang kemudian menyebabkan tumpukan-tumpukan itu longsor, bersama material-material yang lainnya, maka perlahan-lahan dia nanti akan membentuk satu katakanlah mungkin bendungan alam dia di bagian hulu sungai begitu.
2: Okay. Nah,
3: kemudian karena volume air itu terus bertambah, maka bendungan alam tadi itu ya itu tidak mampu lagi untuk menahan volume air yang cukup besar ya, yang bercampur dengan material-material longsor dari gunung ya. Yeah. Di situ ada material batu, di situ ada material katakanlah mungkin pepohonan, kemudian lumpur dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir bandang.
2: Okay.
3: Nah, kalau kita lihat ya, sungainya itu kan sangat terjal ya, sehingga menambah laju daripada air yang kemudian berasal dari wilayah hulu begitu ya, karena akibat gradien sungainya sangat terjal ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kemarin di video-video yang beredar itu kan begitu sangat cepat ya, dan kemudian dalam volume yang cukup besar.
2: Yeah.
3: Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat masif ya, termasuk bendungan, kemudian rumah-rumah penduduk ya, kemudian jembatan, jalanan dan banyak lagi seperti itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kemarin di Nepal, Mas Rudi.
2: Jadi dipicu oleh gempa kecil, kemudian berdampak pada gletser yang sudah mulai mencair, dan pencairan es itu ikut sangat berperan. Tetapi, Prof, tadi Anda katakan juga terbawa material-material yang ada di sekitarnya, dan seberapa penting kondisi material tadi atau batuan dan lereng ini memicu longsoran material lainnya nih, Prof?
3: Ya, jadi tentu sangat penting begitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan mitigasi, terutama banjir bandang, ya, itu kita harus tidak hanya memonitoring, katakanlah mungkin kalau di Indonesia hujan ekstrim, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memonitoring bagaimana kondisi lereng-lereng di bagian hulu sungai.
2: Okay.
3: Bagaimana kondisi, katakanlah mungkin vegetasi yang ada di bagian hulu sungai. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di bagian hulu sungai ya terjadi degradasi ya, deforestasi, kemudian terjadi longsor-longsor, nah, ini yang nantinya kita khawatirkan ketika dia kemudian nanti akan longsor dan masuk ke badan sungai, terutama di bagian hulu, mereka nanti akan menumpuk ya. Nah, ketika mereka menumpuk, mereka nanti akan memblocking aliran alur sungai dan dia nanti akan membentuk bendungan alam. Nah, inilah yang kita takutkan, ketika kemudian volume air terus bertambah, maka bendungan alam ini akan jebol. Nah, ketika jebol itulah bukan hanya air yang akan terbawa ya, tetapi juga air itu akan membawa ya material longsor tadi ya, yang berupa batu-batuan bongkahan besar, kemudian batang-batang pohon ya, kemudian lumpur sedimen dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini sangat fatal ya, dan sangat-sangat berbahaya begitu, terutama bagi daerah-daerah di bagian hilir sungai seperti itu.
2: Tapi gempa-gempa kecil ini seberapa besar sih, Prof? Bisa berpengaruh terhadap ketidakstabilan material yang ada di sekitarnya ini, Prof?
3: Ya, tentu gempa-gempa itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena gempa-gempa itu akan menimbulkan getaran ya. Jadi getaran-getaran seismik yang disebabkan oleh gempa-gempa itu membuat tebing-tebing ya, yang biasanya terdiri dari batuan ya, itu kan akan mengalami ketidakstabilan karena terus bergetar.
2: Okay.
3: Kemudian ada hujan ya, kemudian ada pembebanan, ada gravitasi, lama-kelamaan material-material tersebut itu akan secara gravitasi, akan secara normal ya, itu akan runtuh ya. Nah, makanya kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya ya, terutama untuk melakukan mapping ya, daerah-daerah di mana ada sungai, kemudian hulu sungai itu sudah mengalami proses katakanlah mungkin degradasi, dan kemudian sering terjadi gempa-gempa bumi ya. Nah, itu dan kemudian dipicu oleh adanya hujan yang sangat ekstrim, itu merupakan salah satu kandidat-kandidat ya untuk terjadinya banjir bandang depannya. Kita pernah punya pengalaman ya, seperti di Aceh, kemudian di Sulawesi Selatan ya, kemudian di beberapa tempat terjadi banjir bandang. Nah, itu biasanya dipicu oleh kombinasi antara adanya hujan deras ya, kemudian tanah longsor akibat katakanlah mungkin gempa begitu ya. Nah, dan masyarakat mungkin tidak terlalu terekspos ya dengan informasi-informasi seperti ini, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah hilir sungai. Nah, sehingga mereka tidak sadar bahwa terjadi banjir bandang ya, dan kemudian mereka menjadi korban seperti itu. Ya.
2: Jadi kalau di Nepal itu Prof, pertama gempa kecil secara berkala, kemudian meruntuhkan gletser, material yang ada, dan membentuk danau alami tadi. Dan cairan-cairan gletser ini begitu besarnya volume air tidak tertampung dalam danau itu sehingga meluap mengakibatkan banjir bandang. Tapi proses proses danau alami itu terjadi itu gimana nih Prof penjelasannya?
3: Ya, danau alam terjadi itu ya itu tadi karena material-material yang terdiri dari bebatuan ya, kemudian tanah maupun juga vegetasi-vegetasi yang kemudian longsor itu yang akan membentuk semacam kubangan ya, dia nanti akan memblok aliran sungai ya, sehingga dia akan membentuk semacam cekungan di bagian atas ya, di bagian hulu itu yang disebut dengan bendungan alami itu.
2: Okay.
3: Jadi material-materialnya berasal dari tanah-tanah longsor itu yang dari pegunungan-pegunungan itu yang kemudian menumpuk dan menghalangi alur sungai ya. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika dia jenuh, ketika kemudian dia sudah tidak mampu lagi untuk menampung volume air dan material-material hasil longsoran yang lainnya, maka dia nanti akan jebol. Jadi akan bocor begitu, dia akan hancur. Itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini merupakan ancaman atau bencana yang sangat-sangat mematikan begitu ya. Karena sifatnya yang tiba-tiba begitu ya.
2: Jadi banjir bandang itu dikarenakan bendungan alami tadi begitu besarnya yang masuk ke dalamnya, volumenya tidak terpenuhi sehingga jebol, jadi terbentuk oleh menjadi banjir bandang begitu Prof Yadi ya. Halo Prof.
3: Halo.
2: Iya. Iya. Jadi bendungan itu jebol dikarenakan volume yang begitu besarnya sehingga mengakibatkan. Halo, Halo Prof, bisa dengar suara saya? Halo Prof Hadi. Iya, tampaknya sinyal kami tidak optimal. Kami akan mencoba untuk dapat menghubungi kembali narasumber kami, pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS, Profesor Adi Maulana. Dan tadi menceritakan, menganalisis bahwa apa yang terjadi di Nepal dipicu oleh gempa-gempa kecil secara berkala yang mengakibatkan getaran dari gempa ini meruntuhkan gletser yang ada di sekitarnya. Dan memang karena perubahan iklim tadi, gletser tadi memang sudah mulai mencair sehingga terjadi longsoran dari gletser tersebut yang membentuk bendungan alami. Dan begitu besarnya volume air dan juga material sehingga tidak tertampung dalam bendungan alami tadi dan dikatakan jebol mengakibatkan banjir bandang yang begitu dahsyatnya. Dan tadi kami tanyakan bagaimana proses terbentuknya banjir atau bendungan alami tadi dikarenakan longsoran-longsoran material sehingga mengakibatkan bendungan itu terjadi. Baik Prof Adi Maulana, mohon maaf tadi terputus
3: yep,
2: Prof.
3: Yep.
2: Ya. Baik Prof. Prof, seberapa cepat Prof bendungan alami itu bisa jebol setelah terbentuk tadi ini Prof?
3: Ya, jadi terakumulasinya air itu kan sebenarnya memerlukan waktu ya. Kadang mungkin kalau sementara hujan yang sangat ekstrim ya, barangkali mungkin waktunya tidak terlalu lama ya proses pembentukannya. Nah, tetapi kalau misalnya, jadi tidak hanya harus ada hujan ekstrim, dalam kondisi di Nepal itu kan tidak terlalu banyak hujan sebenarnya ya. Tetapi gletser itu yang kemudian mencair begitu.
2: Nah, oke.
3: Mengenai tentang bendungannya itu berapa lama untuk kemudian jebolnya itu sangat tergantung dari volume air ya. Kalau misalnya ternyata bendungan alami itu tidak terlalu besar ya, dan kemudian volume air yang memenuhinya itu sangat besar, maka dia nanti akan jebol dengan sangat cepat begitu. Nah, tetapi kalau dia membentuk sebuah bendungan alami yang sangat besar, tentu dia memerlukan waktu untuk terakumulasi, airnya terakumulasi. Ketika dan volume air tersebut sudah tidak bisa ditampung oleh bendungan alami tadi ya, karena bendungannya itu kan sebenarnya tidak terlalu kuat ya, karena dia hanya dibentuk oleh hasil tumpukan material-material yang longsor dari pegunungan ya. Kemudian juga biasanya dia tercampur dengan material-material pepohonan, vegetasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia sangat tidak terlalu kuat begitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian volume air itu cukup besar dan dia sudah tidak stabil, ya tidak tertampung, maka dia akan jebol. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang itu
2: terjadi,
3: sangat cepat terjadinya karena volume air yang cukup besar dia jebol dan kemudian mengalir ya secara masif ya dalam waktu yang sangat singkat seperti itu.
2: Bahkan lumpur dan batuan pun juga terbawa oleh banjir bandang itu, Prof.
3: Betul, terikut. Kalau kita lihat kemarin di video-videonya itu kan ada bongkahan batuan sebesar barangkali mungkin sebesar pos ini atau polisi seperti itu ya.
2: Besar-besar banget itu, Prof. Tapi bisa, Prof, dikatakan bahwa yang di Nepal ini, Prof, ya, satu bencana ternyata memicu bencana berikutnya, Prof.
3: Betul, itu yang disebut dengan cascading disaster, ya.
2: Cascading disaster.
3: Bencana yang berantai. Betul.
2: Okay.
3: Bencana yang berantai. Bencana yang disebabkan oleh satu bencana menyebabkan bencana yang lainnya dan kemudian dia terakumulasi menyebabkan biasanya bencananya itu adalah bencana sosial, bencana ekonomi. Itulah yang dalam teori manajemen bencana disebut dengan cascading disaster.
2: Cascading disaster atau bencana berantai ini memang sulit untuk dihentikan setelah prosesnya dimulai, Prof.
3: Ya, itu yang kemudian harus dimitigasi. Ya, bencana-bencana model seperti ini itu sangat sulit untuk kemudian dihentikan. Tetapi kita punya potensi untuk kemudian mereduksi, ya, mereduksi dampaknya seperti itu. Itulah yang kemudian di dalam konsep penanganan bencana disebut dengan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Nah, jadi cascading ini memang akan sangat sulit untuk kemudian kita hentikan, ya, atau barangkali mungkin tetapi kita punya upaya-upaya mitigasi untuk kemudian mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh cascading disaster ini gitu.
2: Tapi cascading itu bisa dianalisis sebelumnya, Prof, bahwa pemicu apa nanti akan mengakibatkan apa, berdampak apa, dan tingkatnya seperti apa, itu bisa dianalisis sebelumnya.
3: Ya, bisa. Makanya di dalam konsep penanganan bencana ada yang disebut dengan kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana inilah yang kemudian akan melihat, ya, suatu katakanlah mungkin suatu daerah potensinya apa begitu.
2: Okay.
3: Nah, kalau misalnya daerah tersebut punya potensi A, bencana A, apa kira-kira dampak atau apa kira-kira yang akan ditimbulkan, ya? Sehingga nanti dia akan berantai seperti itu.
2: Oh.
3: Nah, sebagai contoh yang di Nepal ini begitu. Adanya global warming, ya, kemudian dikombinasikan dengan gempa bumi kecil yang terus terjadi, menyebabkan gletsernya kemudian mencair, kemudian ada getaran-getaran seismik dari gempa bumi itu menyebabkan material-material seperti bebatuan di wilayah pegunungan itu nanti akan longsor, kemudian dia menyebabkan banjir bandang.
2: Oh.
3: Ya, artinya kan sudah beberapa rangkaian daripada bencana-bencana, ya, kemudian membentuk banjir bandang, kemudian sekarang sudah ada bencana sosial di sana, ya. Ada ratusan bahkan mencapai ribuan korban yang ada di sana, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian logistik, nanti akan menimbulkan disebut dengan bencana ekonomi begitu kan. Nah, nanti akan ada bencana kemanusiaan. Itu tipikal daripada cascading disaster yang memang sekarang ini kita harus mencoba untuk menyadari, ya.
2: Baik.
3: Sehingga ke depannya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana seperti itu.
2: Ya, artinya cascading disaster itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan potensi yang akan terjadi dari sebuah bencana tadi itu, Prof, ya. Iya. Dan apakah wilayah kita, Prof, Indonesia ini juga termasuk rawan terhadap cascading disaster atau bencana berantai ini?
3: Ya, kita sebenarnya cukup rawan, ya. Kenapa? Karena di beberapa daerah, terutama untuk cascading centernya ini, apakah itu bencana banjir bandang, ya, ataukah kemudian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang kita alami, itu adalah bentuk-bentuk dari cascading center. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan itu kan akibat adanya El Nino yang berkepanjangan, ya. El Nino yang berkepanjangan, ya. Kemudian di situ memicu munculnya hotspot, ya. Kemudian ada kombinasi lagi, katakanlah mungkin unsur manusia yang beberapa perusahaan-perusahaan, ya, ya, kemudian ataupun oknum-oknum yang kemudian ikut membakar, itulah yang kemudian menambah masif daripada kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh dari cascading disaster yang ada begitu, tetapi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan begitu.
2: Ya. Dan apakah semua potensi bencana yang ada di kita, termasuk daerah rawan bencana, sudah termitigasi dengan baik, Prof? Sebelum hal itu
3: untuk,
2: berpotensi kepada pemukiman.
3: Betul. Jadi menurut saya memang upaya-upaya mitigasi itu sudah ada, tapi belum optimal. Kenapa? Karena saya melihat literasi bencana di Indonesia itu belum terlalu diketahui ya oleh seluruh stakeholder. Mm-hmm. Jadi karena kan menangani bencana itu sebenarnya bukan hanya domain dari pemerintah ya, tapi di situ juga unsur daripada masyarakat, kemudian media. Makanya saya senang ya dengan RRI yang mencoba untuk terus melakukan edukasi-edukasi dan literasi, sehingga nanti makin banyak stakeholder yang kemudian mengetahui, dan kemudian mereka nanti akan betul-betul mengetahui upaya-upaya mitigasi gitu, sehingga kedepannya kita berharap kita dapat mengurangi risiko bencana yang ada begitu. Karena toh kebakaran hutan tidak akan mungkin kita hentikan ya, tetapi kita bisa melakukan mitigasi sehingga kerugian yang akan dihasilkan ya oleh kebakaran hutan dan lahan itu bisa kita minimalisir ya, seminimal mungkin, seperti itu.
2: Kalau memang kita sangat-sangat baik dalam memitigasi atau cascading center tadi Prof ya, terutama ancaman berantai tadi, artinya Prof katakan literasi dan edukasi yang belum optimal. Nah harusnya di fase mana hal itu dilakukan Prof? Kalau memang nyata ya, jadi, potensi bahaya gempa itu atau bahaya bencana itu sudah ada di sekitar kita.
3: Ya betul, jadi saya kira yang paling utama sekarang dan itu paling penting itu adalah kita masuk dalam sektor edukasi. Jadi kita harus memberikan edukasi ya dan literasi untuk sekolah-sekolah ya, baik itu dari tingkat katakanlah mungkin anak-anak mungkin ya dari SD, bahkan mungkin dari PAUD ya, dari kemudian SMP, SMA, kemudian kita juga secara informal kita bisa masuk katakanlah mungkin di rumah ibadah ya, di masjid, kemudian di gereja, kemudian kita terus sosialisasi bahwa potensi yang terjadi di wilayah A misalnya di sebuah provinsi itu apa saja ya, kemudian di sebuah desa, di sebuah kecamatan dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya dalam sektor pendidikan, apakah itu formal maupun informal, kita berharap nanti tingkat literasi dari masyarakat itu nanti akan bertambah ya. Nah, ketika kemudian bertambah, maka akan semakin banyak orang yang aware begitu. Jadi kita bisa meningkatkan people awareness. Nah, ketika kemudian people awareness, maka kemudian kita akan dengan sangat mudah untuk melakukan upaya-upaya mitigasi yang sudah terprogram seperti itu. Nah, pada gilirannya kita berharap nanti resiko yang akan ditimbulkan oleh cascading disaster itu bisa sangat minim begitu. Kalau misalnya let's say ketika kemudian sebelum adanya upaya yang masif ini korbannya mungkin ribuan begitu ya. Nah, tetapi ketika ada upaya-upaya yang masif ya untuk peningkatan edukasi, literasi dan lain sebagainya, maka mungkin korbannya kita bisa minimalisir ya. Mungkin hanya katakanlah mungkin puluhan yang memang sudah ajalnya ya. Dan kemudian kerusakan infrastruktur juga tidak masif. Dan kemudian ketika kemudian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa dapat lebih mudah seperti itu.
2: Jadi apa yang jadi indikator keberhasilan bahwa implementasi, edukasi, literasi itu sudah cukup baik? Korban yang sedikit atau hal lain apa yang bisa dikatakan itu sebagai suatu keberhasilan dalam memitigasi dengan baik, mengimplementasikan dengan baik, edukasi dengan baik, dan literasi kepada masyarakat, Prof?
3: Ya, tentu ujungnya adalah kita mengurangi risiko. Dan salah satu indikator yang paling terukur itu adalah jumlah korban. Baik jumlah korban jiwa maupun jumlah korban infrastruktur dan lainnya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa ketika kemudian sebagai contoh di Jepang ya, di Jepang kita lihat ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, itu kan kita sudah bisa lihat bagaimana penanganan bencananya seperti apa, kemudian korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut itu sangat minim ya, dan kemudian ketika tahap rehabilitasi rekonstruksi mereka dengan sangat mudah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga bencana tersebut itu tidak akan menimbulkan sebuah trauma begitu ya, sebuah katakanlah mungkin sebuah cerita yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengurangan kualitas hidup ya, apakah itu manusia secara individu maupun juga secara komunitas seperti itu. Nah, itu salah satu indikator utamanya, Mas Rudi.
2: Baik. Profesor Adi Maulana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, Prof. Terima kasih Prof untuk waktunya. Salam sehat, selamat pagi.
3: Iya. Iya, terima kasih RRI, terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kebencanaan Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Maulana.
0: Wawancara Pro3.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu masih menyisakan kebutuhan kemanusiaan di sejumlah wilayah. BNPB mencatat hingga hari ke-8 penanganan, 150.576 jiwa masih mengungsi, sementara bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Namun kebutuhan di lapangan tidak hanya mengenai banyaknya bantuan, tetapi jenis dan ketepatan bantuan. BNPB juga masih mencatat kebutuhan seperti tenda keluarga, kemudian perlengkapan tidur, genset, kebutuhan kebersihan, sembako, air bersih, air mineral, dan obat-obatan, sementara pakaian layak pakai juga diharapkan untuk optimal dapat disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT untuk pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasana Purnamasari.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Bu Hasana Purnamasari.
6: Selamat pagi Kak.
2: Iya. Sebenarnya setelah hampir 2 pekan peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 di Flores NTT, kebutuhan apa yang paling terasa mendesak di lapangan saat ini?
6: Baik Kak. Dari pengamatan kami juga di lokasi kejadian, memang yang dibutuhkan saat ini berupa pangan, dapur umum, dan tenda-tenda untuk pengungsian sementara ya Kak ya, seperti itu. Tapi didukung untuk kemudiannya karena banyaknya infrastruktur juga, terus sekolah-sekolah yang rusak, rumah ibadah juga, pastinya ini akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang berjangka panjang, pastinya pembangunan, terus juga pakaian-pakaian dan lain sebagainya gitu Kak.
2: Oke, kalau gitu Mbak Sana, dari yang Anda jelaskan sementara ini, lantas apa yang biasanya berbeda antara kebutuhan warga yang sangat dibutuhkan saat ini dan bantuan yang diterima atau yang datang?
6: Yang datang saat ini memang kebanyakan untuk yang urgent kan tangan ya Kak ya gitu. Jadi memang itu dibutuhkan, tapi kedepannya nantinya pasti akan banyak hal-hal yang hilang yang mereka juga butuh lagi, alat tulis, terus kebutuhan sekolah dan lain-lain seperti itu Kak. Memang saat ini yang urgent kan pangan. Untuk kemuliaan mereka, betul.
2: Dari pantauan Anda apakah bantuan pangan ini memang sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, terutama dalam kondisi yang mereka hadapi seperti ini?
6: Alhamdulillah Kak, sesuai bantuan baik dari pemerintah, dari komunitas, dari yayasan, dari teman-teman donatur seluruh penjuru Nusantara ini benar-benar sangat sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman di lokasi bencana Kak. Gitu.
2: Baik, kami juga yakin bahwa bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak ini sudah cukup banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketepatan dalam penyaluran bantuan itu dan distribusi itu betul-betul merata, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan. Nah, dari komunitas Anda sendiri, wilayah mana yang paling sulit dijangkau untuk bantuan yang ada saat ini sehingga betul-betul ketepatan bantuan yang sangat dibutuhkan itu sampai ke mereka?
6: Baik Kak, jadi untuk mapping lokasi kami itu kan melihat dengan komunitas-komunitas dan pemerintah setempat yang sudah turun terlebih dahulu ketika gempa terjadi ya Kak ya. Karena keterbatasan akses juga itu membuat beberapa wilayah itu juga sulit dijangkau. Tetapi semuanya betul-betul berusaha untuk menjangkau titik-titik tersebut. Memang karena akses jalan akhirnya bukan tidak tepat, tapi tidak cepat gitu. Karena
2: tidak
6: akses
2: cepat.
6: Jalan kan enggak betul.
2: Bisa digambarkan akses jalannya seperti apa sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan ini terkendala, dan terutama di wilayah mana dari hasil mapping lokasinya ini, Mbak Hasanah?
6: Kemarin itu kami dapat info dari teman-teman di lokasi, ada beberapa titik di Nagakeo, di Nagakeo. Ika, itu juga karena jalannya ini kan terbelah-belah gitu ya Pak, kayak apa namanya, karena gempa itu kan jadi jalannya seperti itu, terus ada beberapa titik juga yang longsor gitu. Cuma bisa dilewati, tapi memang agak struggle aja gitu Kak. Cuma memang usaha dari semua pihak itu berkolaborasi untuk bagaimana kita sampai gitu.
2: Tapi akhirnya jadi, pun sampai juga kan ya ke mereka yang memang sangat sulit dijangkau ini ya.
6: Betul-betul sampai, tapi tidak secepat yang akses jalannya tidak terganggu gitu.
2: Jadi ada beberapa titik memang yang akses jalannya terganggu sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan itu terkendala di situ. Baik. Nah, Anda katakan bahwa bukannya tidak tepat, artinya tepat. Nah, bagaimana sih cara memastikan bantuan yang akan disalurkan itu sesuai dengan apa yang warga butuhkan sebelum disalurkan, sebelum dikirim ini, Mbak Hasanah?
6: Baik Kak, jadi ini menurut pengamatan komunitas kami, dan kami juga melihat teman-teman yang ada di lokasi daerah itu memang karena mereka turun, akhirnya mereka tahu gitu Kak, mereka tahu bahwa yang dibutuhkan para korban itu apa, baru akhirnya barang itu diadakan dan dibeli di lokasi-lokasi yang tidak terkena dari gempa itu Kak, untuk mengisi dan mendistribusikan keperluan-keperluan keseharian dari para korban gitu.
2: Untuk mengetahui itu, apakah memang ada komunikasi dengan mungkin tokoh masyarakat setempat sebelum bantuan distribusikan, atau bagaimana ini, Mbak Hasanah?
6: Kalau dari komunitas kami Kak, hingga saat ini kami mendapat perkembangan dan info itu dari teman-teman komunitas lain juga yang di sana Kak. Jadi kan mereka, kita turunnya bertahap tuh Kak. Turun sekarang semuanya nampaknya kurang efisien aja gitu, karena bertumpuk jadinya begitu Kak. Jadi kami bagi kekuatan, ada yang turun dulu untuk pasok pangan dan lain sebagainya, nanti kami kemudian menyusul begitu Kak. Jadi sehingga perkembangan hariannya bisa terpantau begitu.
2: Siapa yang, atau memang komunitas Kak yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan, atau bagaimana biasanya cara kerjanya seperti apa di dalam penyaluran bantuan ini, Mbak Hasanah?
6: Kalau dari komunitas kami atau gimana nih Kak?
2: Iya, artinya kan tadi dikatakan yang dibutuhkan, oh itu mendapatkan informasi dari teman-teman komunitas yang ada. Sebenarnya ada nggak pihak yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang sangat dibutuhkan?
6: Sebenarnya kalau dibilang pihak yang paling tepat, tidak ada sih Kak. Karena semua pihak itu punya tujuan yang sama. Jadi dengan bergandengan tangan, baik dari kolaborasi antara pemerintah setempat, pemerintah daerah, komunitas, yayasan, terus lembaga amil zakat dan lain sebagainya, kita semua jadi saling tahu nih kurangnya apa begitu. Jadi kalau untuk penentuan yang paling tepat, saya rasa nggak ada, karena nggak ada yang bisa jalan dan mendistribusikannya sendiri kan Kak.
2: Saya artinya begini, khawatirnya kan ternyata ada satu jenis barang bantuan menumpuk di satu titik begitu kan, walaupun itu sudah didistribusikan, artinya sementara ada kebutuhan jenis lain yang lebih dibutuhkan, sehingga tidak terjadi penumpukan yang tidak digunakan secara optimal. Tapi itu tidak terjadi ya, Mbak Hasanah?
6: Alhamdulillah sejauh ini semuanya merata, terdistribusikan juga di titik-titik. Itulah kenapa di setiap titik ada teman-teman komunitas dan pemerintah tempat. Jadi mereka bisa kasih info, kalau di sini kurang bahan, maka kita bisa bergeser ke lokasi-lokasi yang butuh banget.
2: Biasanya sekali distribusi bantuan ke satu titik itu cukup untuk bertahan berapa lama sebelum nanti akan dikirim lagi atau didistribusikan lagi?
6: Sejauh ini yang kami dapat informasinya itu, kami belum bisa menentukan seberapa lama ya Kak, karena bantuan itu terus ada begitu Kak. Jadi untuk kekurangan yang dari pangan ya Kak ya, saat ini kan pangan dulu ya Kak ya. Kalau dari pangan memang alhamdulillah selalu ada terus bantuan dari pemerintah maupun dari teman-teman komunitas dan lembaga amil zakat lainnya begitu. Nanti pada akhirnya memang kita harus memulihkan, itu kan pasca bencana ya Kak ya, dan pastinya itu sangat panjang jangkanya begitu.
2: Termasuk bantuan pangan yang memperhitungkan untuk balita, untuk lansia, ini bagaimana?
6: Betul Kak, kita juga kemarin sempat dapat info juga dari teman-teman di sana, mereka mengklasifikasikan juga jumlah dari lansia, dari anak-anak usia dini dan lain sebagainya, jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan itu disesuaikan dengan usianya begitu Kak.
2: Okay.
6: Dari popok, susu, terus bahan pangan pastinya ya yang sesuai dengan umum dan kebutuhan perempuan juga, alat mandi dan sebagainya.
2: Baik. Mbak Sana, selain bantuan pangan, ini BNPB mencatat kebutuhan seperti tenda, kemudian matras, genset, hygiene kit, dan tentu pangan yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk di luar pangan tadi yang sangat dibutuhkan, bagaimana sih komunitas biasanya membaca prioritas jenis bantuan itu?
6: Kalau komunitas kami sendiri Kak, untuk hal di luar pangan dan sandang yang memang kami usahakan di situ, kami belum bisa menentukan secara mandiri sih Kak gitu. Jadi kami juga pastinya berkoordinasi, namun sebatas hanya informasi saja begitu Kak. Belum selebihnya tahu secara detail untuk itu gitu, karena kami memang datang dengan apa yang kami mampu.
2: Tapi dari pantauan di lapangan misalnya seperti pakaian layak pakai terpantau tidak, itu bagaimana penyalurannya? Soalnya kabarnya ini juga ada sortiran yang cukup ketat ya, sehingga tidak bisa dengan mudah untuk sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan. Bagaimana sih ini?
6: Betul. Jadi bukan tidak mudah untuk sampai di tempat sih Kak. Sebenarnya mudah, tapi memang kelayakan bajunya aja yang kami memang betul-betul kami perhatikan. Jadi ada kriteria-kriteria sehingga ketika sampai di teman-teman yang terdampak bencana itu tidak mempersulit dan tidak mengurangi harga diri mereka ketika menerima bantuan pakai-pakai begitu Kak.
2: Standarnya seperti apa yang diterima dan yang akan didistribusikan kalau begitu?
6: Baik Kak, jadi kami dari Komunitas Aksi Pelosok Nusantara punya standar dari baju yang dikatakan layak ketika dia satu tidak noda Kak gitu.
2: Tidak
6: jadi
2: noda.
6: Pastinya betul, walaupun bajunya itu kualitas bahannya masih bagus dan masih bisa dipakai lagi, tapi ketika dia noda, maka itu didis gitu ya Kak. Kita tidak ambil gitu, disortir. Setelah itu yang kedua, dia tidak robek Kak gitu. Jika tidak robek, kecil maupun besar itu tidak boleh didistribusikan seperti itu bagi kami. Yang ketiga, bagian kancing dan resletingnya itu dalam keadaan baik Kak. Ini yang biasa bukan disepelekan sih, cuma mungkin teman-teman merasa bahwa bahannya, jeansnya atau kainnya masih bagus banget, cuma kayak hanya kancingnya satu aja yang rusak atau resletingnya aja gitu kan. Tapi kan itu jadi PR buat yang penerima gitu Kak, dan kami nggak mau itu terjadi begitu, sehingga penerima itu ketika dapat benar-benar langsung bisa dipakai dan digunakan begitu, bukan bukan harus memperbaiki lagi. Terus yang paling penting itu kita tidak menerima pakaian dalam dan kaos kaki sih Kak.
2: Artinya tetap disortir, karena yang saya tangkap ini untuk menjaga si penerima merasa tidak menerima barang sisa ya. Jadi memang betul-betul yang layak untuk mereka terima, untuk mereka kenakan. Bagus, benar, tapi kalau memang ada hal-hal yang justru nanti akan merasa tidak enak, itu mending dihindari, begitu Mbak Sana ya?
6: Betul-betul Kak.
2: Tapi kalau memang sampai dengan saat ini atau di masa-masa darurat, pakaian itu masih sangat dibutuhkan? Atau memang sudah cukup banyak sekarang?
6: Kalau dari komunitas kami memang belum melakukan distribusi pakaian layak pakai Kak. Kenapa? Karena memang saat ini posisi di sana memang lebih butuh hal-hal yang seperti yang tadi Kakak jelaskan seperti itu. Jadi untuk pakaian kami di Kupang, khususnya di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang kami dalam masa pengumpulan dulu. Jadi baik dari teman-teman sosial media, kita share via sosmed dan lain sebagainya, itu untuk pengumpulan dulu. Setelah itu kita tahap sortir, baru nanti didistribusikan ketika lokasi gempa saat ini sudah jauh lebih membaik. Kami rasa pas waktunya untuk turun memberikan titipan amanah teman-teman berupa pakaian layak pakai, baru kami turun untuk distribusi begitu, Kak.
2: Ya. Kalau ada pendengar kami, pemirsa kami ingin membantu korban NTT hari ini, bantuan seperti apa yang paling tepat diberikan?
6: Betul, Kak. Jadi alhamdulillah banget ini karena bantuan untuk NTT itu kan dari seluruh pelosok Nusantara ya, Kak ya, gitu. Semuanya itu dirasa butuh, tidak ada yang tidak dibutuhkan sih rasanya. Tapi kalau dari kami distribusi pakai layak pakai ini kan jarak dari teman-teman di Jawa atau mungkin di Sumatera yang ingin berpartisipasi kan lumayan jauh ya, Kak, jaraknya ya. Jadi beberapa teman-teman di Jawa itu juga menghubungi kami via sosmed juga nanya, ini gimana, kami mau bantu, tapi bagaimana pakaian-pakaian kami ini. Akhirnya kami arahkan untuk bisa dikirimkan via kargo kapal, karena satu jauh lebih murah, walaupun dengan durasi pengiriman yang cukup lama ya, Kak. Nampaknya karena kami distribusi ke lokasi bencana ini bertahap, jadi tidak ada yang terlambat sih, kami rasa seperti itu.
2: Baik, Mbak Hasana Purnamasari, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, dan kami apresiasi dengan apa yang teman-teman Mbak Hasana dalam komunitas aksi pelosok Nusantara lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat, motivasi, dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di lokasi bencana. Terima kasih, Mbak, untuk waktunya.
6: Amin.
2: Sehat selalu. Selamat pagi.
6: Ya. Selamat pagi.
2: Demikian tadi Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasana Purnamasari.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zee. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah segera memulihkan dan merevitalisasi desa adat Sade, Nusa Tenggara Barat setelah kawasan tersebut mengalami kebakaran. Fadli mengatakan sekitar 75 bangunan adat termasuk kios dan masjid masuk dalam rencana pembangunan kembali. Karena menurutnya proses revitalisasi harus tetap mempertahankan karakter bangunan

kontak erat, dan kelompok beresiko. Untuk itu pemeriksaan dilakukan mulai dari screening gejala hingga penggunaan portable X-ray, dan jika ditemukan terduga TB, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pengambilan sampel dahak untuk memastikan diagnosis. Beralih ke informasi mancanegara, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau PPI Dunia meluncurkan portal Scholarship Guide yang menghimpun hampir 100 peluang beasiswa dari 68 negara untuk jenjang S1 dan S3. Hingga S3, maksud kami. Portal ini dibuat untuk memudahkan pelajar Indonesia mencari informasi beasiswa luar negeri. Selain portal, PPI Dunia menyediakan grup diskusi beasiswa dan diaspora guide yang berisi informasi serta tips studi di luar negeri. Selain itu, PPI Dunia menyiapkan AI agent beasiswa melalui WhatsApp dan Telegram untuk memperluas akses informasi pendidikan internasional. Informasi dari dunia olahraga, laga uji coba Persija Jakarta melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium pada Sabtu malam hari ini menjadi ajang reuni sejumlah pemain dan pelatih. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, akan bertemu kembali dengan mantan klubnya saat masih menjadi pemain sekaligus tempat awal karir kepelatihannya. Sementara itu, Jordi Amat akan kembali bertemu pelatih Brisbane Roar, Michael Falcanis, yang pernah menjadi pelatihnya di Kasyupan. Dan laga Persija melawan Brisbane dijadwalkan berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana.

0: khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan kini kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan oleh reporter kami dari beberapa daerah di tanah air. Kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk berbagi informasi yang Anda ketahui pagi hari ini. Lalu lintas di ruas jalan yang Anda lintasi, terutama di akhir pekan ini bagaimana? Atau mungkin Anda sudah berada di tempat-tempat wisata yang juga bisa dapat Anda gambarkan bagaimana animo masyarakat di akhir pekan ini mengunjungi tempat-tempat wisata di daerah Anda, atau juga informasi lain yang Anda ketahui yang juga perlu Anda sampaikan, kami nantikan di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan kini kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami. Kami awali sebanyak 6.440 kepala keluarga atau KK penerima bantuan sosial di Wonogiri terdeteksi melakukan transaksi judi online atau judol, sehingga penyaluran PKH atau penerima keluarga atau program keluarga harapan dan BPNT berpotensi dapat dihentikan. Dari RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan. 6.000. Silakan Sofi.
1: Baik pendengar, sebanyak 6.440 keluarga atau kepala keluarga penerima bantuan sosial di Kabupaten Wonogiri ini terdeteksi melakukan transaksi judi online, dan temuan tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Aktivitas judi online ini terdeteksi melalui akun dompet elektronik atau e-money yang terhubung dengan data penerima bantuan sosial. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Harjanto, ini mengatakan temuan itu berdampak pada penyaluran program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai. Anton menjelaskan penghentian bantuan dilakukan melalui Kementerian Sosial dan berlaku secara nasional. Bahkan bantuan dalam satu kartu keluarga dapat dihentikan apabila transaksi judi online ini dilakukan anggota keluarga lainnya. Meski demikian, penerima bansos yang merasa sudah tidak lagi menggunakan fasilitas transaksi untuk judi online masih dapat mengajukan sanggah.
2: Dan ini selalu bertahap, Mas Susu, yang kemungkinan besar nanti ada identitas judul dan pinjol kan 6.440 PM yang diindikasi judul dan pinjol, dan kemungkinan besar tidak akan menerima bansosnya. Nah, ini dikasih tenggang waktu untuk masa sanggah. Masa sanggahnya apa? Masa sanggahnya untuk bagaimana nantinya mereka itu apabila memang tidak mengindikasi ataupun tidak ada ruang tersendiri untuk masa sanggah, langsung itu nanti akan diverifikasi untuk masa sendiri seperti itu.
1: Dan Anton menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Menurut Anton, semua penerima yang terdeteksi transaksi judi online menggunakan dana bansos untuk aktivitas tersebut. Sistem hanya mendeteksi adanya transaksi yang terhubung dengan penerima atau anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Demikian laporan Sofia Sikaf dari Surakarta Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sofia Segaf untuk laporan Anda. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan RW di wilayah Kota Cirebon. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan. Vivi.
3: Baik, Rudi. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker. Berikut pernyataannya.
4: Nanti menyebarluaskan dalam RT-RT juga masyarakat bisa lebih banyak tahu. Nah, nanti apa dibantu oleh teman-teman dari Disnaker.
0: Ya, Vivi, kami
4: hadir langsung saja ke kami.
3: Baik, Rudi Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara, dan asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga menambahkan tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi reporter kami, Vivi Islamiyati dari Cirebon, melaporkan, dan kita beralih ke informasi lainnya. Perkuat sektor perikanan unggulan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan benih hingga mesin kapal untuk nelayan. Hairul Rizki dari RRI Palembang melaporkan. Rizki.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan bantuan sarana juga prasarana, kelautan dan juga perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan se-Sumatera Selatan. Adapun bantuan sarana dan juga prasarana yang disalurkan meliputi 92 ribu ekor benih ikan jenis patin, lele dan juga nila, serta 60 ribu kilogram pakan ikan. Dan bantuan alat budidaya terdiri atas 14 unit mesin pencetak pakan dan juga 1 unit keramba jaring apung. Sementara itu untuk nelayan, bantuan yang diberikan berupa 64 unit mesin perahu perairan umum daratan atau PUD berkapasitas 6,5 PK dan juga 12 unit mesin kapal berkapasitas 24 PK. Sementara untuk penyimpanan dan juga pengelolaan hasil perikanan, ini disalurkan 20 unit cool box dan juga 22 unit chest freezer bagi pengolah dan juga pemasar. Dan juga untuk saat ini Kepala Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Sumsel, Haris Irfan Wahyu mengatakan, perhatian pemerintah provinsi terhadap sektor perikanan turut mendorong capaian produksi di tingkat nasional. Menurutnya, bantuan sarana dan juga prasarana tersebut diharapkan dapat diberikan bagi pelaku usaha perikanan, terutama dalam menekan biaya produksi budidaya dan juga meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan yang ada di Sumatera Selatan. Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Dairu mengatakan pemerintah Provinsi Sumsel tetap memberikan perhatian terhadap sektor perikanan, di mana menurutnya sektor tersebut tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi penyedia bahan baku utama bagi industri kuliner khas Sumatera Selatan seperti pempek. Dan selain menyerahkan bantuan, Herman Dairu juga meminta Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Sumsel terus melahirkan inovasi strategis untuk mengembangkan potensi perikanan daerah. Ia mendorong agar disusun program terobosan yang mampu menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu komunitas unggulan nasional. Demikian dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Rizki untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. BPBD Lebak mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak untuk tetap waspada dan tidak mendekati kawasan anak Gunung Krakatau. Jalia Winarti melaporkan. Jalia.
6: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian. Rangkaian erupsi yang terjadi sejak 9 Juli hingga 17 Agustus lalu tercatat sekitar 50 kali dengan ketinggian kolom abu bervariasi hingga sekitar 400 meter di atas kawah. Meskipun masih tergolong dalam situasi aman, namun kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak. Karena jika aktivitas erupsi terus meningkat dan kolom erupsi lebih tinggi, dampaknya berpotensi dirasakan wilayah pesisir tergantung arah dan kecepatan angin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Sukanta, menghimbau masyarakat nelayan dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau karena serta selalu meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat dan nelayan juga diminta memperhatikan informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
7: Oleh karena itu, masyarakat, nelayan, kemudian wisatawan diimbau untuk dilarang mendekati Anak Gunung Krakatau di radius 5 km, terutama kalau tidak pakai mobil, karena ketinggiannya nanti melebihi dari yang sebelumnya, ini pasti akan berdampak terhadap
6: sementara itu, layanan penyeberangan Merak Bakahuni masih berjalan normal. Pemantauan arah angin dan sebaran abu vulkanik juga terus dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengantisipasi perubahan kondisi. BPBD Lebak meminta masyarakat pesisir tidak panik, namun tetap waspada dan segera mengikuti arahan petugas apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dari Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana Gubernur Papua Barat Daya menyatakan kesiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026. Zulkarnain Wijaya melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 melalui rapat finalisasi yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Papeda Summit 2026 akan berlangsung selama 3 hari, 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
9: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang untuk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan tanah ini ke depan untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk tanah dan negeri kita ini.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan terdapat sekitar 60 mitra pembangunan yang akan terlibat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menyatukan gagasan dan arah pembangunan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari sisi peserta, Julian menyebut pendaftar Papeda Summit telah mencapai batas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Julian menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
10: Harapan kami itu ada rekomendasi kebijakan yang kita buat dan serahkan ke yang diatur ke Presiden, kepada petinggi Republik ini untuk konsep pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, ya kita ubah.
8: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Summit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 33 kasus karhutla terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara sepanjang Agustus 2026 yang diperparah dengan keterbatasan mobil suplai air untuk mempercepat penanganan di lapangan. Irene Hari Cahyani dari Ritual melaporkan.
11: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara cukup tinggi selama Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencatat ada 33 kejadian kebakaran sepanjang bulan ini. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Arahman Madubun, mengatakan jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kondisi kemarau dan aktivitas warga menjadi salah satu penyebab kebakaran mudah terjadi dan cepat meluas. Menurut Rahman, sebagian kebakaran berawal dari warga yang membakar rumput, semak-semak, atau sampah saat membersihkan lahan. Api kemudian merembet karena banyak rerumputan dan dahan kering di sekitar lokasi. Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, petugas damkar masih menghadapi keterbatasan armada. Dari 2 mobil pemadam yang tersedia, 1 unit sedang diperbaiki sehingga saat ini hanya 1 mobil yang bisa digunakan untuk pemadaman. Kendala lainnya adalah belum tersedianya mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, petugas harus meminta bantuan mobil suplai milik pihak lain yang terkadang tidak bisa langsung datang ke lokasi.
12: Kami terkendala di sarprasnya. Mobil armadanya kan memang kemarin ada 2, tapi yang satu dalam keadaan rusak ketika kami melakukan pemadaman di Huiwa. Kami sudah berupaya untuk melakukan perbaikan. Sementara diperbaiki di bengkel. Jadi sekarang yang beroperasi cuma 1. Kemudian kami juga tidak punya mobil suplai air, sehingga kami biasanya bekerja sama dengan mobil-mobil suplai, tapi kadang mereka juga terlambat. Kami harus menghubungi dulu tingkat kejadiannya, tempatnya di mana, baru mereka mengikuti kita untuk melakukan supply.
11: Rahman mengatakan damkar saat ini memiliki 3 regu yang siap bertugas selama 24 jam. Namun keterbatasan peralatan membuat penanganan di lapangan menjadi lebih sulit, terutama ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi dalam waktu yang berdekatan. Damkar Maluku Tenggara berencana terus mengupayakan penambahan sarana pendukung, termasuk mobil suplai air. Rahman berharap dukungan tersebut dapat mempercepat proses pemadaman dan membantu petugas menghadapi tingginya kejadian kebakaran. Di sisi lain, masyarakat diminta untuk mencegah kebakaran dengan lebih berhati-hati saat membersihkan lahan. Warga yang membakar rumput, semak, atau sampah diminta membuat sekat bakar dan memastikan api benar-benar padam setelah selesai digunakan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
14: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
13: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
15: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Merdekaran 2026 digelar pada pagi tadi 29 Agustus dengan melibatkan sekitar 8.000 peserta untuk menempuh jarak 8 km dari depan Istana Merdeka hingga kawasan Monas. Ajang yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI ini terbuka gratis bagi masyarakat dan juga menghadirkan Race Village dengan 81 UMKM. Bagi sebagian peserta, lomba lari bukan lagi sekedar mengejar catatan waktu, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan ruang bertemu komunitas. Dan untuk pagi hari ini, terkait dengan merdekaran, kami akan berbincang bersama dengan salah seorang peserta, yaitu Tatas Pridasari. Halo Tatas, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Iya.
1: Jadi tadi ambil yang 8K ya, emang cuma kategorinya 8K ya?
2: Betul, hari ini kategorinya hanya 8 km aja.
1: Oke, catatan waktunya berapa ini, Tatas, di 8K?
2: Kalau aku tadi, aku selesai di 1 jam sih, karena larinya santai aja ya.
1: Berapa jam? Berapa lama?
2: Sebenarnya 1 jam, aku tadi 1 jam, tapi sebenarnya kalau nggak salah untuk cut off time-nya sendiri di 2 jam sih, Kak.
1: Oh, COT-nya 2 jam ya, atau cut off time-nya 2 Betul. Jam. Oke, jadi ya. 1 jam ya lumayan lah, bagus banget lah itu ya. Itu... Biasanya PB atau PB-nya berapa ini untuk sekitar 8 kilo ini?
2: Sebenarnya sih aku biasanya larinya nggak 8 kilo, ada nanggung sih Kak, 8 kilo. Lebih ke 10 kilo.
1: 10, ya taruhlah kalau 10 1 jam. Oh,
2: 1
1: berarti.
2: Jam itu 1 kilo, 10 kilo. Iya,
1: berarti tadi itu sebenarnya. Berarti tadi itu pace-nya gibah lah ya, bisa sambil ngobrol gitu ya.
2: Iya betul, sambil ngobrol, nikmatin suasana juga karena tadi itu rame dan seru banget Kak. Gimana? Anyway, tadi itu banyak apa namanya? Ciringnya itu juga ramai banget. Oh, dan iya? Satu hal yang menarik loh Kak, jadi tadi itu ada pertunjukan pesawat tempurnya gitu. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik juga untuk event merdekaran ini.
1: Oke. Selain pesawat tempur, yang berbeda dengan event-event race lain atau lari lainnya apa ini?
2: Sebenarnya kalau yang berbeda menurut aku sih ya lebih ke pertunjukan tadi aja sih Kak, pesawat, terus ada juga pengibaran bendera di udara, bendera okay. merah putih itu, tapi overall sama aja sih kayak event lari lainnya. Tapi aku yang aku suka dari merdekaran ini, walaupun jadi selenggarakannya hari Sabtu, ini untuk areanya pun clear area sih Kak, jadi tadi ada penutupan jalan ya, jadi ini nyaman sih untuk lari karena areanya clear aja buat kita lari gitu.
1: Nah itu yang penting ya buat pelari itu adalah
2: betul.
1: Bagaimana pelari diberikan ruang yang tidak membahayakan diri mereka. Jadi betul-betul selama rutenya itu clear dari kendaraan bermotor lainnya ya.
2: Betul Kak, itu sama sekali gak ada kendaraannya lewat. Even Transjakarta pun gak lewat sih Kak. Jadi itu benar-benar aman banget, ruang okay. aman untuk para pelari.
1: Rutenya mana sih? Startnya kan di Istana Merdeka tuh.
2: Yes, betul. Istana Merdeka kemudian ke arah Patung Kuda Monas.
1: Iya.
2: Itu lurus lagi ke Bundaran HI, kemudian muter baliknya di Duku Atas Kak, di bawah.
1: Okay.
2: Naik lagi, baru kembali ke rute yang sama.
1: Oh, berarti itu 8 kilo ya dari start situ. Saya pikir muterin Monas, enggak ya, berarti di Tamrin ya.
2: Betul. Betul sekali di Tamrin ya.
1: Iya. Kalau melihat dari antusias peserta lain gimana tadi? Kan seru nih katanya. Seperti apa sih?
2: Seru banget, tadi itu aku ngeliat antusiasnya sangat meriah ya Kak ya, rame juga. Dan aku lihat sih mostly pelari yang tadi lari itu bukan tipikal pelari yang ambis ya. Mereka semua tuh lebih ke menikmati aja sih, karena ini kan salah satu rangkaian ulang tahun Indonesia ya Kak ya. Jadi memang di sini yang tadi pada lari sebagai perayaan aja, vibes-nya tuh bukan yang lomba lari pada umumnya, emang sampai aja lari gitu, meriah-meriah aja.
1: Merdekaran kan gak hanya tahun ini diadakan ya, tahun lalu juga, ikut juga tahun lalu?
2: Kalau tahun lalu kebetulan aku belum pernah ikut Kak, ini merdekaran pertama aku dan cukup membuat kenangan yang membekas sih. Kayaknya tahun depan kalau ada aku akan ikut lagi.
1: Ikut lagi, oke. Okay. Dan ini kan free ya untuk siapapun yang akan ambil Betul. Bagian. Nah, kalau di event-event lari kan yang saya tahu ada ball out. Nah ini pakai gitu nggak sih sistem daftarnya?
2: Ini sistem daftar. Daftarnya kemarin kalau nggak salah nge-war juga sih Kak.
1: Nge-war juga?
2: Nge-war juga Kak. Itu kemarin susah banget dapetnya. Beruntung-beruntung nih, kayaknya aku salah satu yang beruntung.
1: Oke, dari kapan itu mulai dibuka daftar dan mulai kapan nge-warnya ini?
2: Aduh aku lupa. Pokoknya aku nge-war yang seminggu lalu ada tambahan tiket. Nah tuh. kalau nggak salah tanggal 12 deh dia ada taman. Kayak aku dapet lah di situ. Karena dia beberapa kali tuh kak pembukaan. Nah yang terakhir, makanya kenapa tadi aku bilang aku beruntung aku dapet di hari yang terakhir itu tuh.
1: Jadi yang gelombang terakhir ya, justru dapatnya malah ya. Wah, kalau event-event gini kan biasanya dapat respect ya. Ada nggak respectnya itu?
2: Ada. Ada juga. Respectnya ada banget. Ada dapat apa namanya?
1: Jersey pasti.
2: Jerseynya pun bagus dari produk lokal yang ternama juga kan. Kalau kakak tahu namanya produknya Mills.
1: Oh tahu.
2: And then ada handuk untuk lari juga. Ada dapat voucher makan juga, tapi memang kalau respect yang kali ini dia nggak terlalu banyak ini sih kak produk sponsor. Kalau biasanya di wrestling kan banyak produk sponsor lainnya yang terlalu banyak, nggak terlalu banyak. Cuma menurut aku cukup sih untuk respect acara yang ternyata semegah ini.
1: Wow. Dan banyak UMKM juga ya di situ bisa kita nikmati.
2: Banyak banget, banyak banget kak. Makanya tadi jajan terus.
1: Safari jajan gitu. Kirain tiap motor station ada UMKM, gak ada ya?
2: Kalau di sepanjang lagi enggak sih kak. Kalau water station karena dia memang fokus untuk lari ya hanya ada spot apa water station aja.
1: Kalau Tatas mulai kapan sih mulai menyukai dunia lari dan lari menjadi bagian dari gaya hidup itu mulai kapan?
2: Aku dari tahun 2023 kak.
1: 2023, wow, berarti sudah 3 tahun, berarti sudah paling enggak itu half marathon sudah pernah finish ini berarti ya?
2: Betul, udah. Aku pun lagi dalam waktu dekat ini kak mau maraton juga sih. Doain ya kak ya.
1: Wah, mantap itu, didoain lah. Ya, karena untuk maraton itu memang perlu persiapan yang cukup panjang ya.
2: Pasti.
1: Iya. Betul. Gak cuman finishnya tetapi maintain manajemen fisik kita selama dari start sampai ke garis finish 42 kilo itu memang perlu banyak hal yang diperhatikan.
2: Betul banget. Iya. Jadi itu nggak cuma soal fisik sih kak, tapi mental dan doa ya. Jadi kalau maraton tuh fisik, mental, doa.
1: Kalau kita lihat sekarang kan dunia lari kan begitu vibe ya. Ya udah beberapa tahun lalu lah. Nah kalau Tatas melihat sendiri, kan dikatakan FOMO lah. Bisa nggak sih kegiatan ini tuh membawa FOMO seperti ini tuh membawa orang menjadi lebih sehat? Masih bisa merasakan itu gak di ekosistem anak-anak lari ini? Gimana?
2: Iya, kalau zaman sekarang ini kak, aku setuju sih. Kalau misalnya lari disebut sebagai FOMO ya, aku salah satu yang setuju, tapi dalam konotasi positif. Gitu, jadi kadang-kadang kalau misalnya di apa namanya di sosmed digaungkan pelari ini pelari FOMO, aku nggak masalah sih. Kalau misalnya temen-temen yang dapat perkataan kayak gitu, aku cuma bilang nggak apa-apa, karena FOMO sehat itu lebih baik daripada FOMO sesuatu yang nggak sehat gitu. Jadi menurut aku dengan adanya orang yang makin kesini tren lari itu makin tinggi, aku happy sih.
1: Termasuk juga tren lari diikuti dengan fashion gearnya.
2: Wah, gimana betul. Itu? Kita sebut itu dengan pelari culture ya.
1: Nah, dari atas sampai bawah lo itu.
2: Iya, betul. Tapi gini sih kak, kalau menurut aku selama apa namanya culture-nya itu ke arah gear yang memang membantu performance kita dalam lari itu nggak masalah sama sekali.
1: Iya. Pertama mampu, kedua menikmati semakin giat ya. Apa salahnya gitu kan?
2: Iya betul dong. Selama itu menambah performance kita bawa kesehatan. Aman.
1: Nah, apa tandanya seseorang itu udah mulai menikmati dunia lari? Karena visionnya tadi atau ada hal lain yang bisa jadi indikasi? Menurut Atas gimana?
2: Kalau menurut aku lari itu gini kak, ada beberapa orang yang menilai lari itu dilihat dari pace-nya atau enggak. Kalau aku ada tipe orang yang lari dia nyaman ketika mencapai pace tertentu. Ada yang nyaman karena visionnya, gitu kan. Jadi menurut aku menemui kenyamanan lari itu emang tergantung personalnya masing-masing sih. Tapi kalau kakak tanya aku termasuk pelari yang lebih nyaman di fashionnya.
1: Di fashionnya, oke.
2: Kalau misalnya fashion aku oke.
1: Daripada mengejar pace begitu ya.
2: Bener, aku sih lebih tipikal yang nyaman dulu apa yang aku pakai, yeah, itu akan ngaruh ke performance aku lari. Dan wow, itu pun aku bisa buktiin dengan pace aku yang makin kesini sih makin bagus kak sebenarnya.
1: Iya.
2: Walaupun awalnya aku memulai dari session tuh.
1: Iya. Memang ada bagian-bagiannya ya. Kalau kita perhatiin ini ada orang yang ikut race itu untuk memperbaiki catatan waktu atau personal best mereka atau pace-nya harus nambah. Tapi ada juga yang memang menikmati ambience-nya di sana, iya, yang menikmati menemukan diri sendiri ketika mereka harus berkompetisi di lari
2: itu ya.
1: Iya. Dan tidak sedikit loh yang menemukan pertemanan baru dalam dunia lari itu. Tatas ngerasain itu?
2: Betul, karena aku juga tergabung dalam salah satu komunitas kita,
1: okay,
2: komunitas lari.
1: Sebutin aja gak apa-apa, komunitasnya apa ini?
2: Aku gabung di PLDB kak.
1: PLDB? Iya,
2: Nama komunitasnya PLDB kan.
1: Oke, okay. Apa itu PLDB singkatannya nih?
2: Aku nyebutnya emang PLDB, apa singkatannya? Aku jadi lupa nih.
1: Oke, okay. Nah gimana komunitas lari itu seberapa besar memberikan pengaruh terhadap konsistensi lah kita berlari atau kita olahraga lari ini?
2: Kalau menurut aku 50-50 sih kak, kalau pengaruhnya ya, karena aku pribadi cenderung pelari yang biasa lari sendiri juga, tapi dengan adanya teman-teman di komunitas itu jadi membawa pengaruh juga buat aku, apalagi aku yang mau maraton. Teman-teman tuh suka ngingetin untuk latihan, ditemenin latihan itu sangat membantu secara moral, support juga sih.
1: Yes. Oke, okay. Ini kelihatannya November ini maratonnya nanti ini ya, di luar kota lagi ini ya.
2: Kak, saya tahu deh, benar kak. Itu kak, aku dapat belot kak.
1: Wow, selamat-selamat, gak gampang loh dapat belot di event yang nanti akan besar ini, yang selalu meriah.
2: Betul,
1: itu ya. Oke, okay. Apa sih asiknya lari bareng-bareng dalam event race seperti Merdeka Run atau nantilah yang akan diikuti November nanti yang sangat sulit untuk bisa dapetin tiketnya itu? Apa keasikannya di situ?
2: Karena gini, aku merasa kalau di race itu kak, karena semua kita tujuannya adalah finish, jadi aku punya teman dengan tujuan yang sama. Gitu, jadi teman-teman ini membawa pengaruh positif dalam support diriku sendiri untuk mencapai garis finish itu. Dan dengan tim cheering yang banyak banget itu juga menambah semangat sih kak untuk mencapai garis finish.
1: Oh, jadi bukan pacernya yang banyak ya, tapi tim cheering yang banyak ya.
2: Betul, tim cheeringnya. Oh, kalau aku sih tim.
1: Jangan-jangan tim cheeringnya Tasya dari start sampai finish ada terus ya?
2: Mudah-mudahan ya kak, lagi dibawa di internet.
1: Wah, 5K sebelum finish sudah diikutin dari belakang gitu.
2: Betul, pengennya gitu kak, mudah-mudahan.
1: Tapi memang cukup besar ya minat lari di anak-anak sekarang atau di seperti di Jakarta lah. Yang serius ya, yang memang mereka betul-betul menjadikan lari sebagai gaya hidup yang sehat tentunya. Gimana?
2: Kalau aku pribadi, karena aku latihannya di salah satu tempat olahraga kak, which is GBK. Aku melihat GBK itu sekarang kan ramai banget ya.
1: Iya, malam jadi aja banyak loh. Saya lihat itu jam 12 malam aja ada yang masih latihan tuh di sana.
2: Betul. Iya. Makanya aku setuju kalau dibilang anak-anak zaman sekarang tuh mulai pada fokus untuk lari, olahraga lari dan memperbaiki performanya di lari. Karena terbukti kak, emang banyak yang latihan rutin di GBK. Aku termasuk yang sering latihan di GBK. Dan aku sering banget ketemu orang di GBK tuh itu-itu aja kak.
1: Oh, berarti, berarti konsisten ya?
2: Iya. Betul sekali.
1: Oke. Okay. Nah, harapannya apa setelah seperti Merdeka Run ini kan tentatif ya. Ya memang tidak untuk bukan kalangan profesional di situ. Bahkan family pun ikut. Ada 4,5 kilo, jalan pun nggak peduli dengan COT di situ. Harapannya apa sih ke depan event-event seperti ini semakin marak diselenggarakan tuh?
2: Iya, aku sih harapannya memang event yang seperti ini tuh jadi contoh. Karena gini kak, sebenarnya di Indonesia itu kan udah banyak, di Jakarta lah terutama, udah banyak event lari ya. Tapi Merdeka Run ini bisa jadi salah satu contoh penyelenggaraan yang baik. Karena betul, karena aku merasa betul dari pengambilan respek kak, even dari respek sampai tadi aku di garis finish.
1: Ambil respeknya di mana kemarin ya?
2: Kemarin di Wisma Serbaguna GBK.
1: Oh, di GBK justru betul, ambilnya. Nah, bisa sedikit aja cerita. Biasanya itu yang paling krusial tuh pada pengambilan respek ini.
2: Benar banget. Kemarin itu sebenarnya ramai banget kak, penuh. Tapi untuk antrinya, kemudian ada foto booth-nya, itu semuanya tertata dengan rapi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi untuk panitianya juga semua menurut aku cakep lah untuk event seperti ini. Mungkin karena IO-nya besar juga ya, jadinya panitianya semuanya ya lancar-lancar aja pada saat
1: pengadilan. Ini paling nggak bisa diikuti race organizer lainnya ya. Jadi bagi yang belum mengetahui banget. Mungkin race pack itu adalah seperti perlengkapan yang kita terima ketika kita akan memulai lari, sekaligus daftar ulang di situ ya. Betul, sekaligus daftar ulang, itu, ya gimana?
2: Menurutku sih sebenarnya bagaimana penyelenggaraan race pack itu menjadi kesan pertama kita acara juga sih kak. Karena itu pada saat aku ngambil race pack, kesan pertamaku udah baik banget, acara ini udah rapi, dan ternyata pas hari H itu juga serapi itu ternyata. Even dari garis start dan on time juga, tadi startnya on time, jalanannya clear, nah itu udah cukup banget buat aku untuk jadi contoh event lari lain.
1: Jadi race pack itu adalah event respect kesan itu pertama. Kesan pertama bisa kita bayangkan, oh nanti penyelenggaranya pasti keren nih. Begitu ya, pas hari H-nya atau startnya itu pasti bagus. Dijaga, diperhatikan semua kebutuhan ataupun setiap pelari itu terjaga semuanya di sana. Oke.
2: Betul.
1: Nah, bagi pendengar kita nih yang ingin ngikutin jejak Tatas, apa yang harus dimulai? Beli gear-nya dulu kah? Gabung komunitas dulu atau gimana nih?
2: Kalau menurut aku niatnya dulu sih kak.
1: Niat dulu.
2: Niatnya dulu pengen olahraga untuk sehat, untuk me time. Apalagi sih kalau zaman sekarang kesehatan mental itu kan perlu banget ya kak.
1: Okay.
2: Ini salah satu cara kita menjaga kesehatan mental juga bisa lewat lari sih menurut aku. Jadi kalau kalian mau mulai lari, bisa dimulai dari niat dulu, terus bergirnya itu benar sih bergir. Jadi kalau misalnya lari sendiri dulu tuh gak masalah. Nanti kalau kalian udah terjun di dunia lari, pasti akan ketemu komunitas yang cocok sama kita. Karena untuk memilih komunitas itu juga cocok-cocokan sama kita sih kan.
1: Betul. Dan gitu. Gear itu juga mendukung ya, cocok-cocokan juga.
2: Mendukung banget.
1: Karena gak sembarangan betul, gear betul. Orang itu ternyata enak dilihat, enak dipakai buat kita, belum tentu juga.
2: Dipakai buat kita, betul.
1: Iya, dan mudah-mudahan lah ini menjadi kegiatan yang positif buat semuanya.
2: Iya, betul.
1: Dan mungkin ada sedikit pesan kali buat teman-teman saya di sini, nanti katanya juga ikutan langsung lari 42K ini, maraton ini.
2: Iya, aku sih karena aku juga salah satu yang lagi latihan. Aku cuma pengen ajak teman-teman buat yang mau lari sejauh itu dimatengin lagi untuk fisiknya, mentalnya juga. Terus kalau misalnya kita kan kadang-kadang lari tuh kalau lagi latihan ini suka dimotivasi kak. Nah, gimana sih cara aku untuk ngobatin demotivasi itu? Sebenarnya kalau pas lagi demotivasi aku tetap memaksa diri aku untuk latihan, tapi dikit-dikit aja, 3 kilo, 5 kilo itu enggak apa-apa. Yeah. Yang penting kita tidak berhenti sih, teman-teman.
1: Nah, itu karena
2: kita tetap lanjut. Yang penting enggak berhenti aja.
1: Di tengah-tengah lari karena kadang-kadang muncul perasaan, ngapain sih kok ikut-ikutan kayak begini?
2: Betul, benar. Karena langkah sekecil apapun yang kita lakuin itu berdampak besar sih nantinya.
1: Oke. Makasih Tatas untuk waktunya. Sukses nanti buat di maraton berikutnya di November nanti. Dan selamat sudah dapat ball out yang sangat sulit didapatkan oleh peserta lainnya. Sukses dan juga mudah-mudahan memotivasi lain teman-teman lainnya untuk bisa berkegiatan lari sebagai bagian dari gaya hidup. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi.
2: Terima kasih semuanya. Salam sehat.
1: Demikian tadi Tatas Pridasari yang merupakan salah satu peserta Merdeka Run 2026. Dan bagi Anda mungkin juga dapat memberikan kesan Anda setelah mengikuti Merdeka Run yang digelar pagi tadi pukul 5 di depan Istana Merdeka Jakarta. Bagaimana kesan yang Anda dapatkan kalau Anda memang menjadi bagian dari peserta Merdeka Run. Kami nantikan nanti untuk informasi yang Anda sampaikan. Dan tetaplah bersama kami. Rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Saya Rudi Sen undur diri, selamat siang, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

aja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan pengadilan dalam penerapan mekanisme non-conviction based NCB pada RUU perampasan aset. Menurut Rieke, mekanisme NCB diperlukan agar aset hasil kejahatan tetap bisa dirampas meski pelakunya meninggal dunia atau melarikan diri. Namun penerapannya harus disertai dengan standar pembuktian yang jelas, serta hak keberatan bagi pemilik aset dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Sementara itu, DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset dan menargetkan pengesahannya pada 15 Desember 2026 mendatang. Berita dalam negeri lainnya, infeksi saluran pernapasan akut ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, lebih dari 2.600 kasus selama periode 7 Juni hingga 22 Agustus 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kapuas, Agus Waluyo, mengatakan tingginya kasus ISPA sejalan dengan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain ISPA, tercatat lebih dari 1.000 kasus diare akut, serta puluhan kasus suspek demam tivoid, DPD, dan pneumonia. Agus mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan kesehatan yang menetap atau semakin berat. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Beralih ke berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Ben Moss akan menjabat sebagai asisten presiden sekaligus sekretaris staf Gedung Putih mulai 2 September 2026 mendatang. Moss sebelumnya menjabat sebagai wakil sekretaris staf dan pernah menjadi direktur kebijakan untuk wakil presiden J.D. Vance. Moss menggantikan Will Scharf yang akan menjadi penasihat hukum Gedung Putih. Pergantian ini terjadi di tengah sejumlah perubahan di jajaran staf senior Gedung Putih. Sekretaris pers Caroline Leavitt juga dijadwalkan meninggalkan jabatannya pada akhir Agustus, sementara pejabat senior James Breit akan keluar pada akhir September. Berita olahraga, Vietnam mempertahankan gelar Piala AFF 2026 setelah menahan imbang Thailand 2-2 di leg kedua dan menang agregat 4-2. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 4 gelar Piala AFF di bawah asuhan Kim Sang-sik. Vietnam juga memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 26 laga. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai konsistensi Vietnam kini menjadi ancaman bagi para pesaingnya di Asia Tenggara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak?
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: Selamat pagi pendengar, selamat akhir pekan. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu 29 Agustus 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti dalam setiap perbincangan Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pendengar, pasca gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, perlahan tapi pasti aktivitas pariwisata mulai kembali bergerak. Sejumlah destinasi unggulan yang sempat terdampak kini juga dilaporkan berangsur pulih seiring dengan upaya pemulihan yang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk pelaku industri pariwisata. Dan meski demikian, faktor keselamatan wisatawan juga perlu menjadi prioritas utama. Di tengah berbagai langkah antisipasi juga harus diperkuat, mulai dari pengecekan kelayakan destinasi, kemudian kesiapan infrastruktur, hingga edukasi kepada pelaku wisata dan juga pengunjung. Dan lalu seperti apa kondisi terkini aktivitas pariwisata di wilayah pasca terdampak gempa di NTT? Kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Bapak Oyan Christian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Oyan. Selamat pagi.
2: Halo,
0: Pak Oyan.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik hari ini, Bapak?
2: Ya, puji Tuhan, kabar baik hari ini, Bu.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Bagaimana dengan kondisi wisata di sana, Pak, pasca terjadinya gempa Flores ya, pada 15 Agustus lalu?
2: Baik, Ibu. Jadi, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan dukungan ya, perhatian dan dukungan dari semua masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri yang sudah memberikan banyak sekali simpati dan bantuan kepada kami, masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Flores yang terdampak gempa tektonik 15 Agustus 2026, 7,7 skala Richter. Jadi di tengah duka dan bencana ini, kami juga bersyukur bahwa aktivitas hidup tetap bisa berjalan meskipun tidak normal, termasuk aktivitas kegiatan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores dan Taman Nasional Komodo. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, dampak gempa ini signifikan terjadi untuk Pulau Flores, dan di dekatnya adalah Taman Nasional Komodo, yeah, di Flores bagian paling barat ya. Jadi sejak kejadian itu tanggal 15 Agustus memang untuk Pulau Flores itu sangat terdampak signifikan, karena memang Pulau Flores ini yang terdampak gempa, sehingga banyak jalan yang rusak, akses di daratnya itu memang benar-benar terputus. Ya, kemudian untuk Taman Nasional Komodo memang pada saat kejadian ada peringatan dini potensi tsunami, namun tidak lama, beberapa jam setelah itu di hari yang sama tanggal 15, peringatan dini dicabut oleh BMKG dan dari otoritas setempat KSOP, Kesabandaran Labuan Bajo itu langsung membuka, memberi izin berlayar kepada kapal-kapal yang akan mengunjungi Taman Nasional Komodo, sehingga pada hari itu sebenarnya aktivitas pariwisata di Taman Nasional Komodo di Kota Labuan Bajo itu kembali normal. Hanya saja memang beberapa hotel yang parah, utamanya adalah Jayakarta Hotel ya, Ibu. Dan akhirnya diputuskan sampai hari ini mereka belum bisa menerima tamu menginap.
0: Hingga hari ini ya. Nah, ini Jayakarta di Komodo ya, Komodo Flores ya.
2: Jayakarta itu di Pulau Flores di Kota Labuan Bajo.
0: Labuan Bajo.
2: Di Taman Nasional Komodonya sendiri itu tidak ada penginapan besar, hanya ada homestay di masyarakat sekitar. Namun tidak terdampak, jadi yeah, tetap buka seperti biasa.
0: Iya, yeah, karena sempat ramai juga ya Pak Oyan, ada video yang merekam ya momen ketika ada sekelompok turis dari mancanegara ini sedang mengunjungi Pulau Padar ataupun di kawasan Komodo, juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial bahwa mereka tertahan di kawasan wisata ya Pak Oyan. Tapi sekarang kondisinya sudah pulih dan sudah bisa diakses lagi ya Pak Oyan?
2: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya sejak tanggal 15 itu tidak ada penutupan Taman Nasional Komodo, Ibu. Jadi pada saat itu memang gempa itu terasa di beberapa pulau juga di Taman Nasional Komodo, Pulau Padar, Pulau Komodo, dan video yang viral itu di Pulau Padar.
0: Pulau memang Padar.
2: Gempa terasa, tapi langsung setelah itu tidak ada stranded ya. Jadi tamu itu kembali ke kapal dan melakukan aktivitas wisata seperti biasa.
0: Iya, gitu. Karena sempat ada kepanikan juga ya terekam di sana, bagaimana ketika gempa mengguncang ya Pulau Padar ketika itu. Nah, kemudian bagaimana upaya dari pelaku industri pariwisata ya di tengah kondisi pasca gempa, pasca bencana, untuk kembali meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk ayo datang lagi ke kawasan Nusa Tenggara Timur untuk berwisata di sana?
2: Ya, baik. Jadi memang ini pariwisata ini salah satu sektor yang biasanya sangat terdampak dengan kejadian bencana alam seperti ini ya. Nah, kami tentu saja mengikuti arahan dari otoritas terkait, dalam hal ini BMKG dan pemerintah daerah setempat. Jadi pasca gempa itu memang pemerintah daerah BMKG menyampaikan bahwa tidak ada potensi gempa besar yang terjadi, hanya ada gempa susulan yang mungkin terjadi, tetapi intensitasnya akan terus berkurang. Dan kemudian juga dari pemerintah daerah, otoritas terkait, mungkin dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, memang menyampaikan bahwa seperti bandara, pelabuhan itu kan tidak ditutup. Jadi atas dasar ini kami juga mempunyai kekuatan yang legal bahwa semua baik adanya saat ini di Labuan Bajo, dengan memperhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi juga tentu saja apakah terdampak signifikan atau tidak kepada wisatawan. Dan kami melihat bahwa apa yang ada itu tidak benar-benar melumpuhkan pariwisata, sehingga ini menjadi referensi buat kami untuk tidak membatalkan paket-paket tur yang sudah dibukin. Nah, apalagi ini tantangan beratnya adalah ini periode high season, di mana memang wisatawan paling banyak datang di periode ini, dan berpegang pada surat yang dikeluarkan oleh BMKG, pemerintah daerah, bahwa bandara tidak ditutup, pelabuhan tidak ditutup, ini menjadi referensi kami untuk tetap melakukan aktivitas pariwisata seperti itu.
0: Nah, terkait dengan booking tadi Pak Oyan, ketika pasca terjadi bencana, apakah ada penurunan minat dari wisatawan untuk berkunjung ke sana, mengingat adanya ketakutan mungkin ya dari mereka untuk adanya gempa susulan, kemudian hal-hal lainnya juga yang masih belum pasti seperti itu. Apakah ada pembatalan-pembatalan dari booking tadi Pak Oyan?
2: Ya, jadi mostly untuk kunjungan ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo itu tidak ada pembatalan, dan kami juga meyakinkan wisatawan bahwa akses masih terbuka, penerbangan bisa tetap flight tiket tidak di cancel. Ini menjadi referensi karena biasanya hotel, kapal, atau travel agent seperti kami, penyedia jasa wisata, itu kami berpegang pada klausul force major itu kalau penerbangan ditutup, destinasi wisata ditutup. Ya, jadi kalau tidak ada penutupan bandara, tidak ada penutupan destinasi wisata, kami berpendapat bahwa tidak ada klausul force major. Jadi kalau wisatawan misalnya membatalkan, itu bisa kami sampaikan bahwa ini bukan force major, jadi tetap tidak ada refund seperti itu. Karena hotel, kapal akan melakukan memberlakukan aturan yang sama seperti itu.
0: Atau mungkin ada reschedule ya, yang ingin merencanakan perjalanan di bulan ini di reschedule ke bulan depan, itu ada tidak Pak Oyan?
2: Mungkin tidak terlalu signifikan ya, karena biasanya liburan seperti ini sudah diplanningkan dari jauh hari, tiket segala macamnya sudah dibeli, jadi belum tentu mereka bisa akan datang di waktu yang lain. Ini kita bicara spesifik untuk Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Kalau kita bicara Pulau Floresnya sendiri, itu memang terdampak signifikan, sehingga banyak sekali destinasi wisata yang ditutup seketika-ketika setelah terjadinya gempa. Tapi, dan ada beberapa yang masih ditutup sampai sekarang, tapi ada yang sudah dibuka kembali.
0: Itu di Flores ya, kalau untuk destinasi ya, masih tertinggi di kawasan Labuan Bajo ya, dan juga Komodo sejauh ini.
2: Ya, betul sekali.
0: Tapi kalau mayoritas wisatawan mancanegara terbanyak dari negara-negara mana, Pak Oyan?
2: Ya, jadi untuk saat ini, kalau kita melihat secara jumlah, memang periode high season ini banyak dari Eropa, ya, tetap main marketnya Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, Pulau Flores itu Eropa. Namun dari Asia seperti China itu sudah cukup signifikan angka kunjungan ke Labuan Bajo. Jadi memang antara Eropa dan China itu bisa dikatakan 50-50 untuk saat ini.
0: Oke. Berarti untuk minat untuk berkunjung saat ini masih stabil atau menurun atau justru malah meningkat dengan adanya bencana kemarin. Jadi masyarakat jadi ingin tahu bagaimana kondisi di Labuan Bajo.
2: Ya, kalau kita melihat secara general sebenarnya banyak tidak terjadi pembatalan, tidak ada pembatalan, itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa minat itu tetap ada tinggi ke Labuan Bajo, ya, terutama dari permintaan ke akomodasi-akomodasi, ya. Jadi kebetulan saya juga punya sebuah akomodasi kecil dan di mana permintaan di high season ini sangat tinggi, sementara kamar kami sudah penuh untuk bookingan yang sudah ada.
0: Okupansinya justru penuh ya saat ini ya.
2: Ya, betul
0: sekali. Ya, bersyukur sekali. Nah, dengan adanya pasca bencana kemarin, ada tidak atau standar ya ataupun protokol baru yang diterapkan untuk pelaku wisata saat melakukan perjalanan wisata ke sana?
2: Baik, seperti pada umumnya kami memang mengikuti arahan dari otoritas terkait seperti BMKG, pemerintah daerah, KSOP, Kesabandaran, BPWLBF. Jadi memang apapun informasi kami akan mengikuti arahan dari otoritas terkait. Jadi ketika kami sedang melakukan aktivitas wisata dan terjadi bencana lagi, maka kami akan mengikuti arahan dari otoritas terkait. Bila mana aktivitas wisata harus dihentikan atau harus lanjut, itu semua kami mengikuti arahan dari otoritas terkait.
0: Terkait dengan infrastruktur dan juga jalan juga masih adakah yang masih dalam perbaikan sehingga aksesnya juga nanti bisa menghambat wisatawan untuk berkunjung ke sana, Pak?
2: Untuk Pulau Flores sendiri, dari informasi yang kami dapat dari Kementerian PU yang disampaikan kepada Bapak Presiden kita bahwa jalan Flores, lintas Flores itu sudah diperbaiki, jadi sudah tidak putus seperti itu yang disampaikan. Jadi memang dari pantauan kami, beberapa teman travel agent, tour guide ya, yang melakukan perjalanan wisata di Pulau Flores memang putus di beberapa titik ya, dan saat ini memang sudah terbuka akses jalan itu sehingga kami bisa memastikan ke wisatawan yang mau melakukan wisata Flores Overland Trip itu bisa kembali melakukan aktivitas ini.
0: Bicara wisata di sana nih Pak Yuan, biasanya kan masyarakat ataupun wisatawan mancanegara berkunjung dalam waktu yang cukup panjang. Biasanya berapa sih spare waktu untuk mereka stay di sana?
2: Ya, kalau untuk Labuan Bajo itu rata-rata 3-5 hari. Ya, sementara itu hanya untuk Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Untuk Flores Overland itu average itu di 5-10 hari, Ibu.
0: Untuk jangka waktu yang cukup panjang, hanya di beberapa kawasan kemudian berpindah ke kawasan lainnya seperti itu untuk waktu yang beberapa hari tadi ya, Pak Oyan ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi biasanya Flores Overland itu starting point-nya dari Maumere atau ND, lalu kemudian mereka akan menyusur dari Maumere atau Ende menuju ke kota-kota berikutnya seperti Bajawa, Ruteng, lalu finish di Labuan Bajo. Jadi mostly Labuan Bajo itu jadi finish point ya. Mereka akan terbang kembali ke Bali atau ke negaranya melalui Labuan Bajo.
0: Iya, itulah ya mengapa kawasan NTT masih menjadi magnet bagi para wisatawan dalam negeri dan juga mancanegara dengan keindahannya yang luar biasa sekali di sana ya, Pak Oyan. Jadi mereka punya waktu yang cukup panjang untuk menghabiskan liburan di sana. Nah, mungkin bagaimana proyeksi ke depan ya terhadap perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, termasuk Labuan Bajo, kemudian Flores, Komodo, dalam beberapa bulan ke depan setelah adanya kejadian bencana di sana, Pak?
2: Ya, baik. Jadi memang saat ini masih dilakukan status beberapa kota di Pulau Flores itu masih status tanggap darurat ya. Artinya pemerintah masih fokus dengan penanganan pemulihan. Nah, kami bersama dengan pemerintah setempat menyampaikan aspirasi kami bahwa untuk pariwisata yang menjadi urat nadi perekonomian kita di Pulau Flores ini perlu menjadi mendapat perhatian secara khusus. Yang pertama tentu saja aksesibilitas ya. Kita bersyukur bahwa semua bandara di Flores saat ini sudah buka kembali penerbangannya, karena ini salah satu pintu masuk untuk pendistribusian logistik maupun wisatawan ya. Jadi bandara-bandara di Flores sudah kembali buka pasca gempa, yang mana tadinya hanya Maumere dan Labuan Bajo. Ya, Maumere salah satu pintu masuk untuk pesawat besar juga untuk di Pulau Flores selain Labuan Bajo. Yang Labuan Bajo kita tahu bersama baru 10 tahun terakhir, sementara Maumere ini sudah dari sejak lama ya. Kemudian akses laut, di mana semua pelabuhan di setiap kota di Flores ini memang saat ini sudah dibuka secara normal untuk distribusi logistik dan juga wisata. Hanya memang untuk wisata itu adalah mereka menikmati wisata di Pulau Flores itu melalui jalur darat, dan ini menjadi persoalan buat kita bahwa kita harus satu memastikan akses darat ini sudah normal, sudah baik. Kalau ada jalanan yang retak karena gempa ini harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah atraksi ya, jadi destinasi wisata yang ada di Pulau Flores ini harus dipastikan aman untuk wisatawan berkunjung. Jadi perlu dilakukan asesmen dari pemerintah tentang kelayakan destinasi wisata. Ya, kalau ada gedung yang mana harus dimasuki oleh wisatawan, itu harus dipastikan aman untuk wisatawan. Kalau itu destinasi wisata yang di sekitarnya mungkin wisatawan tidak masuk ke dalam gua dan sebagainya, itu harus dipastikan bahwa memang tempatnya aman. Namun yang kita khawatirkan ini adalah destinasi wisata yang gua ya, karena di Pulau Flores ini sendiri ada beberapa destinasi wisata yang memang kita harus masuk ke gua. Kemudian ada yang harus melakukan aktivitas trekking panjang seperti ke Wairebo ya. Nah, ini juga harus dipastikan akses jalannya tidak longsor, tidak tertutup, sehingga wisatawan bisa tetap aman datang. Dan yang ketiga, amenities ya, jadi 3A yang selama ini kita gaungkan bersama, di mana sebuah destinasi itu akan siap ketika ketiga A ini tersedia dengan baik. Aksesibilitas, atraksi, dan amenities. Jadi masyarakat setempat pun kita harus memastikan mereka sudah tidak trauma, jadi fokus mereka itu tidak lagi kepada menyelamatkan diri sendiri, tapi mereka sudah bisa menerima wisatawan, karena kehidupan masyarakat Flores selain dari bertani juga dari aktivitas wisata. Jadi kalau kamu datang ke destinasi wisata, kita berharap masyarakat sudah dipersiapkan, tidak trauma lagi, jadi lebih siap untuk menerima wisatawan yang datang seperti itu.
0: Nah, jadi apa nih pesannya untuk silakan.
2: Oh ya, pesannya boleh dilanjut?
0: Ya, pesan untuk masyarakat ataupun untuk calon wisatawan ya, agar tidak ragu untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Timur.
2: Iya, baik. Jadi untuk masyarakat, kita harus kuat ya menghadapi bencana yang terjadi, dan sebagai bagian daripada destinasi wisata yang sudah populer terkenal di seluruh dunia, mari kita mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas normal. Ya, dan untuk pemerintah, kami berharap pemerintah segera melakukan assessment ya, melakukan recovery secepatnya ke destinasi wisata dengan apa laporan yang lengkap. Jadi memang selama ini kami bersyukur bahwa kami punya data yang cukup valid yang kami dapat dari otoritas terkait, dalam hal ini BPOLBF yang mengkolekan data di semua destinasi di Pulau Flores. Jadi jika ada pertanyaan tentang kesiapan destinasi dengan laporan yang lengkap, kami punya datanya sangat lengkap, sehingga kami bisa meneruskan itu dan bisa meyakinkan wisatawan bahwa saat ini perkembangan terkini Pulau Flores itu sudah ready meskipun tidak 100% seperti itu.
0: Jadi untuk tidak ragu tapi tetap memantau ya bagaimana perkembangan situasi di sana melalui mungkin Asita bisa komunikasi agar merasa aman dan juga nyaman ketika berwisata ya Pak Oyan ya. Terima kasih Pak Oyan, selamat pagi.
2: Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Mudah-mudahan pariwisata Pulau Flores bisa segera bangkit dari gempa.
0: Terima kasih. Ya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Bapak Oyan Christian.
1: Wawancara Pro 3.
3: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Ya, aktivitas pariwisata di sejumlah wilayah Flores dan juga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kini berangsur pulih dan mulai dibuka kembali pasca bencana gempa bumi. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF, proses pemulihan sektor pariwisata ini berjalan secara bertahap dengan menempatkan keselamatan wisatawan, masyarakat, dan juga pelaku usaha sebagai prioritas utama. Berikut ini kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dari reporter kami. Harga daging ayam di beberapa pasar tradisional di Kota Bandung menembus Rp40.000 per kilogram. Pemerintah Kota Bandung saat ini juga tengah melakukan penelusuran terhadap rantai pasok komoditas tersebut. Bergabung bersama kami Atep Burhanuddin. Atep.
1: Ya, baik, selamat pendengar. Pemerintah Kota Bandung memastikan pasokan pangan secara umum masih dalam kondisi aman. Namun kenaikan harga daging yang menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu sumber protein utama bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan dari jumlah komoditas pangan yang dipantau, daging ayam menjadi komoditas yang mengalami persoalan harga paling menonjol. Saat ini harga daging ayam bahkan telah menembus lebih dari Rp40.000 per kilogramnya. Farhan menyebutkan harga telur ayam hingga kini masih relatif terjaga. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam diduga berkaitan dengan persoalan distribusi di tingkat hulu. Untuk memastikan penyebab kenaikan tersebut, ia telah menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sekretariat Kota Bandung untuk menelusuri rantai pasok daging ayam. Menurut Farhan, kenaikan harga ayam mulai mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Warga yang sebelumnya dapat mengkonsumsi ayam setiap hari kini harus mengurangi frekuensi pembelian. Untuk komunitas lainnya, ia memastikan ketersediaan beras di Kota Bandung masih aman dan ia mengingatkan kondisi stok beras perlu dilihat secara keseluruhan termasuk pasokan yang dijamin melalui Bulog. Menurutnya Bulog memiliki tanggung jawab terhadap sekitar 30% di distribusi beras. Pasokan tersebut dipastikan dapat diakses oleh masyarakat Kota Bandung.
2: Memang daging ayam adalah sumber protein kedua terbesar untuk warga Kota Bandung setelah telur ayam. Telur ayam alhamdulillah bisa terjaga dengan baik, dan daging ayam kelihatannya ada masalah dengan distribusi di hulu. Untuk itu saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perdagangan dan Industri untuk melacak kenapa daging ayam bisa naik sampai di atas harga Rp40.000. Kelihatan banyak yang lewat di sini, karena tiba-tiba yang biasa tiap hari bisa makan ayam, sekarang seminggu 3 kali. Jadi kita akan upayakan supaya ayam bisa terjaga lagi harganya. Jadi insya Allah beras yang penting ini.
1: Sementara itu terkait daging sapi, Farhan menyebut pemerintah Kota Bandung akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk mendorong penguatan pasokan dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ia mengungkapkan sekitar 98% kebutuhan daging sapi di Kota Bandung saat ini masih berkaitan dengan pasokan impor, baik dari sisi pembibitan maupun daging beku. Ia menegaskan pemerintah Kota Bandung akan terus memantau harga dan ketersediaan bahan pangan, terutama komunitas yang terpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke pasar Gusyar. Sidak ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah, silakan. Ya.
3: Baik, pendengar. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan menggelar inspeksi mendadak atau sidak untuk memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar Gusyar Tarakan, di mana Ketua TPID Tarakan yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairo Emkes memimpin langsung pemantauan tersebut, menyampaikan bahwa komoditas pangan utama di pasar tradisional di Tarakan ini cenderung stabil. Dari pemantauan yang dilakukan, kegiatan ini dilakukan untuk merespon laporan awal masyarakat mengenai potensi lonjakan harga akibat dampak kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebulan terakhir. Dan berikut keterangan dari Wali Kota Tarakan yang juga Ketua TPID Tarakan.
4: Ya, sidak hari ini kalau kita lihat harga relatif stabil, tidak ada naik-naik sedikit, tapi nggak banyak ya, dibanding dengan sebelum. Ini sebenarnya sifatnya kita lakukan karena kita mendapatkan informasi ada sudah kenaikan harga berkaitan dengan musim kemarau kemarin itu berapa.
3: Ya, dan lebih lanjut Khairul menyampaikan bahwa sejumlah komoditas yang sempat dikabarkan naik kini juga sudah mulai melandai seperti beras, minyak goreng hingga cabai rawit. Bahkan untuk cabai rawit saat ini dijual di pasar Buser seharga Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya bisa menembus Rp100.000 per kilogram. Demikian juga dengan daging ayam yang biasanya dijual hingga Rp50.000 per kilogram kini turun di harga Rp43.000 per kilogram untuk kondisi bersih dan Rp39.000 per kilogram untuk kondisi kotor. Dengan terpantaunya harga yang cukup stabil di pasar Gusar, Khairul memastikan dan menjamin masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya isu kenaikan harga akibat dampak kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajaksyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan masyarakat diimbau untuk tidak panik buying. Laporan Yan Berlian dari Bengkulu. Yan.
5: Baik, pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak di wilayah Kota Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat diimbau tidak panik maupun melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansah, mengatakan Pemkot Bengkulu bersama jajaran Forkopimda, Polresta Bengkulu, dan Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Medi, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Dia menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi pasokan BBM di lapangan, serta berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga distribusi tetap aman dan kondusif. Medi mengingatkan pembelian secara berlebihan justru dapat memperpanjang antrian dan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama PJ Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansah.
6: Dari Pemda bersama Forkopimda, Forkopimda ini terus mensosialisasikan ke warga masyarakat agar tidak panik, tidak membeli berlebihan ya.
5: Pendengar, Pemkot Bengkulu juga berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang dapat memicu kepanikan. Dengan pengawasan dan koordinasi lintas instansi, pasokan BBM diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara normal. Medi mengajak masyarakat menggunakan BBM secara bijak dan melakukan pembelian sesuai kebutuhan sehari-hari tanpa melakukan penimbunan. Dari Bengkulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memastikan stabilitas harga di Provinsi Lampung tetap terjaga dengan laju inflasi yang terkendali sepanjang pertengahan 2026. Laporan disampaikan Palasta Sitepu dari Bandar Lampung. Palasta.
7: Ya, baik pendengar. Bank Indonesia atau BI Perwakilan Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Langkah dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah Lampung agar tetap positif di tengah ketidakpastian global. Kepala Perwakilan dan Ekonom Senior Bank Indonesia Provinsi Lampung, Fiskara Indawan, menyampaikan apresiasi terhadap ketahanan dan perkembangan ekonomi Lampung yang menunjukkan tren membaik. Namun dia mengingatkan bahwa dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada kondisi geopolitik dan pasar global yang tidak stabil. Dirinya mengungkapkan, dalam memperkuat perekonomian daerah, Bank Indonesia memposisikan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan kebijakan berbasis data. Masukan bertujuan agar surplus perputaran ekonomi di Provinsi Lampung dapat terus berjalan optimal serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
8: Pertumbuhan ekonomi kami dari Bank Indonesia sekali lagi sangat surprise sekali dengan pertumbuhan ekonomi terhadap oleh tertarik dari BPS ini menunjukkan bahwa ekonomi Lampung ini sangat kuat sekali di tengah proses di tengah perkembangan ekonomi nilai tukar yang terdepresiasi, kenaikan harga minyak dan risiko-risiko ekonomi ketidakpastian global itu ternyata pertumbuhan ekonomi Lampung itu sangat impresif sekali dan itu melebihi dari perkiraan kami. Jadi tapi kami selalu memberikan masukan pada pemerintah provinsi jangan terlalu terlena dengan perkembangan terakhir. Kita ke depan itu masih dihadapi oleh situasi yang sangat tidak pasti.
7: Fiskalnya juga menambahkan keberlanjutan perputaran ekonomi tersebut didorong melalui dua pilar utama, yaitu penguatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta jaminan ketersediaan pasok bahan pokok. Dirinya berharap melalui pendampingan UMKM, digitalisasi sistem pembayaran dan program operasi pasar murah, laju inflasi Lampung tetap terkendali dalam pasaran target nasional. Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan pengembangan industri kendaraan listrik menjadi bagian dari langkah Indonesia menuju ekonomi rendah karbon dan target net zero emission 2060. Pemerintah mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh, mulai dari manufaktur, riset dan inovasi, rantai pasok, hilirisasi mineral, teknologi baterai hingga penciptaan lapangan kerja hijau. Pengembangan sektor ini juga dinilai dapat mengurangi emisi karbon dan subsidi bahan bakar, sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, target penyerapan gabah petani sebesar 4 juta ton yang dibebankan kepada Perumbulok hampir tercapai. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai sekitar 91% atau setara dengan 3,6 hingga 3,7 juta ton gabah. Laporan disampaikan Agung Gazaldi dari Lampung. Agung.
3: Ya, pendengar, Perumbulok mencatat penyerapan gabah petani secara nasional hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 91% dari target 4 juta ton. Capaian tersebut setara sekitar 3,6 juta hingga 3,7 juta ton gabah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Reza Ramdhani dalam kunjungannya ke Lampung mengatakan tingginya realisasi penyerapan menunjukkan kinerja Bulog dalam menyerap hasil panen petani berjalan positif. Menurut Reza, capaian tersebut tergolong tinggi mengingat realisasi penyerapan baru dihitung hingga Agustus. Dikatakan Reza, Bulog masih memiliki waktu 4 bulan, yakni September, Oktober, November, dan Desember untuk terus menyerap hasil panen petani.
4: Ya, ini serapan gabah kita sekarang sudah mencapai sekitar 91% dari 4 juta ton. Nah, kalau 91% itu sekitar 3,6 juta ton. 3,6, 3,7 lah sekitar segitu. Nah, ini menunjukkan bahwa serapannya luar biasa. Ini baru sampai di bulan Agustus. Masih ada September, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan lagi.
3: Rizal menegaskan mendengar capaian target 4 juta ton tidak akan menjadi batas bagi Bulog dalam menyerap produksi petani. Ia memastikan penyerapan tetap dilakukan meski target yang telah ditetapkan pemerintah nantinya tercapai. Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga penyerapan produksi dalam negeri sekaligus memberikan kepastian kepada petani terhadap hasil panen yang mereka produksi. Dari Lampung, Agung Gazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beras SPHP masih menjadi pilihan dominan masyarakat untuk dikonsumsi pasca masih tingginya harga komoditas beras premium dan medium non-subsidi. Laporan disampaikan Ilham Daulay dari Medan. Ilham.
5: Pemenang. Beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan kini menjadi pilihan bagi masyarakat untuk dikonsumsi pasca harga beras premium dan medium non subsidi mengalami kenaikan di salah satu pasar tradisional di Kota Medan. Beras SPHP lebih laris terjual dan juga lebih dicari masyarakat saat berbelanja ke kios sembako. Hal ini dikatakan pedagang sembako Joko saat berjualan di pasar tradisional Sis Kambing Helvetia Kota Medan. Joko mengatakan saat ini premium dan medium masih tinggi dan mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi sudah sejak 2 bulan terakhir dan sampai saat ini. Ia menambahkan untuk harga beras medium sekarang per kilonya dijual Rp16.000 dari harga sebelumnya Rp15.000. Sementara beras premium sekarang Rp17.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp16.000.
6: Ya, ada 1 bulan ini. Pertama ya, Pak, mulai dari 500 sampai 1000. Biasanya 15.000 jadi 16.000 sekarang per kilo. Begitu juga premium yang normalnya 16.000 mengalami kenaikan jadi 17.000 per kilo. Kata tokenya stok barang enggak banyak. Kalau mau beli kayak gini enggak ada ngeluh, Bang. Ada, Bang. Tapi saat ini terbantu dari Bulog lah, Bang, beras SPHP ini.
5: Iya, kurang tahu pasti penyebab naiknya harga beras tersebut. Namun saat ini ia berbelanja ingin dijual kembali sudah mengalami kenaikan harga. Ia menambahkan selama naiknya harga beras masyarakat mengeluhkan, kemudian merasa terbantu dengan adanya beras SPHP. Kemudian masyarakat lebih memilih untuk membelinya. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya pendengar. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendukung penuh program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Nantinya setiap sekolah maupun satuan pendidikan akan didorong untuk aktif melakukan pemilahan sampah. Kita simak selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendukung penuh program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Kota Bekasi. Dan sebagai bentuk dukungan tersebut, nantinya setiap sekolah maupun satuan pendidikan akan didorong agar aktif melakukan pemilahan sampah. Dan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibowo, menjelaskan pemilahan sampah dimulai dengan menerapkan tempat sampah agar dipilah di masing-masing sekolah, sehingga memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya melakukan pemilahan sampah. Dan ia juga berharap budaya memilah sampah bisa dibawa para siswa saat pulang dari sekolah, saat para siswa kembali ke rumah dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibowo.
8: Ya, kami sudah mulai mendorong sekolah-sekolah untuk mulai melakukan pemilahan sampah. Ya, mudah-mudahan nanti mulai dari sekolah sampai ke rumahnya, mereka juga mungkin bisa mengedukasi ya rumahnya dan lingkungan sekitarnya tentang pemilahan sampah, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik.
7: Dan Chondro Wibowo juga menjelaskan bahwa kedepannya bukan tidak mungkin pemilahan sampah menjadi sebuah materi pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi, sehingga siswa memahami pentingnya memilah sampah dan mengetahui cara memilah sampah dengan benar. Dan ia juga tidak menampik bahwa kontribusi sampah dari sekolah dan siswa tidak bisa dianggap kecil, mengingat banyaknya murid dan sekolah bisa dipastikan berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan baik dari sekolah atau siswa. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
10: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day.
2: Ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sahina. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk,

0: berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa, Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik menarik yang sudah dipersiapkan. Dan ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan di hari Sabtu 29 Agustus 2026 kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Geliat UMKM Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak juga di pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga masih menyoroti mengenai ancaman karhutla dan kekeringan ini sebagai momentum untuk memperkuat respon kesehatan di daerah. Di mana memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan kembali menjadi perhatian di sejumlah daerah. Selain berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat, karhutla dan kualitas udara yang memburuk juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Karena itu, kesiapsiagaan dan juga penguatan respon kesehatan di daerah menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi. Nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda sore nanti dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan beragam peristiwa aktual lainnya maupun update penanganan dan penyaluran bantuan untuk korban gempa dan juga berbagai bencana juga akan kami terus hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda menyalakan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 3 RRI, Anda juga dapat mengirimkan tanggapan ataupun informasi yang

0: dapat dikirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kita awali video potensi daerah hari ini dengan menyeruput kopi sambil mendengarkan live music di tepi jalan, tidak hanya digandrungi oleh kaula muda di kota Ambon, tapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan, termasuk para elit pejabat seperti halnya Gubernur Maluku. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI.net, kopi, musik, dan sepak bola sejak dulu telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Maluku, khususnya kota Ambon. Tidak heran menyeruput kopi sambil mendengarkan pertunjukan musik atau menonton pertandingan sepak bola umum terlihat di kedai-kedai kopi, kafe, bahkan lapak kopi tepi jalan atau coffee street. Seperti yang terlihat di lapak mobil kopi Papalele depan LPP RRI Ambon. Pemilik lapak menjaring penikmat kopi dengan menampilkan musik Hawaiian Papalele Band. Performa Hawaiian Band tak hanya menarik perhatian kaula muda, tapi juga para elit dan pejabat daerah sekelas Gubernur Maluku Hendrik Leurisa dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Kombes Polisi Andreas Nugroho. Gubernur dan Kapolres bahkan ikut memberi support dengan bertepuk tangan. Kepada RRI, Gubernur Hendrik mengaku terhibur dengan penampilan apik Papalele Hawaiian Band.
4: Kami menikmati sekali musik Hawaiiannya. Kehadiran kami di sini selain menikmati musiknya, sebenarnya ini adalah wujud dukungan kami terhadap ekonomi kreatif yang lagi tumbuh di Ambon sekarang. Kami belum melihat ada kafe dengan live musik khas musik kayak Hawaiian atau musik tradisional itu menjamur, belum sampai menjamur ya. Mungkin kita berharap dengan kafe Papalele ini bisa menginspirasi para pelaku UMKM atau startup bisnis itu juga membuka kawasan yang sama di tempat lain dengan tentu karakter yang berbeda. Ini juga bagian dari dukungan teman-teman ini terhadap Citra Ambon sebagai disitu.
3: Wali Kota Ambon Bedouin Watimena sebelumnya menegaskan pihaknya memberi ruang yang luas bagi pelaku UMKM berinovasi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di kota musik dunia.
5: Yang ini kita kembangkan adalah ekosistem ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor yang ada di dalamnya termasuk dengan musik. Nah, kita kalau bicara soal ekonomi kreatif, kita bicara soal bagaimana pemerintah mampu menyediakan ruang, ya, menyediakan regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
3: Diketahui branding Ambon City of Music menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi lokal. Musik tidak hanya dipandang sebagai seni budaya, tapi diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis, pertunjukan, kreasi, hingga distribusi suara. Pemerintah Kota Ambon dan swasta terus menghadirkan fasilitas publik, kafe bernuansa musik, serta program pembinaan sanggar seni untuk ruang interaksi dan panggung musisi lokal. Pelaku UMKM dan pemuda juga didorong untuk lebih produktif melalui pelatihan pemasaran digital, pendampingan bisnis, serta akses permodalan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Video potensi daerah selanjutnya pendengar, Sulawesi Selatan memiliki aneka ragam adat dan budaya yang unik. Salah satunya upacara adat Rambu Solo atau ritual adat kematian di Toraja Utara. Kita simak selengkapnya bersama dengan Karnila Kandi.
6: Baik, saat ini saya berada di depan gerbang ini, mau masuk ke acara Rambu Solo. Acaranya namanya Nenek Pani. Ini sudah beberapa hari dan kita akan masuk tanya-tanya seputar acara kegiatan ini ya. Nanti kita bakal lihat-lihat juga nih, ada kerbau yang banyak yang untuk dipotong. Kemudian akan banyak tamu katanya datang hari ini. Yuk kita masuk ke dalam.
7: Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman bagi masyarakat Toraja yang dikenal dengan upacara pemakaman termahal di Sulawesi Selatan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam pemahaman masyarakat Toraja, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
8: Laku kuat kuresumanga tu mamalimi lako kaleku ditandai tejo mai aku te sola siap pong datu pong lai.
6: Saat ini saya sudah bersama Bapak Bupati Toraja Utara. Kita lagi ada di acara Rambu Solo ya. Ini tadi kita lihat Bapak sempat kasih sempatan dua patah kata. Ini biasanya kalau diundang seperti ini apa sih Pak? Kalau dari Bapak sendiri maksudnya kayak kesannya seperti apa? Apalagi sebagai Bupati?
8: Nah, biasanya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan duka cita.
6: Iya.
8: Tetapi tadi keluarga memberikan penghormatan kepada kepala daerah dengan memberikan satu ekor kerbau.
6: Oh,
8: tetapi kemudian saya berterima kasih, saya menerima, lalu memberikan kembali ke keluarga, ke masyarakat untuk dimanfaatkan.
6: Baik. Pak, bisa dijelaskan sedikit, masyarakat kalau yang nonton ini pasti penasaran, kenapa sih Pak setiap ada Rambu Solo pasti banyak banget tuh kerbaunya Pak? Ini melambangkan apa sih Pak?
8: Jadi sebenarnya kalau syarat itu kan cukup misalnya 24.
6: Ya.
8: Tetapi kemudian banyak yang datang mengambil bagian karena sudah beranak cucu, anak cucu yang berhasil juga membawa kerbau untuk dibagi-bagi.
6: Oke, sekarang kita sudah bersama pihak keluarga dari acara Rambu Solo ini. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak?
9: Ya, selamat sore dengan Bapak Herman Tangkepare.
6: Pak Herman Tangkepare, ini namanya tondoknya apa nih, Pak?
9: Ini namanya Tongkonan Pangararan.
6: Tongkonan
9: Lembang Tondolangi, Kecamatan Tondon.
6: Kecamatan Tondon, ya, Bu, ya. Di Kabupaten Toraja Utara. Ya,
9: Kabupaten
6: siapa
9: Toraja
6: Utara. Yang meninggal ini, Pak, kalau boleh tahu namanya?
9: Ini namanya Ani Tandipayung. Ani Tandipayung atau neneknya Pani.
6: Neneknya Pani.
9: Nenek Pani ya.
6: Ini sudah berapa hari ini perayaannya Pak?
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Satu minggu lebih.
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Kalau perayaan ini biasanya ada hari pertama itu bikin apa Pak?
9: Kalau hari pertama itu awalnya dulu kita istilahnya syarak.
6: Ya.
9: Syarak itu dikumpul semua masyarakat di dalam dusun Saleka atau Lembang Tondolangi
6: ya.
9: Untuk datang bekerja di sini.
6: Membersihkan ya, dulu.
9: Enggak, bikin pondok dulu.
6: Bikin pondok.
9: Oke. Okay. Ya, baru selesai bikin pondok, kita lagi bikin acara namanya Mangaro. Mangaro itu kita potong semua kerbau, potong 45 ekor babi besar, kita bagi-bagi sama masyarakat di dalam Lembang Tondolangi.
7: Dikatakan, prosesi Rambu Solo terkadang bisa dilakukan selama satu bulan lamanya, bahkan lebih. Bahkan juga ada yang melaksanakan hanya satu minggu. Itu tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang akan menyelenggarakan Rambu Solo.
6: Nah, tadi kita sudah lihat-lihat dan kita juga sudah wawancara dengan Pak Bupati juga seperti apa situasi di dalam acara Rambu Solo ini. Dan seperti itu dulu, sekian dari kami dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
1: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan. Kita akan simak setelah kilas berita berikut ini.
2: Kilas berita.
10: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut terdapat hotspot atau titik panas di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Hotspot tersebut tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suarpelita Panjaitan mengatakan, tidak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Oleh karena itu, tim lapangan terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran atau fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa, penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Sebagai daerah wisata dan ekonomi kreatif, Desa Daruno melestarikan kearifan lokal upacara adat Tulude yang merupakan warisan leluhur warga Nusa Utara. Selengkapnya bersama dengan Diana Masih dari RRI Manado.
2: Prosesi adat Tulude menjadi kearifan lokal warga Sulawesi Utara, termasuk yang saat ini bermukim di Desa Daruno, Kabupaten Minahasa Utara.
3: Kearifan lokal Nusa Utara berupa prosesi adat Tulude kini menjadi salah satu magnet dalam peningkatan minat kunjungan wisatawan di tanah air, terlebih di Bumi Nyirmalambai, Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu desa yang masih memelihara kelestarian Tulude, yakni Desa Daruno, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Desa Daruno yang adalah desa wisata, yang juga kini berhasil menjadi desa ekonomi kreatif, nampak melaksanakan perayaan adat Tulude di akhir bulan Januari 2026. Nampak kue adat tamu diarak keliling kampung di 6 jaga dan disatukan di rumah hukum tua, bersama dengan kue tamu induk atau kue tamu raja yang merupakan kue kebanggaan suku Nusa Utara yang diracik menggunakan beras ketan pilihan. Usai diarak, kue tamu dibawa ke lokasi pelaksanaan upacara Tulude, yakni di lapangan Desa Daruno, dan dikawal langsung oleh hukum tua Desa Daruno, Rudi Yakobus, didampingi ketua tim penggerak PKK, Sekdes, dan para tetua adat yang diawali dengan ibadah syukur. Kearifan lokal suku Nusa Utara di Desa Daruno mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Dr. Kartika Devitanos, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara Feni Pangkirego.
4: Dukungan dari Pemprov sendiri dalam hal ini adalah untuk promosi daripada desa wisata itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya kita untuk mendukung untuk peningkatan SDM daripada para pelaku usaha di desa wisata itu. UMKM kita tingkatkan menjadi ekraf misalnya, seperti itu.
3: Prosesi kue adat tamu menjadi momen paling ditunggu-tunggu saat pelaksanaan upacara adat Tulude. Tetua adat Nasarus Ponto menyebutkan, tradisi ini telah turun-temurun dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan bagi desanya. Hal senada juga disampaikan hukum tua Desa Daruno, Rudi Yakobus, yang setiap tahunnya menginisiasi pelaksanaan upacara adat Tulude yang juga mendapat dukungan penuh dari semua warga Desa Daruno dari jaga 1 sampai jaga 6.
5: Perayaan Pesta Adat Tulude ini adalah bagian dari visi misi saya selaku hukum tua untuk membangun Desa Daruno ini menjadi desa wisata. Karena kita tahu bersama dengan kekuatan budaya, ini juga menjadi salah satu unsur pariwisata yang kuat untuk diperkenalkan bagi wisatawan atau pengunjung, sehingga ada keunikan, ada ciri khas dari desa wisata itu untuk menjadi tempat yang disukai, untuk menjadi tempat edukasi budaya, sehingga desa ini lebih hari lebih dikenal dan maju.
3: Kue tamu juga dimaknai sebagai pemersatu serta wujud ucapan syukur serta harapan untuk kemakmuran, keamanan, dan keberhasilan di tahun yang baru. Menjaga kearifan lokal berupa adat istiadat, Desa Daruno juga jadi salah satu ikon Kabupaten Minahasa Utara di bidang pariwisata dengan memiliki wisata mangrove park termasuk kekayaan bawah laut yang mempesona.
2: Ada Tulude yang ada di Desa Daruno. Ini pun menjadi potensi yang luar biasa bagaimana untuk boleh menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini. Demikian dari Desa Daruno, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang produksi kerajinan tangan berbahan kerang berpotensi menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk unik dan kreatif, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Selengkapnya dilaporkan Septiani Kinasi dari Denpasar.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengajak pendengar untuk melihat lebih dekat salah satu UMKM yang ada di Bali. Saat ini kami berada di tempat produksi Global Accessories Beans and Shells yang berlokasi di Jalan Pelita nomor 30B di Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. UMKM ini menyediakan berbagai jenis olahan kerajinan tangan dan aksesoris berbahan dasar kerang dan manik-manik. Untuk itu kami akan berbincang lebih lanjut bersama pemilik dari Global Accessories Beads and Shells.
7: Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi informasi bersama kami. Di sini kan kami melihat banyak produk aksesoris yang terbuat dari kerang dan manik-manik gitu ya Bu. Boleh dijelaskan Bu di produk-produk yang ada di Global Accessories ini apa saja gitu?
8: Ya bahan bakunya, terus juga kita buat juga dari yang sudah jadi semacam tassel, terus tirai, gantungan kunci, banyak deh.
7: Baik Bu, dari berbagai macam produk yang dihadirkan itu pasti ada keunikan Bu. Adakah ciri khas dari Global Accessories ini?
8: Mungkin kayak semacam bahan kita kan ini ya, meskipun banyak toko yang sama kayak Global Accessories itu, kalau di kita itu kita dari ukuran itu kita ada ukurannya gitu. Maksudnya dengan ukuran 1, nomor 2, nomor 3 gitu loh. Lebih khusus. Pakai ukuran.
7: Oh, begitu.
8: Enggak saya jual global, enggak mencampur gitu.
7: Kemudian juga kan pastinya dari banyaknya produk ini membutuhkan bahan baku yang berkualitas juga ya, Bu.
8: Iya.
7: Untuk bahannya sendiri itu didapat dari mana ya?
8: Dari kalau daerahnya sih daerah Madura, dari Jawa, dari Papua juga ada, dari daerah timur.
7: Berarti bahan bakunya didapatkan dari luar Bali juga begitu?
8: Iya, kebanyakan dari luar Bali.
7: Kan banyak produknya ya Bu, dan juga pasti konsumennya dari berbagai kalangan juga ya Bu.
8: Iya.
7: Dan boleh dijelaskan Bu, mungkin konsumennya ini nggak berasal dari mana aja Bu?
8: Kebanyakan pengrajin ini ya, lebih dari ke Madura, terus ya Bali juga.
7: Dan untuk berbagi informasi kepada pendengar yang mungkin berminat terhadap produk dari Global Accessories, mungkin untuk harga kisaran yang tersedia di sini mulai dari berapa sampai?
8: Mulai harga 20, 25, 40, 50, sampai ke 120.
7: Terakhir, adakah pesan atau harapan Bu terkait pengembangan sebagai salah satu potensi daerah yang ada di Bali agar usaha Global Accessories semakin berkembang?
8: Ya, mudah-mudahan pasar ekonomi ini semakin bertambah kan, karena sekarang ini agak menurun. Ya. Mudah-mudahan tahun ini semakin maju dan banyak lagi diminati sama warga lokal maupun asing.
7: Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi dan meluangkan waktunya. Semoga Global Accessories semakin berkembang dan juga semakin luas cakupan, tidak hanya lokal tapi juga asing gitu ya Bu.
6: Baik pendengar, demikianlah informasi mengenai potensi daerah yang ada di Bali. Semoga memberikan wawasan serta menambah informasi kepada para pendengar. Saya Septiani Kinasi, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ya, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menegaskan penanganan bangunan gedung layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur harus dilakukan secara cepat, tepat sesuai tingkat kerusakan, sekaligus tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dodi meminta hasil asesmen menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk penanganan. Bangunan dengan tingkat kerusakan yang rendah dan masih dapat diperbaiki akan ditangani melalui rehabilitasi. Sedangkan bangunan yang mengalami kerusakan berat dapat dilakukan pembangunan kembali dengan standar konstruksi yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi wilayah rawan gempa. Pendataan dan pemeriksaan kondisi bangunan terdampak akan dilakukan oleh Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Gumas, Kalimantan Tengah berencana akan melakukan pengurangan jam pembelajaran bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP karena kondisi udara yang terganggu akibat kabut asap di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Gumas, Richard, mengatakan kebijakan itu diambil untuk melindungi kesehatan peserta didik selama proses belajar-mengajar berlangsung. Lebih lanjut, ia mengatakan jam masuk sekolah akan dimundurkan dari pukul 7 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat dan upacara bendera di lapangan akan ditiadakan. Kebijakan itu mulai berlaku pada 28 Agustus 2026 dan proses belajar mengajar akan kembali normal apabila kondisi udara sudah membaik.

anggota UNECA. Khususnya Eropa dan Amerika Utara, hal ini mempercepat tekanan terhadap ekosistem hutan. UNECA juga memperingatkan bahwa populasi pohon perkotaan di seluruh kawasan tersebut terdampak oleh fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island. Ekstrim serta kelangkaan air yang mengancam pertahanan iklim perkotaan dan kualitas udara. Hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berita olahraga, manajer Bayangkara FC Reza Arifian menegaskan timnya akan membidik posisi tiga besar pada kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 yang akan berlangsung pada awal September mendatang. Menjelang dimulainya laga Super League 2026-2027, Reza mengatakan kondisi para pemain terus dipantau secara berkala, mulai dari berbagai aspek dari fisik, kesehatan hingga pemahaman taktik di lapangan. Ia menilai chemistry antar pemain sudah mulai terbentuk meski masih harus disempurnakan dan diharapkan dapat menunjukkan penampilan terbaik pada kompetisi mendatang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Tak boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan.

0: dikasihkan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
0: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
0: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.ig atau inetus.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menilai cek kesehatan gratis atau CKG menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya, program tersebut mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyambut positif pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian industri nasional. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun tajam pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat mencapai Rp48.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari sejumlah wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card pariwisata untuk mendorong promosi pariwisata melalui platform digital. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar dari Malang. Emil.
2: Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Dinas Pariwisata tahun ini untuk pertama kalinya memfasilitasi sekaligus juga membekali para mediagram, konten kreator, influencer yang ada di Pasuruan dengan green card pariwisata. Green card ini adalah kemudahan akses untuk masuk menuju tempat-tempat pariwisata, tetapi mereka juga harus satu, benar-benar mengeksplor pariwisata, potensi pariwisata yang di Kabupaten Pasuruan agar lebih terdongkrak untuk jumlah kunjungan wisata dan juga lebih dikenal oleh khalayak publik di seluruh penjuru tanah air. Saya kebetulan sedang bersama dengan salah satu konten kreator dan juga influencer yang ada di Pasuruan, tepatnya di Pesona Frigen, akun yang ada dengan jumlah follower lebih dari 50.000, ada 75.000, dengan Bang Edi. Bang Edi, sejauh ini akses tersebut sudah digunakan atau bagaimana?
3: Untuk akses green card untuk saat ini masih belum digunakan karena masih launching baru kemarin. Jadi mungkin kita nunggu informasi lebih lanjut lagi dari Pemkab Kabupaten Pasuruan.
2: Tapi ini betul-betul membantu untuk terutama teman-teman mendapatkan akses untuk mereka, untuk teman-teman semuanya bisa masuk ke tempat wisata.
3: Alhamdulillah untuk itu menurut kita sebagai influencer dan media sangat membantu sekali, karena dengan seiringnya waktu nanti green card itu akan sangat berguna untuk masyarakat juga, untuk Kabupaten Pasuruan juga. Karena dengan green card tersebut, potensi Kabupaten Pasuruan, terutama di wisata, bisa tereksplor dengan baik. Dari segi tempat mungkin yang terpencil, atau segi tempat yang memang sudah besar, akan kita ekspos lagi biar lebih besar lagi.
2: Tapi sejauh ini istilahnya feedback, follow up yang harus terutama dilakukan oleh teman-teman konten kreator influencer ini apa?
3: Mungkin untuk follow up dari teman-teman ini, kalau bisa disegerakan, harus disegerakan. Karena mengingat sekarang habis ini kan tahun baru, mungkin banyak hari libur. Bagi untuk para wisatawan, bisa banget main-main ke daerah Kabupaten Pasuruan untuk mencari referensi tempat wisata biar lebih mudah.
2: Siap. Terima kasih. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh salah satu influencer konten kreator yang ada di Pasuruan, yang dapat saya laporkan bahwasanya ada sekitar lebih dari 50 influencer konten kreator yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Rencananya memang akan lebih besar lagi. Untuk keterangan dari asisten pemerintahan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan di Yonovela Ferry bahwasanya memang ini pertama kali dan akan dilakukan setiap tahun dengan melihat bagaimana perkembangan dari satu peningkatan pariwisata dan juga jumlah konten kreator media kreatif yang ada di wilayah Pasuruan, terutama di Kabupaten Pasuruan. Kemelabar, Pro 3 RRI.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi host. Warta Nusantara.
1: Perumbulok Sintang hingga hari ini terus menyalurkan bantuan pangan beras, di mana alokasi Juli hingga September 2026 kepada 25.700 penerima manfaat di Kabupaten Melawi. Danindra Sita menyampaikan selengkapnya. Danindra.
4: Pendengar, Perumbulok Cabang Sintang hingga hari ini terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Melawi. Kepala Perumbulok Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Ia juga menjelaskan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi ini mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai sekitar 27.000 PBP. Sementara pada alokasi terbaru, jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP. Menurut Amin, berkurangnya jumlah penerima terjadi karena adanya pembaruan data penerima bantuan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sementara dari sisi ketersediaan komoditas, Bulog Sintang memastikan stok beras untuk penyaluran bantuan pangan saat ini dalam kondisi mencukupi. Lebih lanjut, Amin juga menuturkan, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi kali ini akan mendapatkan total 30 kg beras untuk periode 3 bulan. Berikut pernyataan dari Amin.
5: Untuk kali ini alokasi Juli sampai September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
4: Yes, dan itu ditambahkan Amin, Perumbulok Cabang Sintang juga terus melakukan pemantauan proses penyaluran bantuan pangan di sejumlah kecamatan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, percepatan penyaluran menjadi perhatian Bulog agar bantuan pangan dapat segera dirasakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Jateng bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang melaksanakan penanaman 1.000 bibit kopi Arabica di lereng Gunung Sumbing sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. Widias.
6: Ya, sebentar, dimanapun berada, Polda Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang menghijaukan kawasan lereng Sumbing dengan menanam 1.000 bibit pohon kopi jenis Arabica. Penanaman 1.000 bibit pohon kopi di kawasan Desa Sukamakmur, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang tersebut sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Syahbudin mengatakan penanaman kopi di sekitar kawasan wisata Nepal Van Java tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem di kawasan lereng Gunung Sumbing, sekaligus salah satu upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kawasan wisata Newalpen Java yang ada di lereng Sumbing tersebut merupakan destinasi wisata alam yang luar biasa, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Selain itu, kesuburan tanah di sekitarnya harus dimanfaatkan dengan budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Berikut petikan wawancara kami dengan Syahbudin.
7: Semuanya kering, jadi kebetulan kita mau menjaga ini supaya tidak sedikit kebakaran. Tanamannya sedikit lebih keras. Mengakar, saya daerah tebing ini tetap terjaga.
6: Dipilihnya pohon kopi jenis Arabica untuk penghijauan tersebut karena cocok dengan ekosistemnya. Gunung Sumbing yang mempunyai ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut tersebut cocok untuk budidaya kopi jenis Arabica. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita kembali.
1: Yayasan Mitra Netra bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar melaksanakan orientasi dunia kerja dan karir bagi mahasiswa tunanetra untuk memperkuat kesiapan mahasiswa tunanetra dan lulusan baru memasuki dunia kerja yang inklusif. Laporan disampaikan Aan Febriansyah. Aan.
8: Yayasan Mitra Netra Indonesia menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tunanetra di Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Unhas dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman mahasiswa tunanetra apa saja yang dibutuhkan untuk berkarir di dunia kerja, khususnya pada sektor formal. Humas Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini akan memberikan pelatihan persiapan bekerja nantinya khususnya kepada mahasiswa yang baru lulus, khususnya mahasiswa tunanetra. Apalagi pada dunia kerja saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki stigma terhadap tunanetra yang berkarir di sektor formal. Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini juga akan diberikan pelatihan komputer bagi mahasiswa yang belum bisa menguasai komputer dan dilakukan secara online. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga nantinya akan ada pelatihan khusus persiapan bekerja di aspek soft skill dan akan ada pelatihan pembuatan CV dan lainnya untuk persiapan dunia kerja.
9: Dalam rangka peran kami membangun pekerjaan inklusif di Indonesia, dan saat ini kami sedang bekerja di Makassar, itu ada dua sisi yang kami intervensi. Kedua, pertama, mencari kerja tunanetra.
8: Sementara itu, salah seorang peserta dari Universitas Negeri Makassar, Judiarto, berharap melalui kegiatan ini sangat penting bagi mereka mahasiswa tunanetra. Apalagi dengan melalui kegiatan ini dapat mengetahui apa-apa saja yang perlu mereka persiapkan untuk nantinya bekerja pada sektor formal di pemerintahan. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terus dilakukan karena memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya mereka yang tunanetra.
10: Kalau saya dari pribadi sebagai peserta maksudnya saya harapkan bahwa kegiatan ini terus berlanjut dan tentunya mengadakan program-program yang bermanfaat bagi disabilitas yang ada di Kota Makassar. Seperti data tadi yang menunjukkan bahwa pada baik itu perusahaan dari instansi pemerintah maupun swasta belum membuka kesempatan disabilitas.
8: Kegiatan pelatihan ini untuk mahasiswa tunanetra ini sendiri berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar dengan jumlah peserta yang terlibat sebanyak 26 orang tunanetra. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur meminta warga untuk tidak khawatir dan memfasilitasi warga untuk memperbarui data di kantor BPS. Laporan Danu Widiasmoro dari Pintu Handanu.
11: Ya, baik Safira. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur membuka kesempatan bagi masyarakat yang menilai status atau data detail kesejahteraannya belum sesuai dengan kondisi real di lapangan. Masyarakat yang ingin memperbarui data dapat langsung mendatangi kantor BPS Kaur yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kaur, Andi Oktavengki, menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat administrasi yang perlu disiapkan oleh masyarakat guna sebelum mengajukan pembaruan. guna memastikan proses panen berjalan lancar, pihak BPSKU telah menyiagakan tim khusus di lokasi yang siap menampingi serta membantu warga dalam melengkapi dokumen maupun proses verifikasi. Badan Pusat Statistik terus mendorong pemutakhiran data status kesejahteraan dan memastikan program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara akurat. Langkah pemenahan ini menjadi fokus utama untuk meminimalisasi ketimpangan pencatatan di tingkat daerah serta menjamin keterbukaan data penerima manfaat. Menanggapi rencana tersebut, Nuri, salah satu warga, menyambut positif keterlibatan BPS dalam memperbaiki keakuratan data di lapangan. Ia mengungkapkan sangat mendukung jika BPS turun tangan memperbaiki data desil ini. Pasalnya di lapangan masih sering ditemukan kejadian data yang terdaftar tidak sesuai dengan kondisi ekonomi real di masyarakat.
12: Kami sangat mendukung jika BPS turun tangan memperbaiki data desil ini. Pasalnya di lapangan masih sering ditemukan kejadian data yang terdaftar tidak sesuai dengan kondisi ekonomi real masyarakat.
11: Selain itu, pihak BPSKU turut mengimbau agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau cemas terkait penetapan status tersebut, yang menekankan bahwa data desil bersifat dinamis, sehingga pembaruan dan penyesuaian akan terus dilakukan mengikuti dinamika serta perubahan kondisi perekonomian masyarakat dari waktu ke waktu. Dari Lapangan Merdeka, Kota Bintuan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Muara Jambi mengungkapkan saat ini kualitas udara Muara Jambi masuk ke dalam kategori berbahaya dan pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan sementara. Laporan Yoga Wijanarko dari Jambi. Yoga.
13: Ya, baik, Safira. Benar, kualitas udara di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU sempat mencatat angka 313 dan masuk dalam kategori berbahaya. Dan hingga kini, kondisi ISPU di Muara Jambi juga masih dalam kondisi tidak sehat. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Muara Jambi mengambil langkah untuk melindungi kesehatan para pelajar dengan menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sebagai gantinya, proses belajar-mengajar dilakukan secara daring selama 3 hari, sejak Rabu hingga Jumat lalu, dan kemungkinan jika hari Senin depan masih berbahaya ataupun tidak sehat, kemungkinan akan dilanjutkan untuk pembelajaran daring ini di rumah. Dan juga Bupati Muara Jambi Bambang Bayuseno mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang sudah berada pada level berbahaya. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan, serta mengikuti perkembangan informasi terkait kualitas udara.
14: Perkembangan ini akan kita pantau setiap hari, setiap dan tentu akan laporkan kepada media dan seluruh. Mudah-mudahan kampanye ini menang, mudah-mudahan masyarakat juga menjadi sebuah banyak kewajiban dan warning keras, peringatan keras bagi yang membakar lahan, membakar kebun, membakar sampah dengan sengaja aja mengalihkan kebakaran.
13: Kondisi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat tingginya angka ISPU dapat mengakibatkan risiko gangguan kesehatan apabila masyarakat terus terpapar polusi udara. Baik, dari Jambi, Yoga Jarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah warga Jakarta Utara menikmati sensasi bunga tabebuya asal negeri Sakura yang tumbuh di sepanjang jalan menuju Jakarta International Stadium atau JIS. Kita simak bersama dengan Samsudin Ilyas. Samsudin.
1: Baik, terima kasih pendengar. Fenomena bermekarannya bunga tabebuya di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara menghadirkan pemandangan yang menyegarkan mata bagi warga yang melintas. Kehadiran warna-warni bunga ini kerap dinilai memberikan nuansa yang berbeda, bahkan membuat beberapa warga merasa seolah-olah berada di negeri Sakura Jepang. Di balik pesona visualnya yang menawan, warga yang ditemui di lokasi memberikan tanggapan yang beragam namun tetap positif. Di antaranya adalah Titi dan Surya. Dua di antara warga yang menikmati pemandangan tersebut menyampaikan bahwa penataan penghijauan kota seperti ini sangat bagus dan memberikan kesan asri. Namun, di samping pujian atas estetika kota, muncul pula perhatian kecil terhadap dampak dari kelopak bunga yang mulai rontok ke jalanan. Rontokan bunga tersebut dinilai memerlukan pemeliharaan dan kebersihan yang lebih intensif agar kenyamanan serta keindahan kawasan tetap terjaga secara optimal.
2: Ini sudah sempat viral nih, bunga-bunga di sekitar ini, bunga ini lagi berkara. Ya. Menurut Bapak sama Ibu ini, yang lihat jadi lebih bagus atau enggak?
1: Ya pendengar, Surya dan Titi berharap pemeliharaan kebersihan di area penghijauan seperti ini dapat terus ditingkatkan, misalnya melalui pembulatan dan pembersihan berkala pagi hingga sore. Dengan perhatian yang berkelanjutan, keindahan alam di tengah kota ini tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman bagi semua warga. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman terus menggeliatkan Pusat Kreativitas Anak Nagari sebagai wadah dan juga ruang bagi pengembangan diri masyarakat. Laporan Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi. Alwan.
4: Baik, rekan Safira dan pendengar Pro 3 RRI di mana berada. Program Pusat Kreativitas Anak Nagari atau PKAAN menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Pasaman terus menunjukkan perkembangannya. Badan pengelola PKAN yang telah dibentuk di seluruh 62 nagari se-Kabupaten Pasaman. Sementara pelaksanaan kegiatan seni dan budaya yang digerakkan melalui program tersebut telah berkembang menjadi 21 kegiatan yang tersedia di 21 nagari. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Weli Sueri bahwa proses pembentukan Pusat Kreativitas Anak Nagari yang dibentuk dirinya bersama Wakil Bupati Pasaman Barat, Parulian Dalimunte sejak 3 Desember 2025 di Lubuk Sikaping ini. Berpartisipasi aktif dalam sejumlah agenda besar, diantaranya Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman tahun 2025, penyambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Taman Ekuator Bonjol, serta pelaksanaan Anak Nagari di Tanjung Baringin Selatan. Menurut Bupati Weli, peningkatan aktivitas Pusat Kreativitas Anak Nagari menjadi bagian penting dalam menghidupkan kelembagaan yang telah dibentuk di tingkat nagari. Sehingga Bupati Weli bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman memastikan pemerintah daerah akan terus berperan aktif dalam menjadikan pusat kreativitas anak nagari menjadi wadah generasi muda dalam menampilkan karya, mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat Pasaman. Selain penguatan di tingkat kabupaten dan nagari, Bupati Pasaman Weli Sueri juga mengungkapkan pusat kreativitas anak nagari juga disinergikan dengan program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program Nagari Kreatif Hub, sehingga pengembangan kreativitas generasi muda diharap dapat berjalan selaras mulai dari lingkungan masyarakat antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Alona Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Samarinda menyampaikan masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui kelurahan maupun aplikasi Cek Bansos jika data desa belum sesuai dengan tingkat kesejahteraan. Informasinya disampaikan Deni Kartikasari dari Samarinda. Deni.
5: Baik, pendengar, data desa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang maupun keluarga secara menyeluruh. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terkini. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofian Agus, mengatakan penentuan desil mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikannya menyusul banyaknya masyarakat yang mempertanyakan status desil karena dinilai mempengaruhi penerimaan bantuan sosial dan juga bantuan lainnya. Menurut Sofian, data desil mencerminkan kondisi keluarga secara menyeluruh.
6: Desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian, apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
5: Jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Sofian menambahkan penjelasan mengenai definisi dan perhitungan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik.
6: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbarui.
5: Sementara itu, masyarakat yang ingin memastikan posisi desilnya dapat melihat informasi melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial. Pada informasi tertentu, terdapat rentang desil, termasuk desil 6 hingga 10. Untuk memastikan posisi desil secara lebih spesifik, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Sofian berharap pembaruan data dapat membantu memastikan informasi kesejahteraan keluarga sesuai dengan kondisi terkini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Dini Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP tahun anggaran 2024 dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,7 miliar rupiah. Laporan Hairul Umam dari Sumedang. Hairul Umam.
7: Ya, baik pendengar, Kejaksaan Negeri Sampang Madura Jawa Timur menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama atau SMP tahun anggaran 2024. Proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai keseluruhan mencapai 7 miliar lebih. 3 tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadli dan mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tohairuddin serta pihak swasta Muhammad Safiruddin yang juga menjabat Ketua Gapensi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan ketiganya ditetapkan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik. Dalam perkara ini, Ahmad Tohirdin tersebut dijabat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala bidang SMP pada 2024 lalu. Sementara Muhammad Fadli menjabat sebagai pengguna anggaran atau kepala dinas pendidikan Kabupaten Sampang. Penyidik menduga ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan tersebut. Dari penghitungan awal, dugaan tindak pidana itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 2 miliar 707 juta rupiah. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2B Sampang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
8: Yang mana kita tetapkan tersangka yaitu Sakti Ati selaku KPA, PPK, KPT SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Yang kedua adalah selaku pendidikan negara atau kepala dinas pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Dan ketiga adalah selaku pihak swasta. Bahwa ketika tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah cukup,
7: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan penyidikan masih terus dikembangkan dan penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana, serta memeriksa saksi dan bukti lainnya. Kepala Kejari Sampang Muhammad Iqbal menyatakan kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga berkomitmen menuntaskan perkara secara transparan dan mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Demikian, terima melaporkan dari Sampang Madura, 23. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah pedesaan. Laporan Erik Muhammad dari Ranai.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah pedesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran tenaga medis tersebut memberikan kesempatan bagi warga mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara langsung. Camat Bunguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
2: Cek kesehatan merupakan hal yang harus dilakukan. Kenapa? Cek kesehatan ini berfungsi untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala. Untuk itu, mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
1: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemaga Tia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
3: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cemaga yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan hotel haji. Laporan Ayu Citra dari Kediri.
4: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Handito Himam Pramana, lalu Wakil Bupati Kediri Demar Ufa, dia mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
5: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana memberangkatkan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Doho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
4: Dari menambahkan keberadaan hotel haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, pada Kamis 27 Agustus 2026, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri. Irfan mengatakan bahwa Menteri Haji dan Umroh akan segera menyelanjuti rencana pembangunan hotel haji dengan melibatkan berbagai pihak agar prosesnya ini berjalan optimal.
6: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji, seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor kementerian haji kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu salah satu kemungkinan adalah kita bekerja sama dengan pihak lain.
4: Untuk itulah, maka pemerintah pusat meyakini pada tahun 2027 mereka ini akan berusaha keras membuka Bandara Johor Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut.
7: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan percepatan rehabilitasi dua jembatan vital terdampak gempa Flores, yaitu Jembatan Waipesi di Kabupaten Manggarai dan Jembatan Waidampek di Kabupaten Manggarai Timur. Menurutnya, percepatan penanganan diperlukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang kembali berjalan lancar. Ia memastikan kualitas infrastruktur yang dipulihkan juga harus lebih baik menghadapi risiko gempa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Ini baru enak.
10: Mulai yang selalu di area dunia.
11: Luar biasa.
12: Tapi aku baru aja
13: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Polresta Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
2: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satyabawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan. Sekitar 150 personil gabungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla. Argya menilai kondisi karhutla di Bintan hingga saat ini masih dapat ditangani dan belum menjadi isu nasional.
3: Kebakaran lahan, kami untuk kesiapan ini sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun kita sering mengandalkan agar sinergitas antara pemerintah daerah dan Polri juga bisa sama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kota Bintan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutla sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
4: Ya, jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Nah, ini tersebar di Kecamatan Kelusebung, kemudian Gunung Kijang, kemudian Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur, serta Kecamatan Toapaya. Ini yang mendominasi adalah Kecamatan Bintan Timur sampai ini.
2: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menyampaikan event Kaleran Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Ahmad Ilham menyampaikan laporannya.
5: Event Kalar Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Konsep kegiatan lari yang dipadukan dengan taburan bubuk warna-warni tersebut dapat mengajak masyarakat untuk membiasakan gaya hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event lari merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Terlebih, olahraga lari yang kini semakin diminati masyarakat menjadi peluang untuk mendorong kebiasaan olahraga melalui penyelenggaraan berbagai event lari di Kabupaten Nunukan.
6: Yang pasti kan tujuan kita kan bagaimana membudayakan olahraga, ya kan, bagaimana kita meningkatkan kebugaran masyarakat melalui event-event olahraga, dan yang paling penting adalah sebagai dinas yang juga mengelola event-event daerah, kita harapan kita dengan sebanyak-banyaknya event seperti ini, ya, tidak hanya event olahraga, ada budaya, ada seni, ya, macam-macam, ya, ada UMKM, itu menggerakkan perekonomian masyarakat.
5: Selain itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif, disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati mengatakan, peserta dari berbagai kalangan akan turut mengambil bagian dalam kegiatan Nunukan Kaleran Festival 2026. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan dalam suasana kemerdekaan.
7: Umurnya kurang lebih 16 tahun, 17 tahun sampai dewasa. Karena peminatnya masyarakat di Kabupaten Nunukan luar biasa untuk mengikuti yang kaleran ini.
5: Meski demikian, para peserta diimbau untuk mempersiapkan kondisi fisik dan menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan kegiatan. Kondisi tubuh yang prima menjadi aspek penting mengingat rute yang akan ditempuh cukup jauh, terutama bagi peserta yang belum terbiasa melakukan aktivitas lari dalam jarak jauh. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Melabuh bersama komunitas peduli lingkungan menggelar aksi cinta lingkungan dengan membersihkan cagar budaya yang melibatkan ratusan peserta dari pelajar dan mahasiswa dalam rangkaian RRI Fest 2026. Tama Maulizar menyampaikan laporannya.
0: Semara RRI Fest 2026, RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Jahan Pahlawan. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, mahasiswi STAIN Teguh di Rinding Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Acara dibuka Kepala RRI Melabuh Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabuh terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
8: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabuh, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabuh, karyawan-karyawati LPPL Melabuh, dan juga ibu-ibu dharma wanita LPPL Melabuh. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest, Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
0: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabuh atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabuh dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
9: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
0: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabuh dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Dari Melabuh Aceh Barat, Tama Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten juga cek langsung di Kabupaten. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik.
1: Saat ini sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
2: Menteri Kehutanan memastikan penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
0: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di

0: kena gambut. Tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
2: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Selengkapnya disampaikan oleh Sabella Indasari.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya, Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
4: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilik Riwut, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian Airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
6: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
5: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
3: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi kemarin. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
2: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, Insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
4: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
3: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
5: 1, 2, 3.
6: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
7: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
6: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, menegaskan uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
5: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
6: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
9: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
8: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
10: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
8: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
12: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Soni Kurniawan, mengatakan perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
11: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
12: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
11: Sekarang ada modus baru, yaitu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid, dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape, karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
12: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
1: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Kita simak Nadia Syarif melaporkan.
13: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi sehingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
14: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
13: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnama Sidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
15: Cuman Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease. Cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
13: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz dan akan membuka kembali Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kesepakatan pelayaran Selat Hormuz tersebut akan segera dijalankan jika Amerika Serikat dapat memenuhi komitmennya berdasarkan Memorandum Islamabad yang telah ditandatanganinya pada Juni 2026 lalu. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
16: sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, dilihat kolesterol, tekanan darah, sama gula.
17: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdekaran 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
16: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO ya, harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu, sampai wafat. Dua, kalau lari itu dua. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama kan. Stroke 2 tahun 340.000, jantung itu 300.000 meninggal. Itu nomor 1, nomor 2. Itu gara-gara kita kurang gerak. Akibatnya itu tadi. Ya, jadi teman-teman, udah rajin olahraga.
17: Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti Merdekaran hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Merdekaran sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekaran 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekaran ini.
18: Kita disabilitas itu kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya.
17: Kegiatan Merdekaran ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safir Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut, dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Indeks standar pencemaran udara ISPU di Kabupaten Sanggau hari ini mencapai angka 300 atau masuk ke kategori berbahaya. Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Yesaya Polorosi, menyebut memburuknya kualitas udara disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membentuk Satuan Reaksi Cepat Multipihak untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah IKN. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati mengatakan satuan tersebut melibatkan berbagai unsur yang bekerja sama hingga tingkat dasar. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami terkait kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara bersama stakeholder menyelenggarakan sidang isbat wakaf terpadu yang menjadi program inovatif untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Laporan disampaikan Rusdi Aneta dari Gorontalo.
1: Jadi sidang isbat itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Jadi
2: seluruh Indonesia sidang isbat wakaf terpadu menjadi salah satu terobosan dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf di Gorontalo. Program ini merupakan hasil sinergi 4 instansi yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pengadilan Agama. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara Rahmat Nugroho mengatakan sidang isbat wakaf terpadu menjadi program inovatif yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Menurutnya, Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang menyelenggarakan program tersebut melalui kolaborasi lintas instansi. Dalam pelaksanaan tersebut, terdapat 3 perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat yang mendapatkan kepastian hukum dan menjadi bagian dari tahapan menuju penerbitan sertifikat tanah wakaf.
1: Jadi sidang isbat itu salah satu terobosan dan itu baru terjadi di Provinsi Gorontalo. Jadi seluruh Indonesia pelaksanaan sidang isbat itu baru memulainya Provinsi Gorontalo. Makanya ini juga sangat luar biasa dan ini berkat sinergi dan kolaborasi 4 instansi. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian Badan Pertanahan Nasional maupun dari Pengadilan Agama. Untuk kegiatan isbat kemarin, kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada 3 perkara yang sedang diisbatkan dengan salah satunya persoalan-persoalan yang terkait wakif sudah meninggal.
2: Sementara itu, Kasih Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara Ferawati Nento mengungkapkan masih terdapat cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Dari 182 bidang tanah wakaf di Gorontalo Utara, 118 diantaranya belum memiliki sertifikat.
3: Berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami. Kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid itu tidak semua berdiri di atas tanah wakaf. Ada beberapa yang masih tanah hibah dan sebagainya.
2: Ia menyebut pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu merupakan kolaborasi 4 instansi yang cukup membantu Kementerian Agama mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Ferawati, percepatan sertifikasi penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang telah dimanfaatkan masyarakat. Legalitas tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar aset wakaf tidak mudah disengketakan atau diklaim oleh pihak lain. Dari Gorontalo, Rusdi Aneta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angkasawan Angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di Makam Ulama Tuan di Kandang di Gampong Pandai Banda Aceh dalam rangkaian RRI Fest 2026. Munzir Budiana melaporkan.
4: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di Komplek Makam Tuan di Kandang, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, Angkasawan-Angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
5: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan di Kandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan, karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
4: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
6: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
4: Cuzarina juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMK Negeri 1 Likupang Timur melaksanakan program kemitraan untuk mempersiapkan para siswa menghadapi dunia industri, khususnya di sektor pertambangan. Laporan Kelvin Wisang dari Manado.
7: Program kemitraan yang dijalankan PT Archi Indonesia TBK terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasional perusahaan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembekalan bagi siswa sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dalam mengenal dunia kerja dan sektor pertambangan. Selamat Lasiono, program leader PT GMA, mengatakan program ini akan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan siswa untuk siap kerja ketika lulus nanti.
8: Program ini nanti akan bersifat keberlanjutan ya, yang notabene mempunyai tujuan, yaitu output yang ada di siswa-siswa SMK Negeri Likupang tersebut nanti harapannya menjadi tenaga yang siap kerja. Kita menjadikan SMK Negeri 1 Likupang ini itu seperti kawah candra di muka lah, yang notabene apa harapannya nanti bisa langsung bekerja di dunia industri, yaitu industri tambang, yang notabene berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan alat berat. Dan siapa sih yang dikasih materi atau pembelajaran ini adalah kelas 1 atau istilahnya kelas 11 ya, kelas 10 dan kelas 3.
7: Sementara Julius Panirot selaku kepala SMK Negeri 1 Likupang Timur berharap dengan adanya program ini menjadikan siswa lebih paham terhadap dunia kerja, utamanya dunia usaha atau dunia industri.
9: Ya, saya sebagai pimpinan sekolah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk program kolaborasi pembelajaran di bidang pendidikan ini, karena ini sangat bermanfaat buat peserta didik ke depan, karena dengan program kolaborasi ini setidaknya kita bisa pemerataan dalam bidang pembelajaran, dunia usaha dan dunia industri. Dan kami berharap ke depan kolaborasi ini tetap berjalan sehubungan dengan siswa SMK untuk siap ke depan.
7: Program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga lulusan SMK di Likupang Timur memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Kilas Berita.
0: Kementerian Perhubungan bersama PT Meratus menyalurkan sekitar 150 ton bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dikirim melalui jalur laut untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Mashhud mengatakan, transportasi laut memiliki peran penting dalam distribusi bantuan di wilayah kepulauan. Jalur laut dinilai mampu menjangkau sejumlah wilayah terdampak yang membutuhkan dukungan logistik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Pendengar, musim kemarau kembali membawa tantangan serius bagi sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, di mana ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga mengancam aspek kesehatan masyarakat. Kabut asap berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga memperburuk penyakit kronis hingga mengganggu aktivitas harian warga, terutama untuk mereka kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dan bagaimana kemudian strategi untuk merespon sisi kesehatan di tengah ancaman karhutla dan juga kekeringan di wilayah Kalimantan Timur? Kami akan berbincangkan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin.
12: Wawancara Pro 3.
0: Ya. Selamat siang, Pak Jaya.
13: Selamat siang.
0: Salam sehat.
13: Salam sehat.
0: Iya.
13: Salam sehat dari Kalimantan Timur.
0: Amin. Semoga semuanya selalu sehat ya di tengah kondisi kondisi karhutla dan juga kekeringan yang masih melanda di wilayah sana ya, Pak Jaya.
13: Betul.
0: Oke. Mungkin boleh cerita dulu kondisi terkini terkait dengan ancaman karhutla kemudian kekeringan terhadap ancaman kesehatan di wilayah Kalimantan Timur.
13: Iya. Terima kasih untuk pendengar RRI Pro 2 ya.
0: Pro 3, Bapak.
13: Pro 3, ya, mohon maaf. Jadi saya sampaikan bahwa kondisi cuaca di Provinsi Kalimantan Timur memang oleh BMKG dikatakan masih dalam batas tidak berdampak krisis, walaupun ada beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan. Memang oleh Pusat Krisis Kesehatan Indonesia itu dianggap sebagai risiko tinggi, bukan risiko sangat tinggi. Jadi dari 6 provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur termasuk risiko yang tinggi, tidak masuk di risiko yang paling tinggi. Namun demikian, ini menjadi prioritas karena di Provinsi Kalimantan Timur ada ibu kota Nusantara yang memang perlu mendapatkan perhatian. Jadi ada beberapa titik-titik api yang memang sudah dilaporkan, termasuk juga mungkin lewat beberapa berita media sosial ya. Namun ini masih tidak berdampak pada krisis kesehatan. Tapi tentu ini menjadi perhatian kami, sehingga kami selalu diikutkan dalam rapat-rapat koordinasi terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan. Ini yang bisa sampaikan. Dan kalau menurut pemantauan berkaitan dengan udara baku di indoor atau ruangan, kita juga sudah melaksanakan kegiatan ini melalui 188 puskesmas yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak masih dalam batas wajar dan tidak berdampak krisis begitu.
0: Untuk kualitas udara sendiri bagaimana, Pak, di Kalimantan Timur?
13: Kualitasnya masih bagus ya, masih dalam batas kesehatan gitu.
0: Masih aman untuk bagaimana aktivitas sehari-hari masyarakat di sana,
13: masih
0: Pak?
13: Masih aman.
0: Tapi sudah ada belum peningkatan kasus dari adanya dampak karhutla di sana seperti ISPA atau mungkin penyakit lainnya, Pak, karena adanya kabut asap?
13: Kalau memang ini kan iklimnya kan memang sedang keringan dan angin juga banyak sehingga banyak debu yang berterbangan. Jadi memang kasus ISPA ada peningkatan sedikit, walaupun tidak menimbulkan kejadian luar biasa banyaknya ISPA ya. Dan ini juga tidak terkait dengan kabut asap ya, karena memang kabut asap juga tidak ada dampak terkait dengan krisis kesehatan.
0: Tapi tentu pemerintah daerah sudah menyiapkan skenario ya, Pak. Kalau misalnya terjadi kabut asap yang semakin parah, kemudian bagaimana kesiapan dari layanan kesehatan untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan ya?
13: Iya, tentu saja. Jadi beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, seperti ada surat edaran dari Dinas Kesehatan, kemudian juga surat rekomendasi terkait dengan pelindungan kesehatan masyarakat akibat asap, karhutla, yang ditujukan ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya, termasuk juga surat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Dan di sini juga kita menyiapkan logistik terkait dengan masker, kemudian obat-obatan, vitamin, dan juga cairan yang bisa disiapkan kalau terjadi adanya tanggap siaga bencana dan sebagainya.
0: Sudah disiapkan. Apakah sudah ada distribusi untuk masker, kemudian obat-obatannya tadi, Pak?
13: Ya, distribusi sudah kita mulai. Terutama memang pada saat minggu kemarin itu ada surat dari Bupati Kabupaten Mahulu, karena di sana kan terjadi kekeringan sehingga logistik terkait dengan obat-obatan terganggu karena transportasi dari air Mahakam ini agak menyusut ya, dan ini juga menjadi kendala dalam penyediaan obat-obatan. Kami juga sudah mengirimkan beberapa kebutuhan obat-obatan, terutama obat untuk program dan juga untuk vitamin serta yang dibutuhkan secara esensial.
0: Baik, sudah ada beberapa laporan belum, Pak, ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk meliburkan ya dari sekolah anak-anak dari adanya kabut asap ini?
13: Baik, belum ada. Kalau di Kalimantan Timur sampai saat ini belum ada.
0: Belum ada. Tapi kami baca dari beberapa artikel di Berau sudah ada masa belajar daring, Pak, dari rumah selama 5 hari. Apakah betul?
13: Kalau menurut pantauan kami, memang ada beberapa titik-titik ya yang pada saat titik api itu muncul ya, kemudian muncul ini barangkali hanya situasional saja kalau menurut saya, karena belum ada permintaan secara langsung kepada Dinas Kesehatan Provinsi atau bahkan ke BPBD Provinsi untuk turun ke sana.
0: Tapi tentu nanti akan ada penyesuaian ya, bagaimana melihat kondisi terkini ya di lapangan seperti apa. Terkait dengan koordinasi lintas sektor, ini seperti apa, Pak, antara BPBD, kemudian BMKG, ataupun instansi lain untuk menghadapi situasi saat ini?
13: Iya, kita ada beberapa kegiatan berkaitan dengan koordinasi Satgas, kemudian juga rapat-rapat dengan lintas sektor di baik tingkat provinsi maupun lintas kabupaten kota ya, utama memang yang titik-titik rawan karhutla itu kayak di Berau kemudian di Kabupaten Paser ya, itu sudah kita laksanakan dan kami selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BPBD karena Satgas Terkait Karhutla itu kan di bawah BPBD, jadi kami mengikuti dan kita punya tim krisis kesehatan yang sudah dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
0: Baik, imbauannya ya kepada masyarakat Kalimantan Timur khususnya untuk terus menjaga kesehatan di tengah ancaman karhutla dan juga kekeringan saat ini, Pak. Silakan.
13: Iya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur memang untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta menghindari kalau keluar ya, karena memang suhu udara lagi panas-panasnya, menghindari untuk keluar tanpa alasan yang jelas, sehingga kalaupun memang ada kegiatan yang ada di luar, tentu kalau udaranya memang banyak debu, kita harapkan untuk menggunakan masker. Kemudian makan yang cukup, kemudian juga minum agar tidak terjadi dehidrasi. Begitu, Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jaya atas waktunya. Kita harapkan semoga kondisi di sana aman-aman saja ya, tidak ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan juga lainnya.
13: Amin. Kita tetap memantau kondisi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan IKN.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Jaya atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat siang.
13: Ya, selamat siang.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Mualimin.
12: Wawancara Pro 3.
0: Dan memang pendengar, di wilayah Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama kabupaten kota dan juga sejumlah pihak, baik kepolisian, TNI hingga relawan, dari unsur masyarakat juga telah melakukan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan seluas 1.595 hektar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, menyampaikan bahwa pada Januari hingga Juli terjadi 135 kejadian karhutlah di seluruh kabupaten dan kota dengan luasan lahan yang terbakar seluas 233 hektar. Sedangkan pada Agustus ini, seiring dengan masuknya musim panas yang lebih kering dan juga berdampak pada lahan yang terus mengering, maka kejadian karhutla juga meningkat, yakni pada 1 hingga 26 Agustus terjadi 422 kejadian dengan lahan yang terbakar seluas 1.362 hektar. Dan pendengar, kini kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amali. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penetapan tingkat bunga simpanan perbankan tetap diserahkan kepada mekanisme pasar, menyusul rencana pemerintah meminta Special Mission Vehicle atau SMV untuk menerapkan bunga simpanan rendah. Friderika mengatakan pembahasan mengenai tingkat suku bunga merupakan bagian dari koordinasi dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Ia menyampaikan koordinasi tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong sektor jasa keuangan agar tetap berkontribusi terhadap program pembangunan nasional. Polda Kalimantan Tengah telah menerima sebanyak 48 personel BKO Satgas Edukasi Karhutla dari Lemdiklat Polri, serta bantuan sarana dan prasarana untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla. Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Yosi Muhammarta mengatakan edukasi difokuskan pada pencegahan dan penanganan karhutla, agar masyarakat memahami bahaya serta dampak pembakaran lahan. Ia juga meminta penanganan karhutla dilakukan secara maksimal agar dampak asap tidak mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan pendidikan.

Beralih ke berita mancanegara, Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok Palestina menyebut pihak pendudukan Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran yang menyasar ke rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina di tepi barat yang telah diduduki sejak awal 2023. Komisi tersebut menyampaikan pihak pendudukan Israel bertanggung jawab atas 799 kasus atau 88,8% dari total kebakaran. Sementara 100 kasus diantaranya ataupun sisanya dikaitkan dengan tentara Israel. Komisi juga mengatakan pos-pos permukiman ilegal semakin menjadi titik awal serangan yang melibatkan aksi pembakaran, penutupan jalan, serta pembatasan akses warga Palestina terhadap tanah dan sumber air mereka. Berita olahraga, Kapten Paris Saint-Germain PSG Marquinhos meraih penghargaan UEFA Respect Beyond the Game Award. Penghargaan diberikan atas sikap sportifnya setelah PSG menghadapi Arsenal pada laga final Liga Champions 2026. Marquinhos menunjukkan empati kepada bek Arsenal Gabriel Magalhães setelah PSG memastikan kemenangan melalui adu penalti. Ketika rekan-rekannya merayakan trofi, ia justru menghampiri Gabriel yang gagal mengeksekusi penalti penentu. Bagi UEFA, sikap Marquinhos menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya tentang kemenangan dan

WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan, parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Ini baru enak.
7: Mulai yang semalam.

0: sa COVID na pagbaya.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat melalui penguatan desain kemasan produk UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui program Ekraf Peduli bertajuk Pulih Bersama Bangkit Berdaya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan skema rekognisi pembelajaran lampau bagi mahasiswa kesehatan yang melampaui masa studi. Kebijakan tersebut ditujukan bagi mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi nasional sebagai salah satu syarat kelulusan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mendukung penindakan tegas terhadap pelaku usaha beras fortifikasi yang terbukti melanggar ketentuan. Dukungan tersebut disampaikan setelah Bappanas menemukan ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Seperti biasa pendengar, di hari Sabtu kami hadirkan Geliat UMKM Nusantara. Karena UMKM hari ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tapi juga menjadi ruang lahirnya ide-ide kreatif yang terus berkembang. Kami hadirkan Geliat UMKM Nusantara untuk mengulas kisah dan juga perjalanan para pelaku usaha kreatif di tanah air.
2: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kita bicara tentang UMKM, sekarang ini bukan sekedar usaha kecil dengan pasar yang terbatas. UMKM justru menjadi ruang tumbuhnya kreativitas, kemudian inovasi, dan juga cara baru untuk membaca tren gaya hidup masyarakat. Mulai dari kuliner hingga fashion, bahkan produk kreatif lainnya, semuanya punya cerita dan juga identitas yang kuat di masyarakat. Dan di tengah perkembangan industri kreatif ini, hadir sebuah brand yang mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar produk jadi, tapi karya yang dipersonalisasi, penuh dengan sentuhan seni, bahkan punya nilai tersendiri bagi pemiliknya. Hari ini kita akan membahas salah satu UMKM kreatif yang memadukan seni, fashion, dan lainnya dalam satu karya. Ada Berbeda Custom, salah satu UMKM yang berupaya menghadirkan produk yang bukan hanya dipakai, tapi juga punya cerita tersendiri. Sudah tersambung bersama kami via Zoom, Brand Director PT Goran Kreativitas Indonesia, Berbeda Custom, Luis Vigo Octaviano Pratama. Mas Vigo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak Sapiara.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Oke, Berbeda Custom, boleh cerita dulu nih, ini apa, produk apa yang ditawarkan dan kenapa namanya berbeda ya?
1: Oke, jadi kami itu sebuah penyedia jasa custom lukis di berbagai fashion item, terutama seperti jaket, dompet, tas, ataupun sepatu. Namun kami saat ini juga bereksplorasi untuk masuk ke ranah custom canvas lukis untuk mengisi interior gitu. Namanya sendiri berbeda karena memang kita pengen ngebuat sebuah fashion yang saat ini dibuatnya pasti dalam jumlah massal. Kita pengen bikin jadi one of a kind, beda dari yang lain dengan cara di custom lukis gitu.
0: Itulah namanya berbeda. Nah, kalau dari awal mula usaha ini, kepikiran bisnisnya berawal dari hobi dulu atau seperti apa nih?
1: Oke, berawalnya memang betul dari hobi, dari zaman kuliah saya mencoba untuk custom-custom sendiri, akhirnya banyak yang suka, terus akhirnya 2023 sempat ikut inkubator-inkubator bisnis dan akhirnya memutuskan untuk menseriusi bidang ini.
0: Oke, jadi dari tahun 2023 mulainya?
1: Awal iya, 2023 SPT-nya, iya.
0: Sampai sekarang di 2026 masih eksis ya, Berbeda Custom. Nah, karena ini sifatnya custom, berarti tiap produk bisa beda-beda ya, Mas Vigo ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ada
1: betul,
0: cerita
1: tiap produk iya. Pasti beda.
0: Ada cerita menarik tidak dari customer ataupun yang punya ide untuk membuat masing-masing produknya? Adakah kesan-kesan yang disampaikan oleh mereka untuk bagaimana menciptakan sebuah produk jadi?
1: Betul. Memang banyak cerita yang menarik. Salah satunya yang paling saya ingat tuh ada seorang customer datang ke kita. Dia tuh ternyata ngebawa sepatunya yang udah lama, sebenarnya udah cukup usang juga, tapi memang pengen dia preserve lagi dan ditambahkan desain yang memang sangat dia banget. Dan ternyata ketika kami tanya kenapa sepatu yang udah agak buruk ini mau tetap dijaga dan ditambahin, dipoles lagi, ditambahin sesuatu yang benar-benar bikin jadi kenangannya dia. Ternyata dia bilang sepatu ini tuh sepatu dia pernikahan dari istrinya waktu dia menikah pertama dulu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu makin menyentuh juga buat kita. Ternyata segitunya juga dalamnya ceritanya.
0: Iya, ini bisa jadi salah satu cara ya untuk bagaimana agar produknya masih bisa dipakai, masih kelihatan bagus. Jadi di custom aja gitu ya, biar masih terpakai. Oke. Okay. Menarik sekali Mas Vigo, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Ada informasi yang akan kami sampaikan setelah informasi berikut ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik.
0: Masih dalam Geliat UMKM Nusantara bersama dengan Brand Director PT Goran Kreativitas Indonesia atau Berbeda Custom, Mas Luis Vigo Octaviano Pratama yang masih bersama kami. Mas Vigo, kita juga undang pendengar ya untuk bagaimana mungkin punya pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan produk-produk berbeda ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Nah, Mas Vigo, kalau melihat dari Instagram ya, dari Berbeda, hasilnya keren-keren ya, tapi dibalik itu semua prosesnya seperti apa sih? Kalau misalnya mau custom, biasanya idenya dari customer atau mungkin ada tim sendiri dari Mas Vigo?
1: Oke, kalau dari ide awal pasti datang dari customer. Kita pasti mencoba untuk mengulik lebih dalam dulu apa yang pengen customer ini bawa, nanti baru kita terjemahkan dalam bentuk visual berupa desain digitalnya terlebih dahulu. Setelah desain digitalnya sudah oke semua, baru kita customkan langsung di media yang pengen dia lukis, seperti itu kasarnya.
0: Jadi awalnya memang dari customer dulu, baru nanti direlasikan dibantu oleh tim dari Berbeda Custom. Nah, untuk proses pengerjaannya nih, Mas Vigo, bagian apa sih yang paling tricky atau paling sering bikin tantangan tuh seperti apa sih?
1: Trikinya sebenarnya lebih ke menerjemahkan apa yang customer mau, terus menjadi sebuah bentuk visual yang biar secara visualnya masih masuk, oke dilihat, dan nggak kesannya nggak maksa sekedar ditempel di sepatu atau di jaketnya gitu.
0: Biasanya prosesnya berapa lama tuh Mas untuk mengimplementasikan ya dari hasil ide sampai ke karya?
1: Untuk proses pengerjaannya sendiri, kita sekitar 10 sampai 14 hari. Dari mulai desain digital sampai akhirnya jadi dan diserahkan kembali ke customer.
0: Tapi kadang ada revisi-revisi gitu nggak sih Mas Vigo dari customer yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi ya, perlu ditambah inilah, itulah, itu ada tidak?
1: Kalau revisi biasanya di proses desain digitalnya. Jadi selama proses desain digital ini kita memvisualkan secara digital, desainnya kira-kira seperti ini, apakah udah cocok atau belum, apa yang pengen ditambah, apa yang pengen dikurang, dan nanti direvisinya di bagian situ. Jadi ketika proses pelukisannya langsung, itu udah fix, udah jadi desainnya seperti itu.
0: Ya, tapi mediumnya kan beda-beda ya, dilayani ada sepatu, kemudian kaos, tas. Sejauh ini yang paling sulit implementasinya di mana nih Mas Vigo?
1: Kalau paling sulit sebenarnya karena kita beragam, paling sulit sebenarnya bidang-bidang yang jarang masih jarang untuk dilukis kayak mug gitu-gitu. Kalau sepatu, tas dan lain-lain itu cenderung awam dan udah banyak yang memang mengcustom itu.
0: Baik. Nah, kalau misalnya ada pendengar ataupun masyarakat lain yang mendengar perbincangan ini mau apa namanya custom nih ke Mas Vigo, kira-kira butuh waktu berapa lama? Harus PO dulu atau seperti apa? Ada antriannya tertentu tidak?
1: Bisa langsung pertama DM dulu tentunya, menghubungi kami di Instagram Berbeda Custom. Nanti kita konsultasikan di sana, kita nego-nego, dan nanti proses pembuatan desain sampai akhirnya jadi sekitar 10 sampai 14 hari. Jadi kalau misalkan biasanya yang mau bikin kado tuh harus ngasih jeda waktu, jangan tiba-tiba gitu.
0: Kadang kan pengennya, Mas bisa nggak tanggal segini? Ternyata kan punya spare waktu ya untuk pekerjaan ya Mas Vigo ya. Kalau range harga nih, mungkin penasaran juga kalau dari harga customnya, apakah sepatu, tas ini punya harga yang beda-beda juga Mas Vigo?
1: Iya, betul. Untuk range harga sendiri kita cukup variatif, tergantung media yang dilukisnya apa, tergantung ukurannya, tergantung tingkat kesulitannya. Tapi kita biasa starting dari 700 ribu.
0: 700 ribu itu untuk apa? Di tas, sepatu, atau seperti apa?
1: Untuk di semua media kita starting point-nya di 700. Nanti bisa adjust lebih mahal lagi tergantung dari tingkat kesulitan dari desainnya itu sendiri.
0: Tapi mungkin ada yang khawatir ya Mas Vigo, kalau misalnya di Berbeda Custom nanti tidak awet warnanya atau cepat hilang, itu seperti apa? Bisa bertahan berapa lama?
1: Okay. Untuk ketahanannya sendiri, kita sudah pernah mencoba di barang-barang yang kita pakai sehari-hari juga. Ketahanannya, alhamdulillah sampai sekarang, puji Tuhan, 2 tahun, 3 tahun masih sangat awet sekali.
0: Waduh.
1: Tergantung juga, baik lagi tergantung dari pemakaian dan perawatannya. Cara dia mencucinya, cara dia makannya, segala macam. Tapi dari kita sendiri, untuk 1-3 bulan pertama, kalau misalkan ada kerusakan, bisa di-refer ke kita lagi untuk kita perbaiki. Seperti itu.
0: Oke, sudah dijamin ya, untuk 1-3 bulan ke depan setelah pemakaian. Tapi kembali lagi ke orangnya, memakainya seperti apa ya, Mas Rigo ya. Oke, baik. Tapi terkait dengan pencucian, adakah untuk treatment khusus ya, bagaimana agar warnanya tidak cepat hilang?
1: Kalau untuk sepatu maupun jaket sebenarnya mirip-mirip, lebih ke pencuciannya saja yang lebih perlu hati-hati. Seperti misalkan sepatu, mungkin kalau kita ngegosok sol itu cenderung lebih kasar, menggunakan sikat kasar, sikat kawat segala macam, itu baiknya dihindari. Baiknya sekedar cukup dilap dengan handuk hangat atau sekedar shoes cleaner biasa dilap begitu saja sebenarnya sudah cukup.
0: Baik. Sudah dari 2023 sampai sekarang masih bertahan. Ini ada karyawannya tidak untuk penambahan pekerja ya, untuk bagaimana memenuhi permintaan-permintaan dari customer-nya?
1: Untuk tim inti sendiri aku ada partner satu lagi, dan untuk tim artisannya sendiri yang bareng sama saya di Jogja ini ada 2 orang, tapi kita juga punya semacam tim freelance juga, sekitar 10 orang yang membantu kami siap ketika tiba-tiba ada orderan mendadak, kita langsung siap-siaga.
0: Oke, biasanya paling ramai pas kapan sih Mas Vigo?
1: Sebenarnya nggak ada musim yang terlalu menentu, tapi lebih mungkin biasanya di sekitaran tanggal-tanggal segini, payday season, itu biasanya cukup mulai ramai.
0: Orang-orang mulai tertarik untuk order nih di berbeda custom. Oke, dan kalau kita lihat Instagram berbeda, ini kan juga cukup kuat ya untuk secara visualnya. Seberapa penting sih Mas Vigo untuk Instagram sendiri sebagai personal branding dari berbeda custom ini?
1: Ya, menurut saya sangat penting, apalagi di zaman sekarang dengan semua orang sudah punya media sosial, banyak brand di luar sana. Orang ketika kita nggak punya suatu ciri yang khas secara visual, mungkin akan susah untuk compete, bahkan untuk diingat oleh orang lain. Jadi menurut saya visual dari sebuah brand, penampilan itu tuh kayak benteng pertamanya untuk dilihat orang, untuk stand out.
0: Apalagi sekarang apa-apa serba digital, jadi semua orang melihat melalui media sosial ya Mas Vigo ya.
1: Iya betul.
0: Oke, nah kalau menjalankan UMKM pastikan ada naik turun nih tantangannya. Nah sejauh ini seperti apa nih di berbeda custom?
1: Tricky sekali. Ada masa-masanya, ada masa-masanya memang penjualan lagi bagus, ada masa-masanya tiba-tiba nggak ada sama sekali. Tapi ya kita selama ini mencoba untuk survive dan berkembang, dan mencoba untuk nggak cuma sekedar custom di bidang yang itu-itu saja, tapi mencoba eksplorasi di hal lainnya juga gitu.
0: Tapi kan sekarang mungkin banyak juga ya pengusaha-pengusaha kecil yang bermunculan ya berkaitan dengan ide-ide seperti ini serupa juga. Gimana sih caranya supaya berbeda ini punya ciri khas sendiri dan juga orang bisa membedakan, oh ini produknya berbeda nih, seperti itu. Bagaimana Mas Vigo?
1: Mungkin dari segi visual media sosialnya itu sendiri, dan juga dari branding yang kita coba buat di berbeda, yang mana menurut saya bisnis di custom lukis ini merupakan sebuah bisnis yang target marketnya itu middle to high. Jadi sangat tricky untuk menjual dan membranding sebuah brand ini. Namun yang menjadi cirinya dari berbeda itu sendiri adalah gimana caranya kita menjual suatu jasa komplementer yang cukup niche dan premium, tapi tetap bisa terkesan reachable oleh banyak orang gitu. Itu yang menjadi ciri khas yang kita jaga sampai saat ini.
0: Oke, jadi ke depan berbeda mau dibawa kemana nih Mas Vigo? Ada tidak rencana kolaborasi mungkin ya dengan pihak-pihak lain seperti misalnya seniman atau brand? Ada tidak Mas Vigo?
1: Untuk saat ini kita sedang mencoba untuk bereksplorasi dari segi B2B untuk mengisi interior yang dalam jumlah besarnya langsung seperti lukisan untuk interior hotel ataupun villa dan lainnya. Selain itu mungkin kedepannya kita pengennya mencoba untuk membuat sebuah produk jadi yang emang lebih ada niche ciri secara IP berbedanya gitu.
0: Jadi untuk sementara ini kan masih custom untuk produk-produk yang dipunyai oleh customer, tapi nanti kedepannya pengennya sih ada produk sendiri ya Mas Vigo ya.
1: Iya.
0: Sehingga punya ciri dan juga identitas dari berbeda custom. Nah kalau misalnya masyarakat, kembali lagi ya, kalau mau beli produknya ataupun mau custom dengan produk-produk mereka, ini bisa datang langsung kemana atau mungkin bisa melalui online juga Mas Vigo?
1: Untuk offline store kita jujur belum ada, tapi kita semua bersifatnya di online dan berpusat di Instagram kami. Bisa langsung DM aja di @berbedacustom. Nanti kami akan respon secepat mungkin untuk mengakomodir semua kepengenan kalian. Ingin di custom apa nanti kita akan akomodir semua dan custom itu.
0: Oke, okay. Yang aneh sekalipun tetap bakal diwujudin ya Mas Vigo ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau itu sukses Mas Vigo untuk usaha berbeda customnya. Kita nantikan ya nanti bagaimana gebrakan produk-produk yang dikeluarkan oleh berbeda custom. Sukses selalu Mas Vigo, selamat siang.
1: Terima kasih.
0: Ya, Brand Director PT Goran Kreativitas Indonesia dari Berbeda Custom, Luis Vigo Octaviano Pratama, sudah berbincang bersama kami dalam Geliat UMKM Nusantara.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kalau tadi sudah mendengarkan kisah inspiratif dalam geliat UMKM Nusantara, kini kita akan beralih ke ragam kuliner Nusantara. Saya akan ajak Anda untuk menyimak kisah dari salah satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi, yaitu Ayam Gohyong Babe Malaya.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Ragam kuliner Nusantara hari ini kami akan membahas tentang bagaimana kuliner Gohyeong ya. Salah satunya Gohyeong, hidangan khas terinspirasi dari perpaduan kuliner Tionghoa dan juga Indonesia yang biasanya berbahan dasar daging ayam atau udang, kemudian dibumbui sedemikian rupa, dibungkus dan digoreng hingga menghasilkan teksturnya di luar namun tetap lembut di dalam. Ada berbagai Gohyeong yang ada di Indonesia, tapi kali ini kita akan menghadirkan cerita dari Gohyeong, ayam Gohyeong Babe Malaya dengan generasi keduanya bersama dengan Mbak Rima Desi. Mbak Rima, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak Rima?
1: Alhamdulillah baik.
0: Weekend ya, pasti cukup ramai nih untuk ayam Gohyeong Babe Malaya. Tapi sebelum kesana, boleh cerita dulu ya tentang usaha ayam Gohyeong Babe Malaya ini, ada di mana dan sudah berapa lama usahanya berdiri?
1: Ayam Gohyeong sendiri usaha turun-temurun sih, Kak.
0: Yeah.
1: Jadi dari generasi satu ya, papahku, itu di tahun 1982, terus sekarang masih aktif, cuman lebih banyak untuk berdiskusi aja gitu. Jadi yang ngelola lebih ke saya sama mama sih, gitu.
0: Usaha keluarga ya, sudah cukup lama dari tahun 82. Apa sih yang membedakan antara Gohyeong ini dengan Gohyeong lainnya juga? Kita tahu kan ada banyak sekali penjual Gohyeong ya, di Jakarta terutama.
1: Kalau yang membedakan mungkin dari bumbunya ya. Bumbu sama pengolahannya mungkin, sama lebih ke rahasia bumbu-bumbu otentik atau
0: ya, ya, resep keluarga lah ya pokoknya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi mungkin ada pendengar yang belum tahu Gohyeong ini apa sih, Mbak Rima?
1: Gohyeong sendiri itu perpaduan antara ayam bakso yang digulung pakai kulit. Nah, jadi nanti dia lebih ke cita rasanya itu luarnya renyah, garing, dalamnya tuh cuy, gitu.
0: Jadi ngebayangin, jadi ini ya, ikutan lapar nih Mbak Rima ya. Ngebayangin Gohyeong siang-siang, belum makan siang, terus membayangkan ada olahan ayam, kemudian digoreng renyah di luarnya. Tapi kalau resepnya dari mana sih? Sebelumnya mungkin dari ayah, kemudian sebelumnya ada dari siapa lagi?
1: Resep aslinya sih nggak pakai ayam ya. Papa kayak menginovasi ke arah kearifan lokal biar mungkin bisa dikonsumsi ke seluruh elemen. Jadi nggak cuman, kan awalnya pakai yang non halal gitu, jadi biar semua bisa mencoba, mencicipi. Jadi diinovasikan ke ayam, gitu.
0: Menyesuaikan lidah juga ya dari para konsumen yang ada di Jakarta. Tapi letaknya di mana sih jualannya, Mbak Rima?
1: Kita awalnya di Menteng, terus revitalisasi, kita pindah ke MRT Haji Nawi, pindah lagi ke Dharma Wangsa, kemudian masih pindah lagi juga ke Cafe The Ground at Nipa, dan terakhir sih sekarang di Apotik Taman Puring. Semoga nggak pindah lagi sih ya.
0: Yang di lokasi terakhir ini udah berapa lama?
1: Kenapa kan, maaf?
0: Yang di lokasi terakhir ini di Apotik mana tadi, ini sudah berapa lama?
1: Yang di lokasi terakhir ini kita kurang lebih udah setahunan.
0: Oh, setahunan. Tapi lumayan juga ya, sering pindah-pindah ya, Mbak Rima ya.
1: Iya, betul. Kayak mulai ulang lagi sih, karena pelanggan masih belum tahu kita pindahnya kemana-kemana. Atau karena kita sering-sering pindah.
0: Jadi disangkanya mungkin sudah tutup, sudah tidak berjualan, padahal pindah tempat ya, Mbak Rima ya.
1: Kenapa kan, maaf?
0: Iya, karena pindah-pindah mungkin ada yang mengira sudah tidak berjualan ya, Mbak Rima ya.
1: Padahal
0: pindah. Oke. Tapi ada tidak tantangan tersendiri ya selain berpindah-pindah tadi untuk bagaimana terus menjalankan usaha dari 82 ini sampai sekarang biar tetap eksis terus nih, Mbak Rima?
1: Tantangan tersendiri pasti ada sih ya. Yang pertama dari tadi, karena kita pedagang kaki lima ya. Jadi sering pindah-pindah tempat. Jadi sering juga kita enggak nggak bisa lagi menjangkau konsumen-konsumen lama gitu, harus perlu waktu untuk memanggil konsumen-konsumen yang lama.
0: Iya.
1: Kemudian juga karena ya tempat ya, jadi kayak semuanya aja sih Kak, kayak dimulai dari ulang jadinya, kayak pemasarannya semuanya diulang lagi gitu.
0: Tapi ada upaya tidak misalnya melalui media sosial gitu ya, jadi pelanggan-pelanggan yang Mbak Rima nih tetap mengikuti kalau pindah kemana bisa datang gitu Mbak Rima?
1: Kenapa kan maaf?
0: Iya, jadi kan dengan adanya pindah-pindah tadi ada upaya tidak dari Mbak Rima atau mungkin dari pengelola Gohyong ini untuk memasarkan ya melalui media sosial. Jadi kalau misalnya nanti pindah kemana, pelanggannya tetap tahu nih, oh saya harus datang kemana, saya harus datang kemana gitu. Ada tidak Mbak Rima?
1: Ada. Jadi setiap pindah kita yang pertama pasti kita infoin dulu ya, sekitar sebulan sebelum pindah kita infoin setiap ke konsumen yang makan gitu, kita sampaikan kalau misalnya di tanggal sekian kita pindah gitu. Tapi kalau misalnya itu masih kurang juga, biasanya juga kita infokan lewat WhatsApp bisnis yang memang sudah ada nama-nama pelanggan gitu, kita sebar informasinya gitu.
0: Oke. Tapi kan bicara soal ini ya, kuliner baru, kuliner ini banyak sekali yang bermunculan usaha-usaha ini, apalagi Gohyong. Bagaimana kemudian menyesuaikan selera dari konsumen agar tetap masih dicintai gitu ya di tengah persaingan-persaingan yang ada saat ini Mbak Rima?
1: Mungkin dari yang pertama menjaga kualitas, itu pasti ya. Terus yang kedua juga kita banyak terima masukan, baiknya seperti apa atau yang disukai seperti apa. Seperti itu sih Kak.
0: Oke. Kalau dalam sehari bisa laku terjual berapa banyak Gohyongnya Mbak Rima?
1: Kalau sekarang-sekarang ini karena belum banyak yang tahu tempat barunya, ya sehari paling 50 atau 70. Kalau sebelumnya di tempat yang lama sekitar 500-an lebih. Wah, sih Kak, jauh banget ya.
0: Iya, lumayan sekali ya untuk bagaimana penjualan ketika pindah ya Mbak Rima.
1: Nah, betul.
0: Kalau untuk jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Rima?
1: Jam buka kita tadinya di jam 4 sampai jam 1 pagi, tapi karena untuk saat ini kita tendaan ya, jadi kita terkendala lahan yang harus disesuaikan. Jadi kita di tempat yang baru ini kita buka dari habis maghrib sampai jam 12 malam.
0: Oke, okay. Untuk range harganya?
1: Range harganya dari 25.000 sampai 30.000.
0: Apa yang membedakan 25.000 dan 30.000 Mbak Rima?
1: Maaf, kenapa?
0: Apa yang membedakan antara range harga 25.000 dan 30.000? Apakah ada apa ya, spesial-spesialnya juga dari menu Gohyongnya?
1: Enggak ada sih Kak sebenarnya. Jadi memang bahan bakunya aja sih, menyesuaikan perhitungan bahan baku.
0: Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya pendengar mau cobain Gohyongnya, ayam Gohyong Babe Malaya, ini harus kemana? Apakah bisa online juga sekarang Mbak Rima?
1: Pemesanan kita bisa by WhatsApp, bisa by online juga, bisa datang langsung. Sekarang alamatnya di seberang apotik Taman Puring.
0: Ada di Taman Puring setiap jam 4 sampai jam berapa tadi malam?
1: 12 malam.
0: Jam 12 malam. Jadi masyarakat ataupun pendengar yang mau datang mencoba ayam Gohyong Babe Malaya, silakan datang ke depan apotek Taman Puring. Ada di sana ya Mbak Rima ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rima atas ceritanya. Semoga sukses selalu usahanya dan juga semakin banyak ya yang datang untuk mencoba ayam Gohyong Babe Malaya. Terima kasih Mbak Rima, sukses selalu. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Ya, baru saja kami berbincang pendengar dalam ragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi kedua pemilik ayam Gohyong Babe Malaya, Cak Ijal, Jakarta Selatan, Mbak Rima Desi.

0: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang juga Ketua Panitia Festival Mustika Rasa mendorong resep masakan Nusantara yang terangkum dalam buku Mustika Rasa Resep Masakan Indonesia tidak hanya sekadar menjadi warisan kuliner, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi menu bergizi untuk mendukung penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Hasto mengatakan buku warisan Presiden Soekarno tersebut memuat kekayaan pangan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam pangan lokal sumber karbohidrat dan protein dapat diolah menjadi makanan bergizi sesuai kebutuhan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Kali ini saya ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana kekayaan kuliner di wilayah Anda. Apakah Anda punya makanan khas atau mungkin tentang geliat UMKM yang saat ini juga ada di wilayah Anda? Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau juga Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Kalau bicara tentang kekayaan kuliner Indonesia, ini memang menjadi salah satu warisan budaya yang cukup besar di Nusantara. Karena lahir dari keberagaman suku, kemudian dari letak geografis, bahkan sejarah-sejarah yang masih ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke punya cita rasanya tersendiri. Ada berbagai kuliner yang mungkin bisa kami sampaikan, diantaranya adalah khas Minangkabau, ya, ada rendang, hidangan daging sapi yang dimasak dengan kelapa parut dan juga belasan rempah-rempah. Ini juga telah diakui secara universal sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Kemudian kita juga punya pempek, ya, dari Palembang. Ikon kuliner berbahan dasar ikan dan juga tepung sagu yang disajikan bersama kuah cuko hitam yang kental dengan perpaduan rasa manis, kemudian asam dan pedas. Ada juga kekayaan rasa manis, gurih dan juga segar, biasanya dari wilayah Jawa. Ada gudeg, ya, makanan tradisional berbahan dasar nangka muda yang dimasak berjam-jam menggunakan santan dan juga bumbu gurih manis. Kemudian di wilayah Jakarta, kita tahu ada soto Betawi. Soto berkuah santan atau susu gurih dengan isian daging dan jeroan yang bahkan kini dikreasikan menggunakan daging premium seperti Wagyu, ya, di restoran-restoran modern. Kemudian ada juga lumpia dari Semarang, cemilan khas yang menjadi simbol keharmonisan perpaduan budaya lokal dengan budaya Tionghoa. Kalau di wilayah Solo, seperti apa nih? Ada Pak Waluyo di Solo. Selamat siang. Selamat siang, Pak Waluyo.
1: Halo, selamat siang. Ya, ya. Ini yang masalah kuliner, ya?
0: Iya, betul, kuliner. Pak Waluyo, ya, mungkin sebelumnya boleh dikecilkan dulu suara radionya, ya? Cukup didengarkan dari telepon saja.
1: Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Ini, ya?
0: Ya, silakan. Ada kuliner apa nih di Solo?
1: Ini, oh, banyak Solo itu kuliner, banyak sekali.
0: Mm-hmm. Boleh cerita apa saja tuh, Pak Waluyo? Ya.
1: Cerita, oh, ya, itu. Kendar pecel ada, tengkleng ada, semua ada, sudah semua ada, murah-murah di Solo.
0: Hmm. Belum dikecilkan, ya, suara radionya. Boleh dikecilkan dulu, Pak Waluyo. Masih feedback kami terima.
1: Halo.
0: Ya. Ya. Iya. Tapi kalau favoritnya Pak Waluyo apa makanannya?
1: Saya. Kalau di Solo semua favorit saya kalau masakan Solo.
0: Yang paling, ya, sering dimakan saya, apa?
1: Ya, tengkleng.
0: Tengkleng, ya?
1: Iya, pecel itu. Pecel kendang, ya. Kan saya punya usaha kecil-kecilan, Pak.
0: Oh, Pak Waluyo berdagang juga?
1: Iya, usaha kecil-kecilan rumahan lah.
0: Oh, ya. Sudah berapa lama, Pak Waluyo?
1: Ya, sudah lama, tapi ya, gini, ya, bahan-bahannya itu naik semua, Mbak. Yang saya bikin itu kayak, Mbak.
0: Oke. Okay. Ini saya, iya, berdagangnya di wilayah mana, Pak Waluyo?
1: Ya, dari kita sendiri aja.
0: Iya, di daerah mana? Mungkin nanti ada pendengar yang dari wilayah Solo juga mau datang, ya, ke tempatnya Pak Waluyo.
1: Oh, gitu. Iya, ini kan bisa rumahan jadinya ini loh, Mbak. Iya. Ini semua mahal-mahal, kacang mahal. Semua mahal, Mbak. Bahan-bahannya mahal. Dan ini sementara enggak bikin dulu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, istirahat dulu, ya, untuk sementara waktu, tapi nanti akan berjualan lagi.
1: Iya, kalau nanti tetap jualan, tapi ya jualan rumahan aja, enggak.
0: Kecil-kecilan, ya, ya untuk tetangga.
1: Gitu.
0: Menunya ada apa saja, Pak, biasanya?
1: Ya, ya, kayak kacang hijau. Kayak kacang tanah.
0: Oh. Kayak... Harganya berapa itu, Pak?
1: Ya, rumah, ya, ada yang pesan 50 per.
0: Menerima pesanan juga, ya?
1: Iya. Ya, di lilingnya, di titipnya gitu.
0: Oke. Ini usaha sendiri, ya, resep sendiri, ya?
1: Iya, 2.500 paling murah itu.
0: Gitu. Menarik, ya, untuk berjualan, ya, berjualan peyek di wilayah Solo. Baik. Ada informasi lainnya dari wilayah Solo, Pak Waluyo?
1: Ya, ya, payak dele ada.
0: Oh,
1: ya.
0: Ya. Kacang tanah, payak kedelai ada, ya.
1: Kacang telur ada.
0: Oke. Okay. Ada lagi tidak rasa, selain payak?
1: Lima rasa saya.
0: Oh, lima rasa.
1: Lima rasa.
0: Oke. Okay. Ya. Hanya payak saja atau ada yang lainnya juga?
1: Ya, cuma payak, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Maaf, apa ada yang pesan bikin apa sosis ya bisa. Tapi jarang. Ini jualan saya apa ya?
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Waluyo atas informasinya. Sukses ya. Semoga ya, kapan-kapan kita bisa cicipin ya PE-nya Pak Waluyo di Solo ya.
1: Ya, ya, halo.
0: Ya, halo. Ya, halo. Masih mendengar suara kami Pak Waluyo.
1: Ya, harga-harga semoga diturunkan.
0: Oh,
1: itu,
0: ya.
1: Mbak.
0: Baik.
1: Saya biar kerjanya ya, ya, angkat ekonomi lemah, Mbak.
0: Baik. Kita berharap ya, tentu ya, harga-harga semakin stabil ya.
1: Semakin tuh semakin mahal, ekonomi lima semakin miskin ini, Mbak.
0: Orang okay. Baik.
1: Kurang kemiskinan gitu loh, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Waluyo, selamat siang.
1: Selamat siang, matur nuwun, Mbak.
0: Matur nuwun. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung dalam Warga Bicara. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Indonesia Menyapa Siang. Kini saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: sektor Kuritian gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita lintingkan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: mendapatkan dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Liverpool jalani debut kandang di Premier League 2026-2027 melawan Nottingham Forest malam nanti. Semen Padang FC bidik promosi ke Liga 1. Merdekaran 2026 menjadi bukti berkembangnya ekosistem olahraga lari Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Liverpool incar kemenangan perdana saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Anfield malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: We will have to earn every chance. They don't give you nothing for free. It's not, you have to be...
2: Liverpool akan menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Anfield malam ini. The Reds mengincar kemenangan perdananya musim ini setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United pada pekan pembuka. Liverpool harus membenahi lini pertahanan setelah Newcastle beberapa kali mengeksploitasi ruang melalui serangan balik. Di sisi lain, lini depan Liverpool tetap menjadi kekuatan dengan Cody Gakpo yang sudah mencetak gol. Jelang laga malam nanti, pelatih Liverpool Andoni Iraola menilai timnya harus sabar membangun serangan dalam menghadapi pertahanan lawan.
1: We will have to earn every chance. They don't give.
3: Kami harus mendapatkan setiap peluang karena mereka tidak akan memberikan apapun secara cuma-cuma. Kami harus sangat baik dalam penguasaan bola dan terkadang bersabar. Karena secara defensif mereka sangat solid dan bagus. Mereka juga memiliki pemain berkualitas seperti tim-tim Liga Primer lainnya. Kami harus mengendalikan situasi tersebut, terutama transisi, karena mereka memiliki ancaman yang bagus dalam serangan balik.

0: Di sisi lain, hasil tersebut memberi kami masukan penting mengenai posisi kami saat ini. Kami harus bekerja keras, memperbaiki berbagai hal, menjadi lebih baik dan kompetitif. Kemudian hasil akan datang.
1: Di atas kertas, Liverpool lebih diunggulkan dengan kualitas pemain yang dimiliki serta dukungan penonton tuan rumah. The Reds juga memiliki catatan kuat dalam laga kandang pertama musim dengan 12 kemenangan dari 13 kesempatan terakhir. Meski demikian, Forest masih berpeluang menciptakan kejutan dengan ambisi untuk meraih kemenangan perdananya di kandang Liverpool. Pertandingan Liga Inggris lainnya malam ini, Bournemouth melawan Everton, Coventry City menjamu Hull City, dan Tottenham Hotspur menantang Newcastle United. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sevilla akan berupaya mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim La Liga saat menjamu Atletico Madrid yang tengah dilanda konflik internal. Berikut Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Con vuestro nombre y con vuestro medio, vamos, por favor, pido que hagáis una pregunta.
2: Sevilla akan menjamu Atletico Madrid dalam laga pekan ketiga La Liga Spanyol musim 2026-2027. Tuan rumah Los Palanganas yang memulai awal musim dengan kemenangan sempurna berharap melanjutkan tren positif itu dikala menjamu Los Colchoneros Atletico Madrid yang tengah dirundung masalah internal. Suasana di Sevilla terasa tegang setelah 4 kali berturut-turut finish di paruh bawah klasemen dan bursa transfer musim panas yang sepi. Tetapi tanda-tanda awal menjanjikan bahwa mereka dapat menjalani musim yang lebih baik kali ini sudah tampak jelas di depan mata. Membuka musim La Liga dengan kemenangan atas Rayo Vallecano 2-1 di kandang dan Athletic Club 3-1 di tandang, Sevilla memiliki kesempatan di sini untuk memenangkan 3 pertandingan liga pembuka mereka untuk pertama kalinya sejak musim 2006-2007. Sementara Atletico Madrid tetap tak terkalahkan di La Liga musim ini, tetapi setelah ditahan imbang untuk pertama kalinya sejak Januari menghadapi Villarreal akhir pekan lalu, mereka akan sedikit kecewa. Hasil tersebut dibayangi oleh cemoohan pendukung tuan rumah terhadap Julian Alvarez setelah ia menyatakan ambisinya untuk suatu hari bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu. Namun, akibat cemoohan itu, Alvarez menghadapi masalah pribadi yang sulit untuk dijelaskan di depan publik. Pada sesi jumpa pers pertandingan manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, yang tengah diterpa ujian berat di saat salah satu pemain unggulannya tidak tampil karena alasan pribadi tersebut. Meski begitu, El Cholo berharap untuknya dapat kembali bermain sebagai pemain penting dalam klub.
3: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro.
2: Saya pikir klub sangat tegas, jelas sekali dengan apa yang mereka telah jelaskan dan rencanakan. Saya masih berpegang pada pendirian yang sama, berharap dari sudut pandang olahraga dapat membantunya dengan cara terbaik agar ia tetap menjadi pemain sepak bola yang sangat penting bagi kami. Dan untuk fokus pada hal yang menjadi perhatian saya, yaitu Sevilla. Jelas, Julian tidak akan bermain besok. Kami tentu saja harus menghadapi lawan yang baru saja memenangkan 2 pertandingan yang akan tampil dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam pertandingan besok.
3: Que tendrá su confianza muy alta en el partido de mañana.
2: Sementara itu, manajer klub Sevilla, Luis Garcia Plaza, mengatakan bahwa untuk bisa mengalahkan Atletico Madrid, timnya perlu memberikan yang terbaik di lapangan.
4: Un equipazo que fue, si no recuerdo mal, semifinalista de Champions.
2: Kalau saya tidak salah, mereka adalah semifinalis Liga Champions tahun lalu. Mereka memiliki pelatih yang sangat mumpuni, tim yang sangat solid, juara dunia, dan bahkan pernah menjadi finalis. Mereka adalah tim yang hebat. Kami harus memberikan yang terbaik untuk menang. Kalau tidak, ini akan sangat sulit. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, tapi ini pertandingan yang sangat indah, menarik, dan memotivasi. Lawannya tangguh, mereka berada di level yang sangat tinggi, dan kami harus berjuang sekuat tenaga. Laga antara Sevilla dengan Atletico Madrid ini akan berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Aragon 2026 memasuki hari kedua di sirkuit Motorland Aragon Spanyol hari ini. Persaingan semakin ketat menjelang kualifikasi dan sprint race. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi praktis dengan waktu 1 menit 45,455 detik. Bezzecchi hanya unggul 0,010 detik atas Alex Marquez yang menempati posisi kedua. Marc Marquez berada di posisi ketiga disusul Fabio Di Giannantonio dan Fermin Aldeke. 10 pebalap teratas praktis langsung lolos ke Q2 untuk merebutkan pole position. Marc Marquez yang telah mengoleksi 8 kemenangan di Aragon diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi start terdepan.

0: Indonesia menjadi negara dengan wakil terbanyak di semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan 7 wakil di 3 sektor. Pertandingan semifinal berlangsung hari ini di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Kita simak laporan langsung bersama Muhammad Rokib. Rokib, seperti apa situasi saat ini di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak?
1: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini di kawasan Gor Terpadu Ayani Ponteng telah dipadati oleh penonton dari berbagai daerah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan tiket untuk semifinal dan final sudah sold out atau habis terjual bagi oleh panitia yang tercatat lebih dari 1.000 tiket. Pada event bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini telah masuk ke final, di mana pada babak semifinal ini ada 7 wakil Indonesia yang akan merebut tiket final. Di mana pada tadi siang pukul 1 telah berlangsung antara ganda campuran antara Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu melawan dari pemain dari Cina Taipei yaitu Chen Chen. Di mana pada laga ini Dejan dan Rahayu telah memenangi 3 game dengan skor 11-21, 21-10, dan 21-10. Sementara untuk satu pemain Indonesia saat ini yaitu Ricardo sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain dari Malaysia. Selain itu ada juga pemain lainnya di single put di pemain ganda yaitu Ihsan Lintang Pramudia dan Tangka melawan sesama Indonesia yaitu Rambitan dan Rindo. Dalam kesempatan ini Dejan mengungkapkan bahwa pertandingan di semifinal merupakan laga yang cukup sengit untuk merebut tiket final karena telah melalui berbagai pertandingan yang cukup ketat dan sebelumnya sehingga menguras tenaga yang cukup kuat.
2: Situ pertama. Saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin yang saya rasa. Hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi.
1: Sementara untuk di single putri Indonesia terpaksa harus mengakui bahwa tidak ada perwakilan. Hanya saja ada di ganda putra. Untuk di ganda putri Indonesia tidak mewakili, hanya saja ada Xing Meng dari China Taipei dan Sun yang melawan dengan pemain Thailand. Kemudian ada Liu Juichi dari China Taipei melawan satu negara. Demikian laporan saya dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Persib Bandung Mariano Peralta menatap serius laga kontra Manila Digger pada playoff AFC Champions League 2 di Stadion Sijala Karupak pada Senin 31 Agustus mendatang. Persiapan matang selama 4 hari membuatnya optimistis tim siap memberikan yang terbaik dan mengejar target besar.
1: Persiapannya sangat bagus. Kami punya beberapa hari latihan dan kami juga sudah beristirahat. Jadi kami punya waktu cukup untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami menilai Manila Digger adalah tim yang bagus. Ini akan jadi pertandingan yang seru memperebutkan tiket AFC Champions League 2.
0: Sebelumnya, Persib Bandung menghadapi kendala menjelang laga playoff AFC Champions League 2 2026-2027 melawan Manila Digger. Persib kesulitan mendapatkan rekaman pertandingan terbaru klub asal Filipina tersebut. Kondisi ini menyulitkan tim pelatih mempelajari gaya permainan dan kekuatan terkini Manila Digger. Pelatih Igor Tolik dan tim kepelatihan tetap berupaya melakukan analisis melalui rekaman pertandingan Manila Digger musim sebelumnya. Rekaman digunakan untuk memetakan profil pemain dan karakter permainan yang kemungkinan masih dipertahankan.

0: Bandung FC menatap Liga 2 musim 2026 dengan target promosi ke Liga 1 didukung skuad yang semakin kuat dengan sejumlah pemain berpengalaman. Laporan disampaikan Iwan Setiawan, RRI Padang.
1: Semen Padang FC punya harapan yang tinggi dan besar ya kepada Semen Padang di musim ini.
2: Saya dihubungi dari Padang kemarin, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang yang juga mantan CEO Semen Padang FC, Win Bedadino, mengatakan pihaknya memiliki harapan besar terhadap perjuangan tim dengan kekuatan 35 pemain pada musim ini. Menurutnya target promosi ke Liga 1 menjadi sasaran harus diperjuangkan seluruh elemen klub pasca di launching 25 Agustus lalu. Win menilai komposisi pemain Semen pada musim ini sudah cukup lengkap untuk menghadapi persaingan di Liga 2. Sejumlah nama seperti Iljas Pasosevic, Stefano Lillipali, Mirza Firjatullah, Junior Batista, Alwi Slamet, David Maulana hingga Esteban Piscara diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi Kabosira.
1: Kami sebagai main sponsor dan juga pemilik klub ya Semen Padang FC punya harapan yang tinggi dan besar ya kepada Semen Padang di musim ini. Sesuai yang disampaikan oleh presiden klubnya Semen Padang FC ya Pak Andre Wisyade, bahwa target musim ini kita kan juara Liga 2 gitu ya dan promosi ke Liga 1.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Semen Padang FC Spartak, Femi Fernando, menilai materi pemain yang dimiliki Kabosira saat ini sangat kompleks. Kehadiran sejumlah pemain berlabel bintang dinilainya menjadikan Semen Padang FC sebagai salah satu tim dengan materi pemain terbaik di Liga 2 musim ini.
3: Susunan pemain Semen Padang FC sudah sangat lengkap sekali dengan banyaknya pemain yang berlabel bintang bergabung dengan Semen Padang FC. Ya, harapannya tentu skuad yang ada di Semen Padang saat ini bisa membawa Semen Padang FC kembali berlaga di Liga 1 musim depan.
2: Menurut Pembi, kualitas skuad yang dimiliki harus mampu dibuktikan di lapangan dengan permainan konsisten sejak pertandingan awal. Dukungan supporter juga diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi pemain dalam menjalani perjuangan panjang menuju target promosi. Perjuangan Semen Padang FC di Liga 2 musim ini akan dimulai dengan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh pada 12 September mendatang. Laga perdana tersebut menjadi ujian awal bagi Kabosira untuk mewujudkan ambisi kembali berlaga di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
4: Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai Merdekaran 2026 menjadi bukti berkembangnya ekosistem olahraga lari Indonesia. Pernyataan disampaikan Erick usai lomba lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat tadi pagi. Menurut Erick, antusiasme sekitar 12.000 peserta menunjukkan lari semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Ia mengatakan perkembangan olahraga lari tidak hanya terlihat dari jumlah peserta, tetapi juga meningkatnya kesadaran hidup sehat.
1: Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdekaran.
0: Ajang Merdekaran 2026 melibatkan atlet nasional, figur publik, serta peserta dari berbagai kelompok usia. Selain panggung hiburan rakyat, lomba yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI ini juga didukung sejumlah atraksi dari TNI Angkatan Udara. Beberapa di antaranya flying pass dari pesawat tempur F-16, atraksi drone, dan terjun payung.

0: Grand Final BRI Indonesia Pingpong League memasuki hari terakhir dengan menyajikan 3 pertandingan. Dari Trans Studio Mall Cibubur, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan Di mana hari ini memasuki hari terakhir pelaksanaan Grand Final. Dan hari ini seperti 3 hari sebelumnya, jadi dilaksanakan 3 pertandingan, di mana pada pertandingan pertama tadi mempertemukan pertandingan untuk tim elit putri antara Arwana Jaya kontra Jasara Harja Putra yang dimenangkan oleh tim Arwana Jaya dengan skor 3-1. Sementara pertandingan tadi terakhir ini dimenangkan oleh tim Arwana Jaya juga ya dengan skor 3-0 atas tim Onyx Sport. Dan nantinya kami masih akan menanti untuk laga atau pertandingan ketiga antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus untuk tim elit putri. Dan pada musim ini IPL 2026 ataupun season kedua diikuti oleh 47 tim yang jumlahnya jauh meningkat lebih banyak daripada tim yang bertanding pada season pertama yaitu 27 tim. Dan 47 tim yang bertanding pada season kedua tahun ini berkompetisi di 7 wilayah regional yang menghasilkan 8 tim elit terbaik putra dan putri. Di antaranya 4 tim elit putra dan 4 tim elit putri yang bertanding sejak dalam Grand Final sejak tanggal 26 Agustus yang lalu sampai dengan hari ini 29 Agustus. Dan hari ini, saat ini kami akan menunggu ataupun masih menanti laga yang akan mempertemukan Onyx Sport versus Sukun Kudus untuk grup elit putri pada pertandingan terakhir atau pertandingan penutup pada Grand Final di hari kelima ini. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan kabarkan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nyerap Dewi Tiloli, Potik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Bayern Munich memulai musim Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas FVB Stuttgart di Allianz Arena. Tim Bavarian memperpanjang rekor tidak terkalahkan dalam pertandingan pembuka musim menjadi 18 tahun berturut-turut. AC Milan meraih kemenangan kedua beruntun di Serie A di bawah asuhan Ruben Amorim setelah mengalahkan Venezia 2-0 di San Siro. Mereka mengakhiri rekor 4 pertandingan Liga tanpa kemenangan di kandang. Chelsea resmi merekrut kiper tim nasional Argentina Emiliano Dibu Martine dari Aston Villa. Kiper berusia 33 tahun itu diboyong dengan nilai transfer 7,5 juta pound sterling. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, dan juga menyampaikan bagaimana pendengar suasana akhir pekan di daerah Anda. Lalu juga Anda dapat menyampaikan seperti apa peristiwa yang terjadi di daerah Anda dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait kesiapan Jakarta sebagai hub sport tourism nasional melalui PON Pantai pertama 2026. Kita ikuti wawancara Luna Elia bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora DKI, Andrian Syah, berikut ini.
2: Saudara, Jakarta bersiap mencetak sejarah baru dalam dunia olahraga nasional karena di akhir bulan November nanti ibu kota ini resmi ditunjuk menjadi tuan rumah ajang perdana Pekan Olahraga Nasional PON Pantai tahun 2026 yang nanti akan dipusatkan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Nah, penunjukan ini tentu membawa tanggung jawab besar ya, mulai dari kesiapan fasilitas kota sampai pengelolaan anggaran yang efektif. Nah, untuk membahas bagaimana persiapan Jakarta dalam menyelenggarakan PON Pantai untuk pertama kalinya di Indonesia, sekaligus ini sebagai hub sport tourism nasional. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Bapak Andrian Syah. Pak Andri, terima kasih untuk waktunya ya, sudah meluangkan untuk RRI Pro 3. Publik tentu penasaran, Pak, bagaimana wajah Jakarta nanti akan bertransformasi menjadi pusat sport tourism ya melalui ajang PON Pantai Perdana ini. Mungkin langsung ke pertanyaan Pak Andri, dari hasil visitasi kemarin bersama KONI Pusat beberapa waktu lalu yang menetapkan Ancol sebagai pusat venue, sejauh ini bagaimana kesiapan dari infrastruktur di titik-titik pantai di Ancol, Pak Andri?
3: Baik, terima kasih ya Mbak Luna yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan segala sesuatu terkait masalah pelaksanaan PON Pantai yang pertama tahun 2026. Memang betul bahwa ya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditunjuk oleh KONI Pusat ya melalui surat nomor 3 tahun 2026 di mana Jakarta ditunjuk untuk pelaksanaan PON Pantai yang pertama tahun 2026. Tentunya kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa ke depan insya Allah Jakarta akan menjadi ya destinasi sport tourism di mana nanti sport tourism ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan olahraga tetapi juga mempunyai dampak sektor lain terutama terkait masalah ya ekonomi, seni, budaya, sosial, ya karena ini nantinya juga ya dengan banyaknya event-event yang dilakukan di DKI Jakarta, ya insya Allah olahraga akan menjadi lifestyle khususnya untuk anak muda. Nah berkaitan dengan hal tersebut, ya kami menindaklanjuti dengan rapat-rapat baik formal maupun informal dan akhirnya kemarin kita sama-sama ya dengan KONI Pusat, KONI DKI Jakarta, dengan pengurus besar masing-masing cabang olahraga yang dipertandingkan di kegiatan PON Pantai ini, akhirnya kita ya sudah melakukan pemetaan terkait kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Jadi ada sekitar 11 cabang olahraga yang nantinya akan dipertandingkan. Yang pertama akuatik polo air, yang kedua akuatik renang perairan terbuka, ada bola basket 3x3, ada bola tangan pantai, bola voli pantai, ada layar, ada rugby pantai, selam laut, modern pentathlon, tekbol, dan triathlon. Kalau bicara masalah kesiapan daripada infrastruktur yang ada di Ancol, ya Mbak Luna bisa lihat sendiri ya. Kayaknya sih Ancol memang sudah siap. Makanya mungkin ya KONI Pusat juga tidak berani mengambil risiko untuk pelaksanaan kegiatan PON Pantai yang pertama. Karena kan biasanya yang pertama itu harus memberikan kesan yang bagus. Sehingga pelaksanaan PON-PON berikutnya bisa dilaksanakan di daerah lain, tapi sudah mengacu kepada kualitas PON yang dilaksanakan di Jakarta. Nah, akhirnya kita sudah petain tuh. Ya, bahkan kita sudah ya mendiskusikan kepada cabang olahraga yang dipertandingkan, termasuk nomor-nomor yang dipertandingkan.
2: Itu di mana saja Pak nanti Pak? Pantai ya. Festival, pantai mana lagi?
3: Jadi ada beberapa yang memang sudah ditunjuk melalui visitasi yang kemarin, seperti akuatik ya atau renang perairan terbuka, itu ada di Pantai Festival ya atau Pantai Karnaval, akuatik polo air ada Pantai Festival. Ya kalau bola basket itu kemarin sudah ditetapkan tuh sebenarnya di depan mall. Tetapi lokasinya di mana tuh masih menjadi perdebatan, tetapi nggak jauh lah. Kemarin sebenarnya sudah ditetapkan, cuman begitu saya lihat pas pulang kok ini lebih keren lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak perlu lagi memasang tribun portable. Jadi tangga-tangga di mana antara selasar dan kafe itu bisa dijadikan tribun, dan di situ ada kafe. Kan lebih keren tuh kan ya, sehingga ini bisa menarik perhatian tidak hanya tidak hanya yang memang betul-betul ingin melihat PON Pantai, tetapi juga begitu ada kunjungan yang lain, ada kegiatan PON Pantai, ya, itu langsung bisa kita fasilitasi. Nah, untuk bola tangan ya ada di beach pool, ya bola voli pantai di beach pool. Nah, layar juga masih dalam usulan venue, karena ada beberapa usulan dari PB, ya kami sudah menyiapkan ya alternatifnya, silakan saja PB yang menentukan, para pencipta kan siap. Untuk modern pentathlon itu ada alternatif pertama di beach bowl, alternatif kedua ada di pantai karnaval, alternatif ketiga ada beach city, dan alternatif keempat ada di new island. Sedangkan untuk rugby pantai ada di beach pool. Sedangkan untuk selam laut ada di pantai festival. Tekbol ada di beach pool. Sedangkan di triathlon ada di beach city international stadium. Itu alternatif pertama. Serta di pantai karnaval alternatif kedua. Jadi begitu.
2: Okay.
3: Intinya ya sepanjang ya
2: garis pantai ya.
3: Di depan garis pantai di Ancol, monggo saja. Ya silakan. Pokoknya kita siap untuk mensukseskan PON Pantai yang pertama.
2: Oke. Tapi gini Pak Andri, Anda kan sempat menegaskan komitmen untuk nantinya menggunakan fasilitas yang sudah ada di Ancol begitu ya, tanpa ada membangun sarana mewah baru begitu ya. Ini untuk memastikan efisiensi anggaran supaya tetap memenuhi standar kompetisi nasional yang kita tahu kan ketat begitu. Bagaimana strateginya Pak Andri?
3: Jadi gini, kalau tempat, lokasi, pantai itu nggak isu. Yang isu overlay-nya, peralatan dan perlengkapannya, ya contoh seperti polo air, berarti kan ada gawang yang kita taruh di tengah laut, ada garis, ya kan? Nah, garisnya itu kan agak sedikit memakan biaya. Inilah yang memang harus betul-betul kita diskusikan bersama. Nah, terus overlay, perlengkapan-perlengkapan, peralatan-peralatan kemarin sudah kita sepakati bersama, apa yang ada atau yang dipunya PB itu dikeluarkan, apa yang punya Pengprov DKI itu dikeluarkan, nanti sisanya baru Ya, kita baru nanti apa sih yang memang betul-betul harus dipersiapkan secara teknis nasional maupun internasional, ya, yang memang tidak boleh tidak dilaksanakan. Nah, nanti kita lihat tuh anggarannya. Nanti bisa kita lakukan ya untuk ya creative finance dengan mengundang para sponsor. Memang betul Mbak Luna bahwa untuk kegiatan PON Pantai ini terus terang saja karena memang penunjukannya boleh dibilang sudah melewati batas penganggaran, jadi kami juga tidak bisa ya menganggarkan kegiatan tersebut karena kan harus ada perencanaan di tahun satu tahun sebelumnya. Tetapi ya saya lagi karena ini adalah PON pertama dan harus mempunyai kesan yang terbaik bukan hanya untuk ya atletnya tetapi juga untuk penonton, untuk promosi, informasi termasuk juga untuk wilayah. Nah, ini memang harus betul-betul kita lakukan secara bersama-sama seperti.
2: Tapi banyak ajang olahraga nasional yang ini menyisakan fasilitas yang kemudian terbengkalai setelah acara selesai. Nah, gimana rencana Dispora DKI ya untuk memanfaatkan X Venue PON nanti untuk kegiatan-kegiatan mungkin pembinaan atlet muda Jakarta ke depan?
3: Iya, jelas dong, pastinya ya. Jadi ya makanya terus terang saja mungkin ini salah satu alasan kenapa Jakarta ditunjuk menjadi tuan rumah. Karena insya Allah ya pasti setelah adanya kegiatan ini ya venue-venue itu akan tetap kita lakukan. Karena Jakarta ya maaf ya bukan, saya nggak tahu ya di daerah lain. Tetapi mempunyai pendidikan 4 lapis. Mulai dari POPB, Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan, usia dini 8-15, terus ada PPOP, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang di Ragunan, ada PPLM untuk mahasiswa, ada Platda lapis 1, lapis 2. Dan itu ya semuanya sudah kita anggarkan ya secara kontinu. Ya, secara ya continue berkelanjutan. Nah, dengan adanya venue-venue yang tadi disampaikan oleh Mbak Luna, ini bisa kita manfaatkan untuk pembinaan ke depannya seperti ya.
2: Nah, sebagai tuan rumah ini kan Jakarta tentu atau warga Jakarta berharap ada prestasi yang bisa ditorehkan begitu oleh atlet-atlet perwakilan DKI Jakarta. Kalau dari sisi regulasi Pak Andri dan juga kebijakan mungkin dari Dispora, dukungan konkret apa ini yang diberikan untuk memastikan Pelatda Atlet DKI ini berjalan lancar tanpa ada kendala operasional Pak?
3: Ya Alhamdulillah di DKI itu kan dana hibah untuk pembinaan atlet ya yang saya katakan 4 lapis itu ya kalau yang POPB, PPOP, PPLM itu ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan untuk apa Platda lapis 1 lapis 2 itu adanya di KONI. Kita berikan hibah sampai 103 miliar per tahun. Ya, selanjutnya juga untuk pembinaan atlet difabel ada di NPC dan SOINA. Termasuk juga ya pelaksanaan hibah-hibah untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti Kuarda, ya, KNPI, ya dan olahraga-olahraga yang sifat ke masyarakat yaitu KORMI. Jadi nggak perlu khawatir kalau di DKI Jakarta, insya Allah pembinaan ini tetap berkelanjutan.
2: Demikian. Okay. Baik, kalau nanti kontingen dari Jakarta berhasil meraih prestasi Pak di ajang PON Pantai ini, apa juga sudah ada skema bonus mungkin yang disiapkan?
3: Jadi gini, ya kita kepengen sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, tidak ada hal-hal yang memang kita lakukan, semuanya sesuai dengan ketentuan, dan yang paling penting lagi sukses ekonomi. Nah, untuk sukses prestasi ya memang di sini kita belum ada payung hukum yang karena ini kan baru kan tidak ada payung hukum untuk memberikan bonus. Tetapi kalau untuk PON-nya nanti tetap akan kita lakukan pemberian bonus. Namun yang pasti walaupun kita tidak memberikan bonus, tetapi kalau dia sudah tercatat menjadi atlet Platda, kita gaji secara rutin ya berkisar dari 6-8 juta per bulan. Demikian.
2: Oke. Okay. Tadi sempat disinggung juga Pak Kadis ada visi sukses ya, menyukseskan empat hal tadi ya, catur sukses ya istilahnya Pak Kadis ya. Salah satunya adalah sukses ekonomi. Bagaimana Dispora bersinergi mungkin dengan BUMD ya, seperti Ancol dan UMKM lokal, supaya perputaran ekonomi dari ajang PON Pantai ini bisa benar-benar dirasakan langsung oleh warga Jakarta.
3: Jadi memang ke depan, di samping kita nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan dari BUMD, kita juga nanti akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari OPD pengampuh pembina UMKM. Kita kan ada Jakpreneur, ada 6 SKPD pengampuh ya, yang memang di kalau kita apa tuh bahasa di apa di keseharian ketua kelasnya lah. Ketua kelasnya kan ada dinas PPKUKM ya, perindustrian perdagangan usaha kecil menengah. Nah, tapi di situ ada 6 SKPD pengampuh kayak modal kebudayaan, PPAP, terus apa pariwisata, disnaker, sosial itu pengampuh. Nah, dia sudah mempunyai nih, sudah mempunyai apa pengusaha-pengusaha muda pemula yang siap untuk menjadi pengusaha. Nah, dia kan yang paling penting adalah tempatnya kan. Nah, dengan adanya kegiatan PON Pantai yang nantinya insya Allah akan ada crowd di situ ya, ada official, ada atlet, ada penonton. Nah, itu nanti akan kita berikan space untuk dia melakukan aktivitas usahanya di mana sudah pernah kita latih seperti itu.
2: Okay.
3: Jadi pengusaha-pengusaha muda ini ya udah kita latih, udah kita kasih bantuan modal, terus kita kasih tempatnya. Nah, kebetulan ini adalah ajang yang memang sangat-sangat potensial untuk dijadikan pembelajaran bagaimana pengusaha-pengusaha kecil bisa berkembang dengan baik.
2: Oke, baik. Tapi kita bicara tentang target realistis juga ini dengan event yang diselenggarakan seminggu ya Pak ya, kurang lebih ya?
3: Seminggu
2: di bulan November nanti. Apa target realistis mungkin dari jumlah kunjungan wisatawan baik itu domestik ataupun mancanegara selama event ini Pak?
3: Ya memang kalau dilihat dari apa dari kemarin paparan dari KONI ya, yang pertama yang sudah pasti itu ada sekitar ya ada sekitar 5.000 ya, baik itu atlet maupun official beserta para pendampingnya, dan kita berharap ya dengan adanya dukungan promosi sosialisasi ya mudah-mudahan ya sekitar 15 sampai 20.000 ya pengunjung yang melaksanakan kegiatan pada suksesnya acara PON ini bisa kita raih seperti itu. Amin. Namun kalau saya lihat dari tingkat kunjungan yang ada di Ancol, karena memang itu bagian salah satu strategi juga kenapa kita lakukan di Ancol, karena memang faktanya ya kunjungan di Ancol juga kan terutama untuk Sabtu Minggu juga sangat tinggi. Nah, jadi si pengunjung itu nanti tidak hanya bisa menikmati wahana-wahana yang ada di Ancol, tetapi juga dia bisa menikmati ya tontonan yang menarik, yaitu pentas PON Pantai pertama 2026.
2: Ya. Luar biasa. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Pak untuk warga Jakarta, mungkin juga yang ada di sekitaran Jakarta untuk bersama-sama menyukseskan gelaran PON Pantai ini?
3: Yang pertama ya, silakan nanti kita ya sama-sama menyukseskan PON. Mudah-mudahan dengan PON ini bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk anak-anak muda, anak-anak kita untuk mau menjadi atlet. Ya jadi nantinya sekarang kita hanya sebagai penonton, insya Allah ke depan kita juga sebagai atlet yang sebagai pembina. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami silakan berbondong-bondong, dan yang paling penting lagi ya untuk menikmati ya pertandingan-pertandingan yang berkualitas berstandar nasional. Yang ketiga, jangan lupa bawa duit jajan. Nah, gitu. Dan baik. Yang ketiga, yang keempat, mudah-mudahan ya kegiatan-kegiatan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi lifestyle, sehingga ke depan masyarakat atau warga Jakarta mempunyai tingkat kebugaran yang lebih tinggi lagi dan lebih keren lagi.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis ya. Mudah-mudahan ya, ini lancar, aman. Baik, nanti kita update lagi ya Pak ya, mendekati pelaksanaannya. Terima kasih, selamat sore Pak Andri.
3: Pak RI terus manteng di sana ya, manteng ya.
2: Iya, siap Pak Andri. Makasih banyak ya Pak ya. Salam olahraga Pak Andri.
3: Salam olahraga, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Nah, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana tanggapan Anda terkait topik kesiapan Jakarta ini sebagai hub sport tourism nasional melalui PON Pantai Perdana 2026? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Subuh ini dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur Pendengar. Ya, kami cukupkan ke ruang dengar Anda lagu religi, dan saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda penyampaian informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.go.id dan antara untuk Anda. Satu informasi ini tentang Damkar Kota Tual ungkap 3 penyebab utama karhutla. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual menyebut terdapat 3 faktor utama yang dapat menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Ketiga faktor tersebut yakni kelalaian manusia, faktor alam, serta persoalan teknis. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Ian M.E. Talaut, kepada rri.go.id menjelaskan, kelalaian manusia menjadi salah satu penyebab yang perlu diwaspadai masyarakat. Contohnya seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah yang kemudian merambat ke lingkungan sekitar. Selain kelalaian manusia, kebakaran juga dapat dipicu oleh faktor alam. Talaut menyebut gesekan antara benda-benda tertentu seperti bambu dapat menjadi salah satu contoh faktor alam yang berpotensi menimbulkan api dalam kondisi tertentu. Faktor berikutnya adalah persoalan teknis, terutama yang berkaitan dengan instalasi listrik dan penggunaan perangkat elektronik. Ia mengingatkan masyarakat agar memperhatikan penggunaan stop kontak, pengisian daya telepon seluler, serta peralatan listrik lainnya untuk mencegah terjadinya korsleting. Talaut menilai kewaspadaan masyarakat menjadi penting, terutama saat kondisi cuaca sedang kering dan berangin. Ia mengajak warga lebih berhati-hati terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api sehingga kebakaran dapat dicegah sejak awal.

Tahukah kamu mengapa jari kita menjadi keriput saat lama berada di air? Ternyata hal ini adalah mekanisme tubuh untuk meningkatkan daya cengkraman saat kita berada di air. Ketika jari-jari kita keriput, itu berarti kita lebih mudah untuk mencengkram benda-benda di bawah air. Mulai sekarang, jangan lagi bertanya-tanya, kenapa ya jari kita keriput kalau lama

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia, tuan pendengar kami, cukupkan keruan dengan anda rangkaian musik dan informasi saatnya penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia tuan di edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Sebagian warga Ahoy Master Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, air bersih masih menjadi kebutuhan yang sulit diperoleh, terutama saat musim kemarau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Ian M.E. Talaut, merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait respon petugas damkar dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Maluku Tenggara memastikan pasokan air bersih bagi pelanggan masih dalam kondisi aman meski tengah memasuki musim kemarau. Debit air yang bersumber dari mata air Efu hingga kini masih relatif stabil. Direktur PDAM Maluku Tenggara Fatma Talaohu mengatakan penurunan debit air di sumber Efu tidak terjadi secara signifikan. Kondisi itu membuat pelayanan distribusi air kepada masyarakat masih dapat berjalan normal. Menurut Fatma, faktor yang lebih berpengaruh terhadap kelancaran distribusi air adalah ketersediaan listrik untuk mengoperasikan sistem pompa. Selama pasokan listrik berjalan baik, tekanan air yang diterima pelanggan juga tetap terjaga.
2: Memang untuk debit air yang bersumber dari sumber EWO itu turunnya nggak terlalu signifikan, sedikit aja turunnya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Yang penting itu listriknya itu jalan tidak macet-macet, itu tekanan airnya bagus. Yang dilakukan oleh pihak PDAM seperti biasanya, mobil tangki kami siap untuk melayani. Selanjutnya kami himbau untuk masyarakat agar lebih bijaksana menggunakan air. Tutup keran air setelah digunakan, mandi dan cuci secukupnya, kemudian air bekas bilasan itu bisa ditampung untuk menyiram halaman atau tanaman, untuk mencuci mobil, kendaraan, dan lain-lain, jangan dibuang.
1: PDAM juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air di masa mendatang. Salah satunya dengan menyiagakan mobil tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah yang mengalami gangguan pasokan. Selain itu, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijaksana dengan menutup keran setelah digunakan, mengurangi pemakaian air yang tidak perlu, serta memanfaatkan kembali air bekas bilasan untuk menyiram tanaman atau halaman. Bagi pelanggan yang mengalami kendala layanan air bersih, PDAM membuka akses pengaduan melalui grup pelanggan WhatsApp yang dikelola oleh bagian hubungan langganan atau pelanggan dapat datang langsung ke kantor PDAM. Sementara itu, bagi sebagian warga Ahoy Master Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, air bersih masih menjadi kebutuhan yang sulit diperoleh, terutama saat musim kemarau. Sumber air yang tersedia di desa tersebut umumnya memiliki kadar garam cukup tinggi sehingga kurang layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk minum dan memasak. Kondisi itu membuat masyarakat harus bergantung pada pasokan air bersih dari luar desa ketika sejumlah sumber rembesan air di sekitar kawasan hutan mulai mengering

0: kebetulan bukan mata air tapi rembesan, rembesan air. Jadi kebetulan sekarang musim kemarau, airnya kering. Nah, jadi dengan adanya bantuan sumur bor yang berada di desa Denwet, di depan pos koramil kami, kami lebih mudah mengakseskan air tersebut ke warga desa Masturbaru. Karena di desa ini memang dari zaman dulu sampai sekarang ini airnya air selobar. Air selobar itu bukunya payau ya, asin, gak asin. Jadi air ini kami mendistribusikan ke warga ini.
1: Menurut Isro, sejak dirinya bertugas sebagai Babinsa pada 2018, persoalan air bersih selalu menjadi keluhan utama warga. Sebelum adanya sumber bor di Danwet, air bersih biasanya didatangkan dari kota Langgur atau diambil dari sumber-sumber air di kawasan hutan yang jaraknya cukup jauh dan sulit dijangkau. Namun saat kemarau panjang, sumber-sumber tersebut sering mengalami penurunan debit bahkan mengering. Kehadiran sumber bor di Danwet menjadi solusi yang sangat membantu karena menyediakan sumber air yang dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan kendaraan pickup L300 dan tandon berkapasitas 2.400 liter, Babinsa secara swadaya mengangkut air bersih untuk dibagikan kepada warga. Penyaluran dilakukan 3 hingga 4 kali dalam sepekan dan diberikan secara gratis. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual Yan M.E. Telaut merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait respon petugas damkar dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Tual Jan M. Talaut merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Ia menegaskan tugas damkar tidak hanya menangani kebakaran tetapi juga berbagai kejadian non-kebakaran yang membutuhkan bantuan petugas. Menurutnya penanganan non-kebakaran antara lain meliputi pelepasan cincin yang terlalu kecil dan tidak dapat dilepas secara mandiri, hingga evakuasi hewan yang masuk ke dalam sumur. Seluruh penanganan tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Damkar.
3: Untuk tugas pokok di dinas kan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan. Jadi tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non-kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa sajalah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non-kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa, ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas kita yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Ibu ini pernah melapor apa tidak gitu.
2: Talaut juga menilai intensitas tugas petugas saat ini cukup tinggi, terutama selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang panjang dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan maupun hutan. Ia membantah jika ada anggapan bahwa Dinas Damkar tidak melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Menurutnya, aktivitas petugas dapat dipantau melalui aplikasi damkar yang terbuka untuk masyarakat serta melalui layanan call center yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan.
3: Ya, keliru kalau memang kita tidak berbuat apa-apa. Karena ya intensitas tugas kita memang sepanjang tahun ini, yang semenjak kemarau ini memang tiap hari pasti ada kebakaran. Jadi kurang untuk laporan staf kami paling tertinggi 7 kali satu hari. Ya, kali dengan luas lahan itu, lahan kering maupun hutan itu sekitar 50 meter persegi atau sampai 2 hektar itu. Ya, itu laporan masyarakat yang harus tindak lanjuti kan. Kalau kita diun sini ya pasti dengar seringnya.
2: Telaut juga menyampaikan selain melakukan penanganan di lapangan, Dinas Damkar juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk organisasi perangkat daerah, gereja, serta komunitas dan grup media sosial. Ia menegaskan tingginya intensitas kebakaran selama musim kemarau membuat petugas damkar hampir setiap hari menerima dan menangani laporan kebakaran. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, Yakob Pedro Ubrah, kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber pangan yang dimiliki daerah. Menurut Yakob, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi bahan pangan. Aspek distribusi, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan potensi pangan lokal juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pemerintah daerah

0: berupaya meningkatkan produksi pangan lokal dengan mengajak masyarakat kembali memanfaatkan lahan dan potensi yang tersedia. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mengembalikan kejayaan pangan lokal yang pernah dikembangkan di Maluku Tenggara pada era 1980-an hingga 1990-an.
1: Ketahanan pangan di Maluku Tenggara tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga tentang distribusi, akses masyarakat terhadap pangan, serta kemampuan kita untuk memanfaatkan potensi pangan lokal yang kita miliki. Jadi pemerintah daerah terus juga mendorong untuk kita harus tingkatkan produksi pangan lokal. Bagaimana bisa mengembalikan kejayaan pangan lokal pada era tahun 80-an, 90-an, tetapi sekarang ini ya saudara kita juga sudah jarang berkebun.
0: Ubra menilai menurunnya aktivitas berkebun masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam penguatan pangan lokal di daerah. Karena itu diperlukan dorongan bersama agar masyarakat kembali mengembangkan usaha pertanian dan pemanfaatan sumber pangan lokal sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah berharap penguatan pangan lokal tidak hanya mampu menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kemandirian masyarakat dengan optimalisasi potensi lokal dan keterlibatan masyarakat. Ketahanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan dapat semakin kuat dan berkelanjutan. Peneliti dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Brawijaya berkolaborasi meningkatkan kualitas perikanan tangkap dan keselamatan kerja nelayan di Desa Warbang, Kecamatan Kekecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang berlangsung beberapa waktu lalu dilakukan dengan mengimplementasikan hasil penelitian dan teknologi baru bagi nelayan setempat. Esa Fazar Hidayat, perwakilan tim peneliti dan akademisi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan atas permintaan Kepala Desa Warbal, Samuel. Permintaan itu disampaikan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan di bidang perikanan dan kenelayanan yang dihadapi masyarakat Desa Warbal.
2: Kami berkegiatan di Desa Warbal dalam konteks mengimplementasikan hasil penelitian maupun teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas ataupun optimalisasi perikanan tangkap dan keselamatan kerja nelayan yang bagi nelayan di Desa Warbal. Keberangkatan kami awal khusus lalu yaitu atas permintaan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Samuel, melayangkan permohonan kepada kami untuk mengatasi permasalahan terkait bidang perikanan kenelayanan.
0: Menurut Esa, dalam beberapa tahun terakhir, hasil tangkapan nelayan cenderung tidak menentu dan mulai mengalami penurunan, terutama di tengah isu perubahan iklim global. Selain itu, sejumlah nelayan juga mengalami kecelakaan kerja saat melaut akibat masih rendahnya kesadaran terhadap keselamatan kerja serta minimnya fasilitas pendukung. Sementara itu, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian oleh tim dari ITB dan Universitas Brawijaya adalah diseminasi dan pelatihan penggunaan visi finder untuk membantu nelayan mengamati dan memvisualisasikan keberadaan ikan di kolom perairan. Teknologi tersebut diharapkan dapat mempermudah nelayan dalam menentukan lokasi potensial penangkapan sehingga kegiatan melaut menjadi lebih efektif.
2: Isu global perubahan iklim, hasil tangkapan nelayan cenderung mengalami ketidakpastian dan condong mulai menurun. Sekaligus pada beberapa kasus tahun-tahun terakhir, banyak nelayan yang mengalami kecelakaan kerja saat melaut karena kurangnya kesadaran terhadap keselamatan kerja sekaligus minimnya fasilitas. Sehingga kegiatan yang pertama dengan diseminasi pelatihan penggunaan fish finder untuk mempermudah nelayan dalam melakukan observasi visualisasi ikan di kolom perairan sekaligus.
0: Selain teknologi perikanan, tim juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan kerja bagi nelayan. Mereka turut menyerahkan sejumlah peralatan pendukung keselamatan sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan keamanan nelayan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pendidikan dalam Membangun kualitas SDM yang handal menjadi tujuan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara juga menciptakan insan yang takut akan Tuhan. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domitila Teniwut sejalan pembelajaran yang digalakan di institusi pendidikan itu yang bukan hanya mengutamakan kualitas akademik bagi murid, namun pembinaan iman spiritual siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pihaknya dalam setiap kesempatan, pada awal belajar hingga akhir, diberlakukan untuk melakukan pembinaan karakter guna mencapai generasi emas bangsa yang memiliki aktualitas, inteligensi, juga akhlak yang mulia. Selain itu, interaksi sosial bagi pengembangan budaya lokal diterapkan optimal agar siswa mencintai budaya daerahnya sendiri dan tidak terdegradasi perubahan global.
3: Terasa memiliki sebagai warga masyarakat yang baik, memiliki iman yang baik, kalau iman yang kuat, maka jelas akan menunjukkan ciri khas yang baik di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ini yang kami lakukan saat ini. Mengawali pembelajaran dan akhir pembelajaran yang dilakukan agar anak benar-benar memiliki rasa empati terhadap yang lain. Jadi ada mata pelajaran khusus mengajarkan bagaimana anak belajar memahami sejarah dan tata adat budaya.
0: Teniwut juga mengajak orang tua dan seluruh stakeholder untuk aktif mendukung pembangunan pendidikan karakter siswa di sekolah hingga di rumah. Sebab bidang pendidikan unsur penting dalam mengukur peradaban bangsa dan bersinergi menciptakan generasi penerus bangsa yang tetap menghargai sesama, peduli lingkungan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam membangun daerah bangsa dan negara. Satuan Pengisian Bangker Nelayan SPBN Ukur Laran diharapkan dapat dibangun di SKPT Ukur Laran jangkau kebutuhan nelayan lokal. Dalam rangka menjawab kebutuhan BBM subsidi bagi kapal-kapal nelayan di PP Ukur Laran Somlaki, PPN Tual memfasilitasi permohonan investasi pembangunan SPBUN oleh PT Duan Lolat Energi. Menindaklanjuti hal tersebut, rapat pemaparan rencana usaha oleh pihak calon penyedia secara daring yang dipimpin oleh Kepala PPN Tual, Jafar Sahobua. Jafar Sahobua dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poli Mati Taputi, Koordinator PP Ukur Laran, beserta jajaran, serta pihak penyedia dalam hal ini PT Duan Lolat Energi. Kadis Perikanan Kepulauan Tanimbar, Poli Mati Taputi, menyampaikan kondisi kebutuhan BBM bagi nelayan serta jumlah armada yang membutuhkan pelayanan BBM subsidi, maka Kepala PPN Tual mendukung adanya pembangunan SPBN di Pelabuhan Perikanan Ukur Laran. Sementara dari paparan rencana usaha yang dipaparkan pihak calon penyedia, Kepala PPN Tual mendorong agar dapat berkomunikasi dengan pihak BPH Migas maupun Pertamina terkait rencana investasi dimaksud dan sejumlah langkah strategis untuk memastikan pembangunan SPBN dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak berhenti di tengah jalan. Kepala PPN Tual Jafar Sahobua minta kehadiran SPBN di Ukur Laran nantinya dapat memudahkan nelayan memperoleh akses BBM bersubsidi, meningkatkan produktivitas nelayan serta menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bumi Duan Lolat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Desa Lir Batang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta Inpex Maselah LTD tidak hanya menyelenggarakan kegiatan bagi siswa, tetapi juga melibatkan masyarakat di tiga desa terdampak gas abadi Blok Masela. Permintaan ini disampaikan Kasih Pelayanan Desa Ler Batang, Otniel Batlolona, saat menghadiri perlombaan bagi siswa SD yang digelar Inpex Masila dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Rumah Kidabila, Kamis 27 Agustus 2026. Batlolona berharap ke depan Inpex juga mendukung kegiatan keagamaan, peringatan hari-hari besar dan kegiatan ulang tahun desa yang melibatkan masyarakat tiga desa dan masyarakat umum.
4: Kalau memang ke depan kalau memang bukan saja kegiatan ini tentu menyongsong hari-hari raya Gerejawi, hari raya desa, ulang tahun desa yang memang sudah dicanangkan setiapkan oleh masing-masing desa, ya mereka tuh kalau bisa Inpex bisa mendukung itu supaya dari situ kita bisa membangun persatuan antar desa Lermatang dan desa-desa tetangga, dalam hal ini Lermatang, Bomarki, Talam. Kalau mendapat itu dari yang luar-luar juga bisa ketemu masukan semua.
0: Menurutnya, dukungan tersebut dapat memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat sekaligus menunjukkan kontribusi Inpex bagi masyarakat di wilayah operasinya. Batlolona menegaskan masyarakat desa Lermatang pada umumnya tetap mendukung kehadiran Inpex Masila serta aktivitas perusahaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di Desa Lermatang. Inpex Masila LTD mendapat apresiasi atas penyelenggaraan perlombaan bagi siswa-siswi SD di tiga desa terdampak, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketiga sekolah tersebut yaitu SD Kristen Lermatang, SD Kristen Lat Dalam, dan SD Naskat Santo Fransiskus Saverius Bomaki. Guru bantu SD Kristen Lermatang, Robeka Fordat Kosu, menilai kegiatan tersebut memberikan edukasi sekaligus memotivasi siswa untuk belajar dan tampil lebih percaya diri. Menurutnya, tiga mata lomba yang disediakan Inpex mampu mengasah kemampuan siswa serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berprestasi. Robeka berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk dukungan berupa perlengkapan sekolah, sehingga dapat terus memotivasi generasi muda Tanimbar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki melaksanakan penerimaan wajib lapor bagi klien pemasyarakatan yang menjalani program pembebasan bersyarat. Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembimbingan dan pengawasan untuk memastikan klien mampu menjalani proses reintegrasi sosial dengan baik. Kepala Bapas Kelas 2 Somlaki Martina Solit mengatakan, wajib lapor bukan sekedar memenuhi administrasi, tetapi menjadi sarana memantau perkembangan klien sekaligus memberikan arahan dan pendampingan. Menurutnya, program pembebasan bersyarat memberikan kesempatan kepada klien untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Bapak Somlaki berharap klien mampu menjauhi pelanggaran hukum, menjalankan kewajiban, serta menjadi pribadi yang lebih mandiri dan produktif. Tiga kapolsek di jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersinergi memfasilitasi mediasi sengketa perbatasan lahan hutan Olat Metan Jumat 28 Agustus 2026. Mediasi melibatkan masyarakat desa Arma Kecamatan Nirunmas dan desa Awiar Rum Ngeur Kecamatan Uar Labobar untuk mencegah potensi konflik berkepanjangan. Pertemuan yang digelar di kantor Camat Tanimbar Utara menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan pembukaan lahan kebun baru, melarang aktivitas lintas desa, serta menjaga kamtibmas di kawasan Olat Metan. Mediasi dihadiri Kapolsek Tanimbar Utara Ibtu Everardus Fasing, Kapolsek Nirunmas Ibda Victor Lutermas, dan Kapolsek Uar Labobar Ibda Simon S. Sabono bersama unsur Muspika dan para kepala desa terkait. Langkah tersebut merupakan upaya preventif kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah meluasnya konflik di masyarakat. Program Jaksa Jaga Desa hadir untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang baik. Kasubsi Santo Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Sitomorang Jasua Mangantar SH mengatakan, program ini menjadi upaya kejaksaan memberikan pendampingan, edukasi, pengawalan serta pencegahan dan pengelolaan keuangan desa. Menurutnya pengelolaan dana desa harus sesuai peraturan perundang-undangan karena anggaran tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintahan dan perekonomian desa.
5: Jaksa jaga desa itu pada prinsipnya adalah bentuk peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum pada masyarakat desa, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa yang baik. Nah, program ini pada dasarnya diarahkan untuk memberikan pendampingan, pengawalan, edukasi dan pencegahan agar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting mengingatkan keuangan desa ini memiliki posisi yang paling penting di dalam struktur pemerintahan desa.
0: Melalui program Jaga Desa, Kejaksaan mendorong agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Alif Haris Rahman SH mengatakan, kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan sendiri oleh kepala desa, melainkan melibatkan perangkat desa dan pihak lain sesuai tugas dan kewenangannya. Alif menegaskan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen, dan bertanggung jawab wajib bekerja sesuai kewenangan dan prosedur. Menurutnya, setiap kewenangan harus digunakan sesuai tujuannya dan setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 30 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat beresiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Sebagian warga Ohoy Masturbaru, Kecamatan Kekecil Timur, air bersih masih menjadi kebutuhan yang sulit diperoleh, terutama saat musim kemarau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Ian M.E. Talaut, merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI. Terkait respon petugas damkar dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Langgur di edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026. Dan ya, kami akan kembali juga menyajikan beragam informasi menarik lainnya yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di program Satu Era Ritual di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Penting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas,

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar di Republik Indonesia, tuala Anda masih terus mendengarkan siaran program Satu RRI Langkur edisi malam Minggu, Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026 pendengar. Di lintas tual ya di lintas Langkur malam pendengar, kami kru yang bertugas, saya Iksan Riyando, kembali menemani Anda pendengar. Ya, selamat malam, selamat malam Minggu, dan pendengar, rupanya luar biasa sekali anugerah Allah Tuhan yang Maha Kuasa

Baik saudara pendengar, kami ya sesaat lagi kami hadirkan lagu-lagu rohani dispesialkan untuk umat Nasrani di manapun Anda berada. Teristimewa bagi Anda yang ada di Kepulauan Kei dan sekitarnya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

rasa syukur. Aku mengikuti kemana engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya masih kami persembahkan lagu-lagu rohani. Selamat bermalam minggu, selamat menikmati suasana malam pendengar untuk kaula muda juga di saat ini yang pastinya euforia dengan suasana situasi dan kondisi malam minggu. Curah hujan menjadi pengingat ya untuk Anda lebih hati-hati ketika berkendara, mungkin di beberapa titik mungkin terjadi curah hujan cukup deras. Nah mungkin perjalanan Anda terganggu, itulah lebih hati-hati bagi saudara ketika melakukan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor di waktu malam hari terlebihnya pendengar. Ya, informasi pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi pembahasan persoalan batas kawasan Taman Nasional TN Manusela dengan masyarakat. Pengelola Taman Nasional dan pemerintah pusat menyusul aspirasi dari 13 negeri penyangga. Gubernur Maluku Hendrik Leberisa di Ambon pada hari Sabtu tadi mengatakan pemerintah provinsi mengambil peran sesuai kewenangannya dengan membuka ruang koordinasi untuk mencari penyelesaian persoalan tersebut. Aspirasi itu disampaikan 9 raja yang mewakili 13 negeri atau desa penyangga kawasan Gunung Manusela dan Maraina saat bertemu dengan gubernur di kediamannya di Mangga Dua Ambon pada hari Jumat kemarin. Menurut dia, penetapan batas kawasan TN Manusela merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga pemerintah Provinsi Maluku tidak dapat mengambil keputusan mengenai batas kawasan.

Pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Saudara pendengar, informasi Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi memastikan percepatan perbaikan fasilitas transportasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur secara bertahap demi memulihkan konektivitas dan layanan transportasi masyarakat serta distribusi logistik di wilayah tersebut. Menhub mengatakan sejumlah fasilitas transportasi mengalami kerusakan akibat bencana. Namun kerusakan yang terjadi tidak terlalu parah dan saat ini proses perbaikan terus dilakukan secara bertahap untuk memulihkan fungsi layanan publik. Dudi menjelaskan perbaikan difokuskan pada bagian fasilitas yang mengalami retakan maupun puing runtuhan agar infrastruktur transportasi dapat segera digunakan kembali dan mendukung aktivitas masyarakat terdampak bencana dengan pelayanan yang optimal.

memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

0: Sudah benar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita cukupkan lagu-lagu rohani, saatnya kita kembali menyimak warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis

0: Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
3: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embon kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
2: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
4: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
2: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
5: Ini tahun ini lah, tahun ini.
1: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
5: Kalau sebulan lah, tiap hari pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
1: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Kering. Ini mungkin betul.
6: Sampai jauh.
5: Sampai di atas.
6: Lah sebulan.
5: Lebih kurang lah. Mengkering enggak tidak. Beda untuk apa tak cukup.
1: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
7: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi kan, gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
1: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
1: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slais BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
2: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
1: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slais BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
3: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
1: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
4: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
5: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
4: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
6: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
4: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Pingpong League ataupun BRI Indonesian Pingpong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Nantinya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: R. Oto Iskandar Dinata. Di sekitar daerah tengah kota Bandung, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan, sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mempunyai julukan si Jalak Harupat karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah di negara ini. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mau, Banten.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Voice Space Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI, KBI Pancar Waska dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber kami di 021-352-3172, 386-6712, 384-4545 atau di 386-2375 atau WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, pada sesi ini kami hadirkan dialog tentang batu bara. Pendengar, Indonesia menjadi salah satu eksportir batu bara utama dunia, tetapi masih harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan minyak dari pasar internasional. Ketimpangan ini membuat kenaikan harga minyak dunia berpotensi menekan neraca perdagangan, meningkatkan biaya energi, dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat. Apa yang menjadi penyebab utama Indonesia sulit untuk menutupi beban impor minyak? Berikut kami akan berbincang bersama pengamat energi dari Universitas Padjadjaran Bandung, ada Pak Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Selamat malam. Kabar baik ya, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak Fajar.
3: Baik ya. Ini tentang energi, tentang Indonesia memang menjadi apa namanya, batu bara itu terbesar Indonesia. Tetapi untuk menutupi beban impor minyak ini, kenapa masih terasa ada gap di situ, Pak Yayan?
4: Oke, ya. Jika kita lihat di sini ada beberapa hal mungkin yang perlu diketahuinya, terutama untuk beberapa angka-angka kunci. Nah, misalkan seperti harga batu bara acuan itu sekitar $139.50 US dollar per ton.
3: Yeah.
4: Kemudian juga ada harga DMO. Di sini batu bara untuk listrik itu sekitar $70 per ton. Sehingga selisihnya itu kurang lebih sekitar $69.50 US dollar per ton.
3: Oke. Okay.
4: Kemudian kalau kita lihat di sini impor khususnya migas itu sekitar 4,51 miliar US dollar ini per bulan. Itu diantaranya hasil minyak di 3,81 miliar US dollar per bulan.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kalau kita lihat setara setahun migas itu sekitar 54 US dollar per bulan. Nah, kemudian jika kita lihat angka dari nilai ekspor batu bara, ini katakan tahun 2025 ya. Sekitar 24,48 miliar US dollar.
3: Hmm.
4: Di mana volumenya itu sekitar 390,93 juta ton. Kemudian turun ya, itu kemudian realisasi rata-ratanya kalau kita lihat ini sekitar 62,6 dolar US dollar per ton. Artinya kalau
5: dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
6: Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohejang Langgur. Program 1 RRI Langgur masih menemani Anda pendengar. Ya, beberapa saat kemudian kita akan melepaskan segala kerinduan di acara spesial kita di Ruang Rindu, pastinya dengan lagu-lagu rindu bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Selamat mengikuti.

0: lagi, rungkap lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Manis sudah mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ya, tentu bagi Anda yang mau melepaskan rasa rindu dengan orang-orang terkasih, dengan orang-orang yang jauh di sana, keluarga, sanak saudara, atau sang kekasih hati, boleh bergabung bersama kami, berangkat di line telepon kami 0813-549-5875. Ya, tadi ada maybe dari jauh saja. Ah, dari jauh saja LDR ya. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada Mario Ricardo, karena tak mungkin. Ya, sesuatu yang tidak mungkin oleh manusia, apa sih yang tidak mungkin oleh Tuhan? Ya, yang penting komunikasi menjadi jembatan terbaik untuk membangun komunikasi yang harmonis. Ya, karena zaman teknologi ini memudahkan semua akses pendengar ketika kita mau mencurahkan segala isi hati kepada sang kekasih, apalagi sudah sekian purnama tidak bertemu. Boleh dong. Mungkin di malam ini menjadi cara yang tepat untuk Anda melepaskan rasa rindu atau menumbuhkan rasa rindu ya, karena ada lagu-lagu bagus yang selalu menyertai kebersamaan Anda dengan si doi. Malam ini berkat kami sudah siapkan ada maskot band Sumpah Mati, ada Mater Hello Melangkah Lagi, dan juga ada Meli Goslau buat bersama Martino Leo Ratusan Purnama, dan juga ada Coklat Betapa Ku Mencintaimu, ada Inrang Kekasih. Ya, deretan lagu-lagu rindu pendengar di malam ini sudah kami siapkan untuk Anda. Silakan bergabung di 0813-649-5875.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan.

0: cari kerja susah, tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Eh, kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Mau berangkat baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, masih di ruang rindu menjadi acara spesial kita malam minggu ya. Untuk Anda yang tidak kemana-mana, di rumah sajalah, mungkin cuacanya juga tidak mendukung. Ya, kita tahu bahwa lagu Betapa Aku Mencintaimu yang dipopulerkan oleh grup musik asal Sukabumi Fagetos dirilis pada tahun 2007 melalui album mereka yang bertajuk Sesuatu Yang Berbeda. Ya, cinta yang tulus dan mendalam. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasakan cinta yang begitu besar, kuat dan tanpa syarat kepada kekasih atau pasangannya. Ya, liriknya menggambarkan kerinduan yang mendalam yang muncul ketika mereka sedang tidak bersama, menunjukkan betapa berartinya kehadiran sang kekasih. Ya, jadi pesan utama dari lagu ini pendengar, yaitu pengakuan jujur dari lubuk hati terdalam mengenai betapa besar dan tulusnya perasaan cinta yang ia miliki, yang tidak bisa disembuhkan, disembunyikan lagi maksudnya. Jadi saudara pendengar, Anda yang merasa hal yang sama, sesuatu rasa yang memang tidak bisa dibendungkan lagi, yang selama ini tidak bisa diungkapkan, terus diumpetin, disembunyikan, tapi tidak bisa juga akhirnya diungkapkan. Katakan kerinduan yang terus menyiksa diri. Siapa tahu dia juga merasa rindu loh ya. Baiklah saudara pendengar, masih kita bersama di ruang rindu malam ini. Pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan dan Anda boleh bergabung. Kami masih buka layanan telepon di 0813 5495875.

Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ya, saudara pendengar, masih kita bersama di Ruang Rindu. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada Bobby Antonio. Kamu yang dulu. Ya, siapalah yang masih mengenang lagu ini? Pendengar, kamu yang dulu dari Bobby Antonio menceritakan tentang rasa sakit hati seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya secara tiba-tiba. Patah hati, tokoh dalam lagu merasa sangat sedih dan tidak menyangka hubungan yang dijalani harus berakhir. Dan juga lagu ini membawa kenangan masa lalu. Ia terus mengenang masa-masa indah saat kekasihnya dulu sangat mencintai, menyayangi dan setia menemaninya. Dan tentu isi daripada syair lagu ini merubah sikap kekasihnya, kini berubah dan memilih menjauh, membuat ia merasa kesepian dan hampa. Ya, timbullah sebuah harapan, ia merindukan seseorang, sosok yang dulu, dan memohon agar cinta tersebut bisa kembali karena ia merasa tidak berarti tanpanya. Iya, sangat romantis ya. Ya, baik saudara pendengar, sebuah kehilangan yang begitu mengguncang jiwa, yang begitu dahsyat. Ya, berpengaruh pada jiwa ya, tapi jangan sampai stres ya. Ya, semoga rasa sakitnya bisa terobati dengan kehadiran orang yang baru. Cepat move on ya, mencari gebetan baru lah ya. Jangan terlalu berlarut dalam sebuah masalah, dalam kesedihan yang mendalam. Ya, memang tidak mudah ya kalau melupakan seseorang yang sudah kita cintai, yang begitu besar rasa cinta kita terhadap seseorang, tiba-tiba meninggalkan kita, mengkhianati kita, mencampakkan kita begitu saja tanpa alasan yang bingung, yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa, ada apa, kenapa dia harus pergi dengan tiba-tiba dia meninggalkan saya. Ya, terus berkecamuk dalam pikiran. Ya, begitulah cinta pendengar ya. Selalu kita salahkan cinta. Baik saudara pendengar, semoga tidak ada lagi korban cinta yang tersakiti karena ditinggalkan seseorang dengan tiba-tiba. Ya, tetap selalu mengobati rasa rindu dengan komunikasi ya pendengar. Masih bersama Anda di Ruang Rindu pendengar, jangan kemana-mana.

Uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Noah Separuh Aku menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus pantau siaran kami di program 1 RRI Langgur. Ya, berikutnya kami kembali hadirkan selingan musik dan informasi di rangkaian terakhir acara kita malam ini. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin R Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.

0: mendengarkan dongeng
1: dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

Iya, Anes Kamaleng, cinta luar biasa, luar biasa ya. Rasa cintanya kepada seseorang, begitupun rasa cinta pemerintah kepada masyarakat yang terus menggenjot program-program yang menyentuh langsung untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, seperti program TNI Angkatan Darat, Brengar, Kodam 15 Patimura membangun 55 jembatan dan 98 sumur bor di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari program unggulan TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ini menyasar 13 satuan kewilayahan mulai dari Ternate, Masohi, Tual, Tidore, Namlea, Samlaki, Tobelo, Labuha, Sula, Moa, Weda, Seram bagian barat hingga Morotai. Dikatakan Pangdam Mayjen TNI Dodi Triwinarto pada hari Sabtu tadi, tanggal 29 Agustus 2026, program jembatan Garuda Angkatan Darat untuk mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto. Bagi TNI Angkatan Darat, jarak bukan penghalang untuk mengabdi kepada NKRI dan rakyat, diujarkannya. Menurutnya, TNI Angkatan Darat dan rakyat saling membutuhkan dan bekerjasama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketua semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, singapa apa mari.
3: Iya mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong bawa kumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu ketong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Iya, Briana Simorangkir, cinta kita Prengar, sudah mau mengantarkan kita pada menit ke-33 pukul 23 waktu Indonesia Timur. Angka 33 nih menjadi angka istimewa bagi orang-orang yang bertepatan dengan momen angka 33. Ada apa ini? Baik, saudara Prengar, kita tinggalkan angka 33. Kita akan beralih ke informasi terkini, pendengar. Sebanyak 9 raja adat kepala desa di kaki Gunung Binaya, Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di kantor Gubernur Maluku pada hari Jumat kemarin. Dalam pertemuan itu, 9 raja yang desanya menjadi penyangga Taman Nasional Manusela ini menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari infrastruktur dasar seperti akses jalan, layanan kesehatan dan pendidikan yang masih minim di wilayah tersebut. Termasuk persoalan yang saat ini sedang dihadapi, yakni terkait sengketa tapal batas antara desa-desa adat di wilayah tersebut dengan Balai Taman Nasional Manusela. Mereka mengeluhkan soal ruang hidup masyarakat adat di wilayah itu yang semakin terancam akibat pemasangan patok tapal batas yang diklaim masuk dalam wilayah perkebunan warga dan petuanan hutan adat mereka.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Iya, percaya dari Fatin mereka menjadi syair nada dan cinta dalam lagu yang malam ini menjadi rangkaian terakhir dalam acara kita di Lintas Langgur Malam Rengar. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Ruh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasamu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya, sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Riando, operator studio Muhammad Iqbal, dan operator pemancar mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Langgur.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Megahertz Radio Republik Indonesia Langgar bersama Anda pagi hari ini, pendengar Mutiara Hati Protestan, kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini, dan selamat beribadah juga untuk Anda umat Kristiani. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti sepekan info produksi RRI Langgar bersama rekan kami Resti Febrianti.

ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Tual dalam sepekan info minggu ini. Bersama saya Resti Febrianti, inilah info selengkapnya. Maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat 33 kasus kebakaran sepanjang Agustus 2026 dengan frekuensi kejadian beberapa waktu terakhir hampir berlangsung setiap hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Musin Rahayaan, menyatakan perubahan cuaca dan kemarau panjang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama terhadap penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Meski demikian, sehingga saat ini Puskesmas belum mencatat peningkatan kasus yang signifikan. Menurut Musin, keluhan kesehatan yang ditemukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sejauh ini masih berada dalam kondisi yang dapat ditangani oleh Puskesmas. Dinas Kesehatan belum melihat adanya lonjakan kasus penyakit yang terlalu tinggi maupun besar dalam beberapa hari terakhir. Direktur Umum Perumda Maren Kota Tual Hasan Reni Wiryaan menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Warga Finua Kaimir, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual kembali menghadapi kekurangan air bersih dan air minum. Kondisi tersebut terjadi karena wilayah itu hingga kini belum memiliki sumber air bersih yang dapat diandalkan, terutama saat musim kekeringan yang berlangsung setiap tahun. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin kepada RRI mengatakan, persoalan keterbatasan air bersih di Kaimir merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak Finua tersebut berdiri. Berbeda dengan beberapa Finua lainnya seperti Sermauf, Tubial, dan Lok Wirin yang memiliki sumber sebagai sumber daya air untuk mengantisipasi pemerintah Kecamatan Kei Selatan Barat terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi kendala jarak dan keterbatasan transportasi. Camat Kei Selatan Barat, M. Nasir Rahayaan, mengatakan pendekatan kekeluargaan menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Rahayaan, pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibangun dengan semangat kekeluargaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan komunikasi yang baik serta memudahkan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Polres Maluku Tenggara menghimbau masyarakat untuk stop membakar sampah sembarangan. Hal tersebut bisa mengakibatkan terbakarnya lahan atau area hutan yang saat ini tengah mengering. Himbauan ini disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Dikatakan membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan kebakaran, pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Wandi juga menambahkan dampak dari membakar sampah di tengah kondisi musim kemarau panjang saat ini berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa mengancam keselamatan, merusak ekosistem, hutan, dan menyebabkan kabut asap. Pemkot Tual kucurkan bantuan kepada warga di sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan sebagai langkah mitigasi bencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan bencana kekeringan diidentifikasi pada 5 kecamatan di Kota Tual. Sesuai SK Wali Kota Tual terhadap penetapan status siaga bencana kekeringan tentunya akan berdampak bagi berbagai sektor, diantaranya ketersediaan sumber air, sektor perikanan, pertanian, ketersediaan pangan, karhutla, dan Dinas Ketahanan Pangan telah merancang beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Haji Echan Rumaf, mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat keteladanan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Rumaf melalui pesan WhatsApp Senin sore mengatakan esensi Maulid Nabi bukan sekedar memperingati kelahiran Rasulullah dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi sejauh mana akhlak dan keteladanan Nabi telah diterapkan dalam kehidupan. Di Rut LP PRRI mengajak insan RRI menjadikan Maulid Nabi Muhammad SAW momentum memperkuat akhlak dan toleransi. Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula Abdurrahman RRI Jakarta. Sejalan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, namun pentingnya memuliakan sesama dan menebarkan kasih sayang dalam kehidupan. Dalam keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang harus disikapi dengan toleransi, saling menghormati, dan semangat kerjasama. Karena perbedaan bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi anugerah yang harus dijaga bersama berdasarkan nilai luhur, Pancasila, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi karakter bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morio Kolsu, menghadiri pembukaan rangkaian perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku yang digelar Jemaat GPM Sejahtera Saumlaki baru-baru ini. Kegiatan berlangsung di halaman gedung Gereja Jemaat Sejahtera Saumlaki dihadiri Ketua Kelas
Sis GPM Tanimbar Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pimpinan Majelis Jemaat, para pendeta, Majelis Pengurus Sektor, serta Jemaat GPM Sejahtera. Direktur Perumda Maren Kota Tual Hasan Reni Uriaan mengatakan pihaknya menindaklanjuti maraknya kasus pencurian meter air pelanggan yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyebut pada Senin 24 Agustus 2026 pihaknya dihubungi Polres Kota Tual terkait penangkapan salah satu pelaku pencurian meter air. Reni Uriaan mengatakan pihak Perumda Maren kemudian diminta untuk bertemu dengan pelaku yang telah diamankan oleh kepolisian. Dalam pertemuan tersebut pihaknya menyepakati agar kasus pencurian meter air tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku hingga selesai. Menurut Reni Uriaan, selama ini para pelaku kemungkinan menganggap pencurian meter air sebagai tindakan yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi serius. Namun dengan tertangkapnya salah satu pelaku, ia berharap proses hukum yang berjalan dapat menjadi perhatian sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Gerakan pangan murah akan difokuskan pada 3 kecamatan kepulauan di tengah kondisi kemarau panjang guna menjamin ketersediaan pangan penduduk di Kota Tual. Penegasan ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir menyikapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada kondisi keterbatasan pangan bagi masyarakat di 5 kecamatan. Namun arahan Wali Kota Tual untuk melaksanakan program gerakan pangan murah di wilayah pulau-pulau, baik kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayandetam, dan Kur Selatan menjadi prioritas untuk mengakomodir kebutuhan pangan bagi warga lokal. Olehnya itu, komunikasi bersama dinas terkait terhadap distribusi logistik ke lokasi sasaran akan dioptimalkan namun tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan iklim di Kepulauan Kei. Di semester kedua tahun 2026, serta mengajak setiap warga memanfaatkan apotik hidup demi mewujudkan ketahanan pangan di keluarga lingkungan masing-masing. PPN Tual menerima kunjungan PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara Ruslan Ingratubun dan tim dalam rangka koordinasi terkait rencana investasi kapal collecting hasil perikanan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam pembahasan tersebut, kapal collecting direncanakan menjadi bagian dari rantai distribusi hasil perikanan, khususnya dalam mengangkut hasil tangkapan nelayan dari Kampung Nelayan Merah Putih dan hasil perikanan dari Kabupaten Maluku Tenggara, nantinya dapat dikumpulkan dalam disimpan terlebih dahulu di fasilitas KNMP sebelum diteruskan ke kapal pengangkut untuk didistribusikan ke wilayah tujuan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mendorong masyarakat memanfaatkan perkarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Menurut Darnawati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri. Masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar. Program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KI Kecil Ohoi Janwakdek turut membuka akses bagi petani lokal untuk memasok hasil panen sebagai bahan kebutuhan menu. Langkah ini memberi peluang bagi komoditas pertanian setempat masuk ke dalam rantai pengadaan program. Kepala SPPG KI Kecil Ohoi Janwakdek Imelda Rahei saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan petani dapat menyampaikan langsung ketersediaan hasil panennya pada pihak SPPG. Selanjutnya supplier akan diarahkan untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan bahan pangan yang telah direncanakan. Sejumlah hasil pertanian seperti semangka dan pisang telah diperoleh langsung dari petani di wilayah Maluku Tenggara. Semangka misalnya pernah dipasok dari petani di Abean, sementara pisang juga dibeli dari petani selain diperoleh melalui pasar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Ahraman Madubun, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan, 1 mobil lainnya rusak saat digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohiwa. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel, sehingga petugas sementara hanya mengandalkan 1 armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplai air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman. Bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir menyikapi kondisi El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya produksi komoditas pangan lokal sebelum terjadinya bencana kekeringan di 3 kecamatan kepulauan Kota Tual.
Selain Dula Selatan dan Dula Utara, sebab sekalipun ketersediaan stok pangan Kota Tual, namun kondisi ini tidak akan mencukupi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat setempat. Olehnya itu, pemerintah lewat pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi pangan pemerintah akan memberikan bagi warga di 3 kecamatan guna melayani kebutuhan konsumsi hingga usai musim kemarau yang diperkirakan pihak BMKG memasuki awal November, musim penghujan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KI Kecil Ohijan Wakdem membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makanan bergizi gratis. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan secara langsung agar dapat diperiksa dan ditangani oleh pengelola program. Kepala SPPG KI Kecil Ohijan Wakdem Imelda Rahay saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan, laporan dapat disampaikan ketika penerima manfaat yang sudah tercatat di sekolah maupun posyandu tidak memperoleh makanan. Pengaduan secara langsung ini bertujuan untuk memastikan

di Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdiri dari 4 Taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan 8 Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dari Program Studi Teknik Penangkapan Ikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan praktik lapang yang memberikan kesempatan kepada para taruna untuk memperoleh pengalaman secara langsung di lingkungan kerja sektor perikanan dan Taruna Politeknik AUP Jakarta. Akan melaksanakan praktik lapang hingga November 2026, sementara Taruna Politeknik KP Bone akan menjalani praktik hingga Maret 2027. Olehnya itu, para taruna diharapkan dapat mengembangkan kompetensi teknis, memahami secara langsung aktivitas pelayanan di pelabuhan perikanan, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan dengan kondisi di lapangan. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Transyam Dena, Desa Wowonda, Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu. Tanaman milik warga ikut terbakar dan diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kebakaran di musim kemarau ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada ketersediaan air bersih di sekitar lokasi. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan mengancam lingkungan serta satwa liar di hutan Tanimbar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, mengatakan anggaran renovasi kantor DPRD sebesar 7 miliar rupiah dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan. Menurut Laratmase, kebijakan tersebut diambil karena efisiensi anggaran dan perubahan transfer ke daerah pada 2026. Anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelayanan RSUD PP Magreti ukur Larat. Sementara renovasi kantor DPRD tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bapenda Kepulauan Tanimbar menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 40 miliar rupiah pada 2026. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar Elizabeth Iwereminan optimis target tersebut tercapai mengingat realisasi PAD 2025 mencapai 31 miliar atau 108% dari target 29 miliar rupiah. RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show pergelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui tarian, lagu daerah, dan berbagai pertunjukan seni yang mengangkat semangat persatuan. Pemerhati budaya Petronella Safsafubun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan semangat RRI Fest 2026 yang mengusung tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Menurutnya, penampilan yang disajikan para siswa menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang dapat menjadi perekat kebangsaan. Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domitilan Tennywood mengapresiasi pelaksanaan talso dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan hasil kolaborasi RRI Langgur dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara itu menjadi ruang bagi pelajar untuk menampilkan kemampuan seni sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Teun mengatakan sekolah dapat menyiapkan berbagai penampilan dalam waktu singkat karena telah memiliki sanggar seni, guru pembina, dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, para siswa juga terbiasa mengikuti pentas seni yang rutin dilaksanakan di sekolah. Menurut Teniwar, kegiatan seperti ini penting terus digelar karena menjadi wadah bagi generasi muda mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan adat istiadat, tarian musik, dan dinilai-nilai budaya warisan leluhur. Selain memperkuat kecintaan terhadap budaya, ajang tersebut juga membuka kesempatan bagi pelajar menampilkan kreativitas dan potensi mereka di luar lingkungan sekolah sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik untuk bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepala LPP RRI Langgur Jack Resubun dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 mengatakan, RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Ohoyjang sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur dan menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRI Fest. Terkait pengembangan seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, dan masalah kesehatan juga secara spesifik, RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Sebelumnya di masa COVID-19, RRI menggalangkan program belanja dari RRI. Sementara tahun ini, RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program A2 seluruh Indonesia melalui program English Corner.
Tradisi yang diwariskan leluhur sejak dahulu menjadi wahana membangun persatuan dan persaudaraan sejati di lingkungan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domitila Teniwood. Sejalan berbagai upaya yang dilaksanakan sekolah guna memupuk semangat nasionalisme yang mempersatukan siswa di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dari awal aktivitas hingga penerapan

pembelajaran karena tradisi yang telah ditanamkan dalam lingkungan sekolah bukan hanya diprioritaskan pada bidang akademik, namun pembinaan karakter anak-anak bangsa menjadi kunci penting mewujudkan generasi emas yang berkualitas sebagai pilar pembangunan daerah dan bangsa pada umumnya. Panggung LRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP Ritual di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menjadi ajang pembuntian bakat seni generasi muda di Kepulauan K. Kegiatan bertema merawat tradisi menyatukan negeri ini dibuka resmi oleh Kepala LPP RR Ritual Yokobus Resugun. Berbagai penunjukan seni tradisional hingga modern tur digelar mulai dari tari seka-seka, tari tanimbar, tari sawat, musikalisasi puisi hingga modern dance. Firman Syah Mulyawan Rahanra, siswa kelas 12 SMA 3 Malra, tampil multitalenta membawakan tarian seka-seka, paduan suara sekaligus musikalisasi. Ia mengaku persiapan musikalisasi puisi menjadi tantangan tersendiri. Persiapan 3 hari, Rahanra mengukau panggung RRI Fest 2026 lewat seni budaya. Sementara itu, penampilan memukau para siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam ajang RRI Fest 2026 merupakan hasil latihan intensif selama kurun waktu 1 minggu. Guru pelatih seni SMA Negeri 3 Malra, Chris Betaubun, mengatakan pertunjukan seperti tari kreasi Semaforce dan tari sawat merupakan penampilan perdana yang disiapkan khusus untuk memeriahkan RRI Fest. Sementara itu, tari seka-seka disiapkan secara spesial dengan melibatkan jumlah penari yang lebih banyak dari sebelumnya, yakni sebanyak 30 orang. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Malentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Kasus tersebut diketahui terjadi di sejumlah lokasi dengan pola pencurian yang tidak menetap dan dapat menyasar beberapa rumah sekaligus. Direktur PDAM Maren Kota Tual, Rohasan Reni Warian, kepada RRI mengatakan aksi pencurian dilakukan dengan pola beragam, baik oleh pelaku secara individu maupun berkelompok. Lokasi kejadian juga berpindah-pindah sehingga menyulitkan upaya pemantauan pelaku. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Brampi Morio Kolsu menyampaikan hal penting khususnya kepada jemaat gereja Protestan Maluku Sejahtera Saum Laki, yakni beberapa waktu lalu telah dilakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya tahapan pekerjaan proyek strategis nasional yang dirasakan penting untuk bisa disiapkan berbagai hal dalam setiap pekerjaan yang akan berlangsung. Morio Kolsu menjelaskan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mempunyai tantangan besar terkait dengan manpower atau tenaga kerja lokal, karena akan diperlukan ribuan tenaga kerja lokal yang akan direkrut pada proyek Migas Impact. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Jan M.E. Talaut, menjawab keluhan dan pertanyaan warga terkait tingginya kejadian kebakaran melalui program Halo RRI. Kepada RRI, Kadis Damkar menjelaskan kesiapsiagaan Damkar Kota Tual dalam menghadapi peningkatan intensitas kebakaran selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Ia mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya hampir setiap hari menerima laporan kebakaran dari masyarakat. Bahkan dalam sehari, laporan yang masuk dapat mencapai hingga 7 kejadian dengan luas area terbakar bervariasi, mulai dari 50 meter persegi hingga mencapai 2 hektar. Akademisi dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB dan Universitas Brawijaya UB memberikan pelatihan penggunaan teknologi Fish Finder kepada nelayan Desa Warbal, Kecamatan K, Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 9 hingga 13 Agustus 2026 lalu di Pulau Warbal sebagai upaya mengoptimalkan hasil perikanan tangkap nelayan setempat. Melalui panggilan telepon, peneliti dan akademisi perwakilan ITB dan UB Esa Fajar Hidayat kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dan teknologi terbaru dalam mendukung aktivitas perikanan tangkap. Menurutnya, teknologi Fish Finder dapat membantu nelayan melakukan observasi dan mengetahui keberadaan ikan di kolam perairan. Demikian sepekan info kali ini, saya Resti Febrianti mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar setia RRI dimanapun Anda memantau siaran kami. Baru saja kita ikuti penyampaian sepekan info ya bersama dengan kami Resti Febrianti. Kembali sajian musik dan informasi menemani Anda pendengar jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kita akan mengikuti siaran langsung pada minggu. Tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar di hari Minggu ini. Selamat beribadah untuk Anda umat Kristiani yang tengah menjalankan ibadah, mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan pendengar, mengisi kebersamaan kita di pagi ini, kami kembali perbaharui informasi untuk Anda, info perakhiran cuaca ya, ibu kota provinsi se-Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Minggu 30 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Niso mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, mendengar, di wilayah Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Jambi, dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung berkabut, Pangkal Pinang berawan. Untuk wilayah Jawa, di Serang berawan tebal, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta cerah berawan, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Surabaya berawan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram berkabut. Untuk wilayah Kalimantan, pendengar, di Pontianak berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sementara wilayah Sulawesi, pendengar, di Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan tebal, Gorontalo dan Kendari berawan, Manado cerah berawan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, di Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari dan Nabire udara kabur, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sementara di Jayapura dan Merauke berawan.

0: Jam delapan.
1: Jam tujuh lewat tadi. Mana?
0: Ejen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ejen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Kita cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan masih bersama kami dari Republik Indonesia. Langgar pendengar lewat sajian lagu-lagu pop Indonesia. Saat ini kami akhiri untuk menemani Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kita nikmati sajian lagu-lagu rohani menemani Anda umat Kristen yang pasti tengah menjalankan ibadah pada minggu di hari ini, dan bahkan sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu. Kita nikmati bersama pendengar sajian lagu-lagu rohani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya.